0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Hingga datang lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantem sikan diri kita dari FM 106,4 MHz sarang titi yang dayu ari di program acara Rajang Bali menikin kantem guys seni matang ini informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih kanten mau sang nenen indik topik dua peniking eh ring MPLS kanten gih napi malih ring warsane makin sangat menekankan peniki seni kebawas MPLS ramah 2026 gih. Nah niki lintan jalian tujuannya wanta ngarianin ring alit-alite presiden niki menikmati suasana masa perkenalan lingkungan sekolah niki lebih adaptif kanten gih lebih kreatif talent niki mangda presiden selami menjalani MPLS puniki, tapi wastane menerima lingkungan baru nike lebih luas rasanya ngiras dan juga lebih plong kita ngira-kira tidak ada campuran dari kata peploncoan senioritas nike tenwenten puniki mengajak mandane sani ke bawah ramah anak juga niki sangat ditekankan kenten. Ya, karena ke bawah selain PLS nih ke pasti kesampun masa perkenalan lingkungan anak ya, majaring sekolah barunya. Jadi mulai punapi antuk kentan ge ring alit-alit nih ke presiden menerima lingkungan baru kentan ge lingkungan sosial, lingkungan pendidikan juga kentan ge minap dari SD menuju ke SMP pasti kesampun banyak sekali perbedaannya. Dari SMP SMA juga banyak sekali bahkan banyak yang mempengaruhi kentan ge antuk punika sampun sane ditekankan sekolah ramah anak nike bang dane ring alit-alite presiden lebih lega rasanya ngira-kirai menerima lingkungan nike nge inge pasti ke sampun sane mangkin titiang nyobiahin puniki kudang-kudang informasi ngemausang ring MPLS kenten ya beberapa tips dan saran niki majang ring para orang tua sami kenten nge sane medui alit-alit niki sane ngeranjing ring sekolah baru tawi sekolah anyar bang dane niki masih napi rasanya terbawa suasana liburnya ya nike walaupun hal yang wajar kemauan tetap juga berikan dukungan kentengnya Mang Dani lebih produktif lagi biar tidak kaget juga biar tidak terkejut puniki. Nah sana bisa napi sana presiden aturan titiang puniki ngerakarai pasti kesampun sedurunge pacang napi sana ngeranjing benjangnya nih kentengnya mungkin tadi sudah dilewati ya bisa diceritakan juga meja bos niki rakarai punapi pagi harinya sudahkah berjalan lancar meja bos untuk mengantar alit-alit ngeranjing kentengnya ataupun sana makin titiang nyobain puniki mengkudang-kudang saran Mang Dani benjang lebih dipersiapkan lagi ya lebih enak rasanya untuk dijalani kentengnya. Nah pasti kesampun niki titi yang nyobiahin ke kuda-kuda kadirin sumber-sumber niki benton persiapan dimulai dari malam hari. Memang niki ngira-kirai ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata cukup nih ke membantu mengurangi kepanikan di pagi hari. Ya walaupun kita rasa sudah lengkap rasanya nggih napi astane memenuhi isi tas alit-alit teh coba kemauan tapi tetap juga nih kenge dipersiapkan dari kemarinnya ataupun di pagi harinya kembali untuk mengcross check utawi mengecek kembali persiapan utawi bawaan dari alit-alit sedurung berangkat ke sekolah. Ya niki napi astane ajarkan juga ring alit-alit nike punapi menyiapkan seragamnya, tas, buku ataupun perlengkapan sekolah sejak malam sebelumnya kenten nge. Nah dengan begitu ring benjangnya nih pasti ke akan lebih tenang niki nge. Panik nike pasti ke hilang apun ical ya. Anak-anak pun tidak akan terburu-buru. Nah nike presiden sampun menimbulkan suasana sebelum berangkat nike terasa lebih nyaman nge. Tidak ada perasaan was-was. Nah sambil menyiapkan perlengkapan sekolah mungkin dia juga interaktif sedikit kenten nge. Kadi menyempatkan nyobrol juga ya atau mungkin mengobrol santai jadi bisa ditanya nih kira-kirai besok paling semangat biasanya mau ketemu siapa ataupun sudah semangat belum gitu ya bertemu dengan teman-teman baru ataupun guru-guru baru kenten. Jadi tetap juga diberi dukungan mandane anak-anak nike presiden napi astane lebih terbuka gitu ya entah itu tidak hanya perasaan senang juga ataupun mungkin ada rasa ketakutan dari anak-anaknya dari sana dari segi orang tua bisa menyarankan gitu ya, memberikan pesan-pesannya juga mandane anak-anak nike utawi alit-alite presiden lebih percaya diri untuk menyambut sekolah barunya kenten nggih. Nang lantun niki dawa kanit alit-alite budal saking sekolah kinten nggih langsung pun ajak niki interaksi juga bagaimana harinya tadi dapat tugas apa aja kinten nggih napa asane dari segi psikologis kinten nggih niki presiden membantu napa asane alit-alite bisa mencurahkan isi hatinya terkait apa yang dia alami barusan kinten nggih duane niki ring masa pendidikan sana, sangat penting sekali menanamkan karakternya yang mangdane nenten dipendam sendiri gitu ya rasanya apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah kenten. Ya yang penting penapi niki tujuannya wantasi kimanten ring alit-alit ke presiden nyaman untuk beradaptasi di lingkungan yang baru ring sekolah yang baru. Inggih ngelanten niki tiang wacan umum ring WhatsApp sani presiden nyarangin titiang kenten ini di bawah sampun monitor niki kemauan menten trouble juga ya masalah sedikit tapi kenten kenapi sampun diperbaiki. Nah niki Pak Putu Widya sampun nyarangin taler nge walaupun juga menyampaikan aspirasinya susumba banget niki Pak Putu Widya sampun monitor ya di jam 7 lintang siongelas menit kenten nge nambah Indira juga niki sampun di bawah sampun ngeranjing taler niki sirang ya oh Pak Deloleng niki susumba banget sampun monitor. Inggih maju bos niki ring rakerai sama rang sami ya para pendengar DJ pada mengenal durus niki monitor taler nggih ring WhatsApp niki nggih makin sampun diperbaiki untuk volume saking penyiarnya sendiri di mesinnya sudah diperbaiki juga asung karo margi antar maju bos nyantos puput nggih. Nggih sane makin niki ring titik rakerai untuk membahasan taler membeli bagan bagaimana ceritanya niki untuk ngomong ring MPLS story masa pengenalan lingkungan sekolah majaring alit-alit sami. Ngiring ngkat titik ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nggih. Oke, sanggra titik yang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajeng
0: halo, nggih. Selamat pagi, Mbak Tunendi. Asik, punapi gatre.
1: Enak tuh dayu.
0: Oke, enak dong.
1: Enak taler nggih.
0: Mm-hmm. Astung kare.
1: Cerah.
0: Cerah nggih. Dingin ten?
1: Dingin nggih. Mungkin dingin saja nika nggih.
0: Oh, tiang ngupen-ngupen nika makanya dingin.
1: Oke, ten oh pantes.
0: Agak bau-bau dikit enggak?
1: Bayu Titian.
0: Ada kesiang-kesiang antas toh. Penapi ampun boleh penyemang, Titiang.
1: Ampun, sampun jangkep. Tuh dah itu.
0: Titiang.
1: Niki saking jam 6 Titiang buka radio ten ngenten, tak radio ten terwenten siaran. Sampun lantas ngenten niki wau Titiang boleh mangkin siaran tuh dayu nangi ngalit sajan tuh dayu.
0: Kantos mangkin?
1: Nih, sampun pul niki anu pulume.
0: Oh.
1: Terus pireng ten nih niki Titiang mirengan mereng ape wanten niki?
0: Makin kantun full, kantun kita alit pernikahan.
1: Iya, kari alit alit saja nika nggih.
0: Oh masa, dikit.
1: Niki, niki titi yang nampak saja, titi yang ring radio.
0: Oh pira tuh penapi nggih.
1: Wau, Mbak Hendira menelpon Ricky, gitu. Mbak Hendira patah kat nonne kenten nasi bos nih kenten. Nanging Ricky durung bakat kenten.
0: Oh kenten.
1: Durung pagi titi yang nonne gelombang nih.
0: Oh. Oh iya iya.
1: Oleh ibu sanyot yang ten tiap hari ni kau ten nenen ngerubah kenten channel.
0: Iya betul. Enggak ada di utak atik nge. Aduh aduh aduh. Punapi ya niki. Bangge, coba tiang mari coba cross check lagi ya. Padahal di wawa ampun je niki. Ring studio ampun menggelegar pernikahan tiang niki. Full.
1: Tiang ring apa niki ampun menggelegar. Suara tu dah yue.
0: Nah niki sampun.
1: Nanging di radio niki. Alet saja nih,
0: oh, karena iya,
1: pun
0: iya.
1: Full saja niki pulau
0: mengi. Oh gitu ya, mie balik jebos coba nge, yang pura banget niki mbak sarana kerai sarang sami.
1: Nge, menikah kan
0: ya dumun tuh dah. Iya, baca ampun, yang penting kalau ada masalah bisa langsung disampaikan kenten ya, mana sami antuk baca kenten maragin nih.
1: Napi mawinan kenten tiang ten purun soalnya kenten ngerobah channel kenten.
0: Oh kenten ya betul sekali pun api masa dirobah lagi kadang ampun nonton. Iya betul.
1: Ampun hiburan tiangnya.
0: Betul sekali.
1: Di wenten ni kan anak kan tios orang tiang ni.
0: Nggih, mbak Tuna. Iya, ten kenapa?
1: Saya menyampaikan wonten lumun topiknya ten pireng saking wau niki ten pireng nika nggih.
0: Iya, topiknya enggak apa-apa. Nggih, sukses mbak Tuna ini, sukses
1: mbak. Siang antuk galah.
0: Nggih.
1: Galah walian titiang dudayu.
0: Terus.
1: Siang langsung mau pamit.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, sukses mbak Tuna niki mbak Tuna ini, sampun presidennya orang yang titiang. Iya, enggak apa-apa ya disampaikan mantan niki nggih rakarai kalau memang niki menten tapi wastane tidak nyaman rasanya untuk mirang radio kenten nggih mina pereng napa wastane sinyal niki utawi pemancar ya menten bermasalah menten trouble titian nunas geng rene pengampura banget niki nggih.

Ya, nggih rek-rek para pendengar, peniki nggih sukses banget sampun menyampaikan aspirasinya, keluhannya juga nggih, meje bos niki titian pacang sareng tim nggih ring perempat niki pacang memperbaiki dumun mangda beci antuk meje bos ring pemargi mangda sama-sama nyaman juga ring rakerai napi napi asane meje bos pacang katora mangda bisa disampaikan juga tersampaikan kenten nggih iring titian rakerai antum sandekan dumun nggih se napi asane sinambi peniki nyantosa mangda beci antuk taler pacang nggak titian ring ambarep niki aku antuk mekudang kudang tembang antuk menika ngiring sandekan.

0: bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Bareng kedingkling juga disebut dengan bareng blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
2: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, aku tuh minta digendong.
2: Tari anak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
2: Mana? Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia Bu, Putu.
3: Ibu.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggak sering makin ikilan turun titik yang tak nyobia informasi kaitan nge kantor di program acara duit Rajeng Bali, seni matang yang di informasi maka miwah tembang-tembang. Nggak mau sang nindin indik MPLS kaitan pasti kesampun ring rahinan yang makin ke bawah sehari Senin tanggal 13 Juli kali tali 6 likur kaitan nge sampun keranjing nikingnya hari yang alit-aliti taler sudah mulai menjalani masa MPLS-nya sane singkatan niki masa pengenalan lingkungan sekolah kenten ge. Ring parikore mau pun niki tapi kegiatan niki nenten jawantah mengenalkan gedung sekolah kemanten kemaon toler membantu niki ngeh rakerai ring alit-alite pina ke peserta didik baru mengenal gurunya teman-teman miwah tata tertibnya nyantos ring budaya positif sanementer ring sekolah anyar niki. Inggih ring kawentenan MPLS dumun sareng mangkin pasti kesampun menten melianan nggih yen kadi dumun minap niki kantun menten yang mengingat kegiatan orientasi yang identik dengan atribut unik atau bahkan perpeloncoan kenten ya. Nah kemauan sareng mangkin niki MPLS-nya niki mengedepankan dan menekankan suasana yang ramah, edukatif, menyenangkan dan tentunya bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan niki. Inggih niki melalui MPLS nggih rakerai ring alit-alit KW punika pasti kesampun diharapkan lebih percaya diri kenten nggih memasuki lingkungan baru, mengenal warga sekolah, kenten nggih memahami aturannya sekaligus belajar membangun pertemanan yang sehat kenten nggih sejak hari pertama. Nah, pasti kesampun peran orang tua selami MPLS niki sangat penting sekali nggih niki ring ngomajang ring orang dewasa, orang tua, kenten niki pasti kesampun sudah memberikan semangat gitu ya. Mendengar akan cerita anak-anaknya sepulang sekolah ngira kerai dan tidak pernah memberi tekanan berlebihan kenten. Kadi bos titiang bau kentennya mengkudang-kudang tips sampun aturan titiang puniki napi wastanes ring orang tua atau orang dewasa nike dalam menemani alit-alitnya niki nge rakerai mempersiapkan untuk menjalani masa MPLS. Kadi di wau sampun niki persiapan dimulai dari di malam hari kenteng ngelantur dawak anak niki utawi aliti budal saking sekolahnya berinteraksi lah kentengnya takenin di wau sampun pole pelajaran napi kemanten ada tugas napitan kentengnya utawi hal apa yang paling menyenangkan sayang didapatkan tadi dawa ke MPLS hari pertama kenten. Nah untuk nika sampun ring alitnya nika pastikan sampun merasa didengarkan dan akan lebih dirasa lebih nyaman kenten kira-kirai menceritakan pengalaman alit-alitnya sampun memargi ring sekolah. Lantun nika menten jangan pernah membandingkan anak-anak kenten kira-kirai dua ning ring setiap anak nika pastikan sampun memiliki kemampuan dan proses belajar yang berbeda-beda. Nah ngiring sampun ngih rakerai hindari ngih membandingkan anak dengan saudara, tetangga ataupun teman-teman sekelasnya. Nah niki yang perlu kita apresiasi nih ke pasti ke sampun di setiap perkembangan kecil yang mereka yang berhasil mereka capai. Dua nih ngiring rasa percaya diri nih ke ring alit ketumbuh dari dukungan orang tuanya bukan dari tekanan. Inggih, kadia sapun niku dengan titiang nyoba informasi antuk tipsnya nih kenten nggih dan juga napi sebenarnya itu tujuan niku ring kawentanan MPLS kenten nggih. Sari makin kanton niki mentan galah merek kilang mangku male molas menit kenten nggih taler pacang titiang selingi daging titiang antuk tembang-tembang puniki ngiring rakarai sane pacang napi wasane berbagi cerita durus katanya dua ning dua sampun diperbaiki nggih ring napi wasane ring mesin kenten astung karo margi antar meja bos tawi yang menten kantor menten keluhan durus niki disampaikan ke mantan meja bos ring interaktif tawi ring WhatsApp durus nge sen makin nakarai sani presiden yang tiang durus ngeranjing makin angin galah duwe ring 0361 223361 utawi ring WhatsApp niki nge mau sang ngeninin indik MPLS. Wentan sani sampun ngeranjing niki sang gratis tiang dumun nge jantos om swastiastu.
1: Om swastiastu Rajang Semang.
0: Rajang Semang niki, selamat pagi. Niang yoga.
1: Bunga di atas meja apa?
0: Apa?
1: Tahu ngantar murid. Ngantar
0: asik.
1: Bilang suaramu yang bijo niki.
0: Oh, makin kantun.
1: Makin sampun becek.
0: Sampun becek. Kang Giang dumele dangan nggih niki rakerai sami.
1: Kenten. Tapi katro mun Dayu Ari niki kan?
0: Iya, Dayu Dayu Ari niki.
1: Ya, niang bibi melilo cita sambil metete yatro satu hari pol Dayu Ari.
0: Asik, wih pasti bahagia sekali ya rasanya nggih.
1: Bahagia.
0: Astengkare.
1: Raja Lela. Isinya 40 cuma 2-3.
0: Oh, kenten.
1: Nyanyi mo santi wes.
0: Aduh.
1: Saudara,
0: iya.
1: Bahagia.
0: Astengkareng, ya Presiden menikmati perjalanan dengan bahagia nih kesampun yang paling utama, paling penting.
1: Iya, saking jam 7 sampai jam 7 mah wengi gong
0: Dayu Ari. Betul betul.
1: Tapi jatuh dulu niki, ampun ngunggang penyemang.
0: Sampun niki pole pisang goreng saking mau Jung Krisna.
1: Krisnanya rajin bikin pisang goreng. Dia
0: rajin sekali niki, sugih dagang godok.
1: Ini yang kantor no. Kak murid, nyiapin dumun ngererah ini ketelan seragam.
0: Be ampun ampun hektik ya.
1: Dan satu aja kan, wabu ampun baktang tiang aja kan. Tegalam cucun tiang enggung ge.
0: Iya betul sekali.
1: Nalik bos wabu budal, sampun munggah kelas kali mungkin. Senang pisan ipun ya aja tiang mentitri atron, sendiri sampun. Tapi kopi ini tuh Dayu cantik.
0: Nah Nika sampun mengenai MPLS. Kita kenapa malih kan sampun usah Niki liburannya ya. Libur panjang sampun usai.
1: Iya Niko sampun dadosnya kredit ya.
0: Nah
1: pertama Dayu Ari.
0: Iya Nika sampun. Napi sering renang kredit Nika yang kadi niang ya.
1: Niang kan dia niang sampun setato matangi jam 5. Nenten nanin kredit cuma Nika pun nananin murid Niko kan pakai dasi topi jalan ini kan pun siapin wengi-wengi
0: karena
1: tidak mata buku nenten kocap bicit yang persiapan nonton bolak-balik nampak ini kan
0: kenten men yang biasanya Niki disampaikan sarang putune niang-niang benjang mau sekolah kenten biasanya atau apa yang biasa disampaikan sedurung ranjing Niko ring putu
1: putun di tiang asong karo tu Dayu senang pisan sekolah liburan ini tangi jam 6 niang masih libur apa sekolah masih tidur dah dulu akhirnya tidur sampai jam 7 tangi kenten tangi siang nak kreatif karyo layangan
0: produktif
1: mau duwe anjing ngasiki masa anjing tiap hari dimaniin tu Dayu tiang dua hari sekali isi bedak nata gatel anjingnya
0: isi bedak
1: binatang tu Dayu
0: inge
1: semua dicintai binatang si cinti tiangnya terus wau medangi sekolah sekarang nih sekolah udah jam 6 yuk siap siap
0: kentang inge Dayu hangat naga
1: tiang dua generasi penerus Asiki sayangin titiang itu tidak tuh Dayu.
0: Iya harus ya.
1: Titiang tuh Dayu, titiang sayang pisan sarang ipun. Mugi kenang lantur dan rajin astungkaro sekolah seneng pisan.
0: Astungkaro semangat sekolahnya wenten ya.
1: Niang nanti ditutup pintunya.
0: Belum
1: baru jam tengah 8 nanti baru tutup. Ini belum jam 7. Dampun bekelin titiang ngapun aja ngan api.
0: Kenten, be, yang pun jangkep ya. Dari cucunya juga Niki putunya semangat untuk sekolah, menerima hal-hal baru lagi. Kenten kan yang?
1: Ingi, senang karena yang susu, sarang roti Niki sampun sarapan.
0: Kenten
1: yang sampun bodoh, pun nenten bodoh sudah yuk.
0: Betul betul betul.
1: Perjuangan yang demi dia. Walaupun yang seorang diri ngerawat dia, astungkaro, puji syukur, rezeki satu mas hari itu Dayu.
0: Astungkaro, rezeki nama sambah juga.
1: Ingin aku sedang nyarengin.
0: Nyireng, Kak Angku.
1: Merah. Jerman.
0: Iya. Kue
1: KBB hijau niki nanti nanen munga mas.
0: Iya loh, niki minat.
1: Astukare. Yang jeruk gede sinar suci.
0: Nyireng, nyolek ampun.
1: Itu Dayu.
0: Ingin ya, sukses banget.
1: Sukses banget galahnya nih. Mari jebos budal waspada orang lagi. Mana selamat rahayu rau orang griyo.
0: Iya.
1: Witro, sana onang orang perempat. Cutat maka sami, malu serahayu sarang sami, ngemargi yang film malih karirai noniki.
0: Betul sekali.
1: Yang malih ngadol banten noton tuh Dayu, semangat tuh Dayu.
0: Iya, sejak semangat tapi jengge.
1: Santi.
0: Inge semangat kin yang juga saking bidang Gunung Karang sampunya rengin. Oke, sudah benten cerita ketan gering pagi hari mangkin napi malem medue putu alit ya. Mangkin sampung ngeranjen ing kelas kalih kenten yang nge. Ya sudah dibekali dengan berbagai macam pesan-pesannya kenten nge. Dan niki tiang rasa ring putune sampun dirasa untuk napi asane sangat disayangi, dikasihi kenten ya. Jadi tidak segan lagi dan tidak ada rasanya ragu untuk napi astane menyemut sekolah lagi ya setelah menikmati hari libur yang panjang kenten nge. Ya pokoknya tetap semangat nih kini ya majara kerai sarang sami talas sani medui anak alit kenten nge sani makin sampun ngeranjiri MPLS berikan dukungan berikan semangatnya kenten nge kuatkan niki kayune ring alitnya mang de preside napi astane menerima pelajaran nika semaksimal mungkin ingin antar ring rahina tilem niki ring niang yoga napi astane ternyata benjang niki niang ton malih kali rahina ya benjang tanggal 14 niki sampun rauh niki rahina tilemnya nenge majar rumah sendarma niki semangat niki nge majar istri-istri minap ngariana Banten kentan nge sengkare mari antar mantan niki reng swedarma duwe nge ingin rakyat ini makin sobiah titiang toler lanturan titiang ring kawin tenan pun ini napi wastane tips dan triknya majang re orang tua semua orang dewasa kentan nge dalam menemani persiapan ring alit-aliti menempuh masa pengenalan lingkungan sekolah ngedi wasang pun ini titiang mau sang ngininin ini jangan membandingkan anak kentan nge sampun sami sobiah titiang secara detail makin lanturan titiang ini tipsnya nih ini menten menyeimbangkan sekolah dan kehidupan rumah nah pasti kesampun ring Bali pemekasannya niki menten aktivitas-aktivitas adat dan kegiatan masyarakat yang cukup padat. Namun niki bukan berarti kedekatan dengan anak niki menjadi berkurang ge. Tidak harus berjam-jam, bahkan 10 hingga 15 menit mantan niki berbincang tanpa gawai ya. Setiap harinya sudah menjadi waktu yang sangat berharga niki kira-kira ge. Dawa kering alit ini ki ikut membantu nge kegiatan di rumah ataupun kegiatan adat sesuai usianya kentengnya niki sesungguhnya ring alit ini taler sedang belajar juga ya tentang tanggung jawab mentan sani kebos gotong royong miwah nilai kehidupan.

0: Ya, saking alit sampun gering puton biang niang yoga kenten nge punapi pentingnya menjalani masa pendidikan kenten ya diterima dengan lapang dada, juga tidak ada rasa tekanan sepertinya nge. Nah kemauan juga ada beberapa ya, wajar nih nge. Nah sanik bos alit-alit ya, mungkin masih ada rasanya yang mengantuk nih kiring alit-alit, wajar nih ke. Ataupun ada yang masih merindukan suasana liburan ya, masih terngiang-ngiang rasanya kemarin mengelali kemana. Ya nih ke, hal yang wajar. Tapi yang penting nih kira-kira dada seorang tua, dada seorang dewasa memberikan waktu ketengeh majang ring alit-alite mangdane presida beradaptasi tanpa memberikan tekanan berlebihan. Nah pastikan sampun secara perlahan ya, mereka akan kembali menemukan ritme belajarnya. Niki sampun nge tujuan utamanya dari MPLS utawi masa pengenalan lingkungan sekolah niki sani kewantu oleh para guru, teman-teman barunya ketengeh utawi kakak-kakak tingkatnya atau kakak kelasnya yang ikut berkontribusi juga terlibat dalam pelaksanaan MPLS niki. Ya punapi caranya niki untuk menekankan MPLS yang ramah anak. Nah niki ini wenten ya rakarai, wajar saja mungkin ada anak-anak yang masih takut, malu ataupun cemas di hari-hari pertama nika nge. Nah nika sampun berikan waktu untuk beradaptasi ke dibuah situ yang wawu dan hindari membandingkan dengan teman atau saudaranya. Nah niki napi wasane presiden sampun ya, harapan kita tentunya saking pelaksanaan MPLS niki rakarai menjadi pengalaman pertama tengen-tengen nge yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah mereka datang ke sekolah, alit-alit lalu ke sekolah dengan rasa aman, pulang pun juga mereka dengan cerita yang bahagia nge. Dan juga niki pasti kesampun kesane kaptiang niki presiden tumbuh niki alit-alitnya menjadi generasi yang saling menghargai nge. Duaning ring sekolah niki nentan jewantah tempat belajar ilmu ke mantan ke maon menjadi tempat belajar ya menghormati dan juga bekerja sama presiden taler membangun karakter. Inggih rakarai kada sapa nika titi yang nyarangin rakarai ringgalah mangke niki ring rahajang Bali sani matahin di informasi makin mawa teman-teman niki sani mau sang ngendin indik topik 2 MPLS nggih. Mogi-mogi presiden mekeno sareng rakarai sareng sami niki nggih antuk kawentenan alit-alite pacang menyambut niki nggih tawi beradaptasi dengan masa lingkungan sekolahnya. Haler niki mogi-mogi presiden terhibur antuk napi sani sampun kawedar ring ambareng nggih. Inggih rakarai maju bos mali anturan titi niki pacari titi rakarai antuk sandekan duaning wenten sane jagi ngelintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: aing eh.
1: Woi, jeng singorang hapot, jeng singorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Selamat pagi, Rakadentrai. Gubernur Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai. Iwayan Koster menambahkan, Pemprov Bali akan terus berupaya agar bisa melampaui capaian 43,35% pendataan saat ini. Rakadentrai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi. Raklantre mau mali nyaringin gongge. Cynthia, Taler, Wentan, Mbok Titiang, Sanewau, sampun nyaringin Raklantre kali paletan ring acara Rahajong Bali. Informasi lan tembang-tembang Bali. Wentan, Kantun, Triki, nyaringin gongge, Mbok Dayu, Ari. Mbok Dayu, yeah. Semua pun Inge sampun bekerja sama.
1: Nyiring, sama-sama.
0: Hari Senin kekroditan Niki, tapi tidak kredit. Karena kita sampun bekerja sama. Kentan, gongge sampun siaran, ngawet terenggala jam 5, kantos jam 7. Mbok Dayu, ringgala jam 7, kantos jam sia. Semang sana makin nge sarang kali punike sana nyaringin akalan rai ring acara gala jam sio kantos jam dasa wentan acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan. Gegonjaan makin nih kira akalan rai napi wastane bantanya neng ngeninit indik muruk melokike napi nih kamu dayu
1: muruk melokike nge. Ya belajar muruk nih karena belajar kan
0: muruk belajar
1: berlatih belajar melokike nih ke ya sama dengan bahasa Indonesia berlogika.
0: Berlogika.
1: Ya bagaimana kita berpikir, ya membedakan mana yang baik dan buruk, bagaimana yang masuk akal itu seperti apa dan sewajarnya seperti apa.
0: Nah, nika nggih, tapi daging yang lebih lengkapnya, isi yang lebih lengkapnya malah di bawah sepirangan sarang-sarang nggih.
1: Penasaran jadosnya
0: betul.
1: Nih.
0: Betul. Niki talar sematon sami, minap niki sane wau berangkat ke Genama Kari alon-alon kenten nggih. Sane minap niki ring hari Senin prai kenten nggih mok dayung nggih tidak seperti kita tetap bertugas karena Senin kredit kenten nggih. Inge, tapi tetap semangat nih kemo dayu nge. Astung karas pendengar sami semangat tapi malin jarangin ring acara gogonyakan malisiki jam nih nge. Mo dayu taler pendengar titian sarang sami karena niki galanya nih sampun telas ring siaran subuh mangkin kentan nge. Lalu juga sering galah jam dasa kantos jam 3 sanja wenten ibun titiang mbok tiang sampun jarangin malah juga ibun titiang wenten bugong krisna nge. Inge sampun kenyam-kenyam ragane sampun sarapan gongge mangkin gelirannya nih sarapan salam mo dayu hari nih nge. Inge, ayo semeton sarapan yang bilang pun iki mirengan gegonjakan. Nge, tutup dumun kita acara gegonjakan mangkin kentan mau dayung nge. Yening wenten atur gong ya, talar mau dayuari nenten manut ring arse, talar kain pemirsa sami, nunas geng rena pengampura. Inge mau dayu, pendengar titia serang sami, mau ke wesananing atur, puputang gongge Cynthia, talar mau dayuari untuk mencarang para masanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Yaning dingin bakat sampur dan sinah semua nadi nengkul. Yaning sengkok kebakat sangkilan mirip nak tuaro nawang sake walo. Yaning terus sakit buko gitu. Aneh rugi sinah sepuh. Yo aneh nyalanin. Ngalih lantasan lawat tekening alam gitu. Tekening ngentik-ngentikan kabening waburon sawireh irago liunan bakat.

Busco si A, busco si B gitu. Lionan sebonang aleh, imbo tekening entek-entekan, tekeni baburon gitu. Kewalo irage dadi manuso, sing tayen memean kapah buku bekel berterima kasih sawereh. Di luwung yo bakat angon apapun dijelek ke mulai sesainan yo keno patuh tekening ado anak aneh perah ne jelek kanti ngalih bati liu kemo mai dengan ngalih keuntungan banyak lintah heman peleh no. Orang lintah darat. Ada anak wani nakal, buaya man pelehan. Orang buaya darat. Sing taen manusia merasa bersalah dan berterima kasih kenyo. Kita masih jumah beraosang peleh pejalan nih, kanti ngopak, kanti ngemang raos nih boyo-boyo aneh kasar, cicing apa tuh gitu, cicingnya man sasar, udah hal yang udiang sing rayan. Ini bepatut irago melukiko masih, pangsing anak sirap-sirap, mandom man. Tengah lo menggantung man pihakan pasing gitu. Ian kapo dadi ban irago ane melaksana pan jo irago ane man ane nampi jelek kelawan benah. Bang do nyin buku sesongane pelih po jalan pianake teke kederamane pulas cuma mandung man. Mawinan patut irago mau kena malu makere meraos makere melaksano ya diastun irago tuaro nyelapan bakar ngardi ane pelih memehen ulian ketidaksengajaan itu irago bakal ngaya pelih anak enampi nyakel gitu. Tiana sengaja sih itu, bu sekalau benges naik, tuh sengaja, pakai lelalon.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Kemulan subodingah beli pekengerah segitu.
1: Tinggi.
0: Mari kita dalam pelaksanaan berlogika lah sapu negeri.
1: Tinggi.
0: Uju-uju terima, uju-uju tampi. Nye nawang isin di subane raga nerimu. Meh-meh beberak katimu tuh model. Yen subuh rasanya manisin pekenahane. Dayuh pikirane. Sajur raga nerimu sesuatu sih tuh. Apapun yang terjadi akan bisa kita jalani.
1: Apa ben memiliki itu, memiliki itu.
0: Iya, itu udah sih.
1: Memiliki.
0: Aduh, gak aneh.
1: Yang ngalih tegakan ben kursi gitu nyauh tersi ulung dah ini yang bebetian aja negakin kan ulung
0: nak ulu dasar agak ke tunel sih gitu lu mau yang bercara jani beten lesehan mau cara jani sebenarnya ulu-udu ragu negak di kursi cara ras rawas rahai wau nyana naonnya nyak tajak kursi nyana ngerening nasang bedek di kene nya ilung ulung ulung di kene dalam ulung ulung kengker penadian yang
1: kudu kudu lantas mau garang kursi bebang kursi negak atas yang bisa bisa batis apa nanti liman kursi bakal tegaan
0: ada kursi melimo
1: tengah limo
0: ajak tumen lah ajak misi cicing gitu dengah misi buron dengah kan beli rata
1: se iyo kan man sasaran
0: oh iyo kan man sasaran
1: kewalo yo sing tan pedih yo ya di astu nabango orang apa yo sing tayen yo bakal ngelawan aji bunyi paling sing yo negor ini
0: rening dalam suatu kehidupan membinaan rangi iya ibu roh ini manusia ya di astun saja yang ngelah dadu iraga ngelah dulu kuang iya saja roh ngidup sih itu iya senawang sih iraga pedih senawang sih iraga mekenyam belum matang oh lah ya pasang oh gitu
1: iya naire bentiang segitu
0: iya
1: walau betul telah dilihat dari volume otaknya sing anggon hidup itu sehingga karena tidak dimunculkan sehingga tidak berfungsi gitu contohnya lantasan caroi kicing caroi kulu nyayet mau bikas caroi manusia yang sebuah luwung ban malang ajahin uling jenis dan kita semirip ya udah ngelah tuh hidup ngelah pepinah sekewala tidak muncul
0: waduh kan sampun niku yang beli ngerasa rasa sayang yang lara rasa sayang kapin manusia contoh meh jo satu adik menewito mekelo ya bakal aja banget dadaran kantin letak iya mati bos iya mirip dikubur bos iya tutut ya kapin ngasu anjing itu iya menjaga bos di sisi kubur itu rasa tresno pas lekat iya udah kapin bos itu kan tahu dia berterima kasih pada yang membantu kehidupan iya itu kan dia mati kan diperang iya sinamanya bos iya mati
1: saja batu cara nak ngerawasan isi kep tu aja IPT tu mirip yang pokoknya malah hidup tu mesandar apa IPT aja melalui
0: kali kengkene IPT
1: sandar aja melalui kubur tegah yo gitu kan dijo kalian sengenah kan jadi
0: kuno-kuno terus tu aneh-aneh malu-malu dengah beli benan yo cicing ngajak menge nyak mekasian bumi kal tereto tuh ben gitu jadi kan beli yud pom nah
1: beli ano lah cicing nyak ya gitu ajak miong bisa mau nyonyo bisa mau selikuan gitu kan
0: kan kan kita ingat-ingat ada orang gitu dulu dari
1: sana. Ada soalnya no si Pato yang di Aston di sekalau manajer cicingnya kasih manusia aja nih cerom yang jadi cicing. Makanya sih dang kerto yang mulai manusia sing gitu manajernya kasih mirip kerto.
0: Itu kan ciri-ciri lah bila terjadi sesuatu mengajak cicing tak cicing nyajem kasihannya mencanda. Lung kali hidup manusia rasa bisingnya ada gitu nah. Apa ranang lu?
1: Uling di pejalan kan ada pejalan, ada laksana, ada raos, ada kata-kata itu gitu. Dulu yang di pejalan ya banyak kok gitu saling ngonyonyuin, ya saling bareng medom, ya ikmeng manusia terus gitu ceremeng ya jeng seben ya kena udah dene.
0: Artinya rasa membanding ya nih. Aning lah hidup rasa mirip Ampro ya pengen banget bisa cara tuh bacara apa dan
1: mengecing
0: mengecing itu model itu
1: nah ikedes mulu benah nih yo di alas jani abo yo mulih jumah ya jang rago jani ngalih tongos cara kedes itu weno foto dikit ngai bang bangan tuh. Mencek membanding-banding saja kengkenan. Ngae pangkung-pangkung kan abeng-abeng kan cuma gitu. Oh, cuma ngae pangkung rago ke pangkung. Gitu. Hei, lu.
0: Mau kau mbak?
1: Ah, nggak, mbak lu sekar.
2: Iya, nenek nak nyen kata nyemak sana lah nenek. Ubi. Ragat hilang kan lihat itu kan dia mak sandal kan
1: ben. Ado masih nak ado masih kan makna mansasar nak yo. Wei apa yo rao sangodo
2: niki di sana dia itu kan dia lihat apa dia mak ni paling kan sana
1: boleh lihat kan.
0: Nawang pengertian liak raja itu.
1: Napi itu.
0: Liak ialah ilah sesuatu dia bisa merubah dari wujud aslinya bergerak yang lain tu liak
1: kan itu. Oh kita. Iya kerana liak tu dua itu. Lu kelawan moni tu li.
0: Kelawan
1: moni. Li dan ak. Lu moni tu.
0: Tu kan
1: lu ne.
0: Tu out out. Enggak serah out out.
2: Semang ku hilang gitu. Sana lenyen kadang nyema ya nabi.
0: Dijolak kena hangiru sana le.
2: Sana tiang diko jadi huna kayaknya.
0: Apalah daman mula do.
2: Apa cicing main apa kengkeh nenek.
1: Nih masih tawa.
0: Oh yuk nera man kemula nyema sana jeru man kemula do.
1: Nyema siot mana do kemula. Oreno maling siot kan nyema.
0: Barang pasang cara satuan laksana kemarin, ni ada bimoninya wajah istri sunari itu, boleh punya makaman tu, makaman sunari maaf lah ibu.
1: Tu, nak orang ni nak nederang yakan, ni biang ni tu cuma, mau disensor mau lekan nyeles siot mau gitu buat ni, nak kalau ngadu orang naron, dijak siot apa siot tak ikut kita,
0: mula tak mula saja tu, mula loh duen panan ni, mungkin ada kata sugesti ya nyidahnya man maling siut nyidahkan lah panak muhani gitu segitunya
1: kok siut ke gimana?
0: Aduh nah kan ibu ini alir jen kenanya dong jadi
2: ya kesempatan
1: eh apa gue aneh sing tawang bakat samat kan dirasa aneh tawang kan samat bisa pedih yuk
2: ya dia samat pedih yuk
1: pedih mireban
2: kan gue bahan liat yang enak gue bahan liat
1: eh makan yang orang lo moni tuh yang termasuk yang ketuang yang kan termasuk irago ya panak liat ya irago panak liat aja ak
0: nak bulu gitu sajaran yang rago emosi kerodo jiwa jak basa tidak terkendali jak keluar rumah segi pepinah rasa sengnu mangon karena diunguannya oleh rasa kerodo
1: saya waktu itu
2: sami nak bakar sama sami nak uyong-uyong bakat sama capit gitu cara terus ingat dia adik maka cicing dedon.
1: Yo man sasaran tadi.
2: Nak ya sing ngudi ya.
1: Jo. Cara kene to sedangkan emosi to cara itu to. Sing merasa tekan dewek kecenik nang tangan anak gede sawire emosi petot melu yuk segitu yuk main ide kan iban weh kematian cuman segitu kan sih mungkin itu karena yuk emosi pas tuh kejar satuan gede siung yuk pedeh kini gajah tuh edang ibanci gajah matian cuman sih
2: disebane deke gede
0: nih
2: gitu ya.
0: Jadi nak liu menawi itu dalam kehidupan banyak kita lihat sapun itu sesuatu yang terjadi lah ada sing kenanya ya tekel jero-jero aja buat seken jangan sana lit langit itu berjalan hilang sana
1: sing ya hilang pasti ada misalnya pas tongos tuh sing benar lantai itu
2: ada sing
1: masanya dicongkat-congkat dan unak-unakan balik ke jang sanal
2: nak pun biasa nah,
1: kan ada tempat sanal sekon gitu itu ada terus nak lewat ke meseret ulung ya radinu di sanal bin sanal sanal ya nih gitu
2: ya ke meseral nih terus tadi sasal ya
0: mampan rah mau sengurahan sesuai dengan tempatnya lung saja anda satu dije ragonya tuh dije rakal ngorto yen di warung apa bener satu yen di ketua apa bener satu uju-uju rago bisa nyatuang mirip agamo namang sastra tempatnya tidak pas dalam hal itu tetap unik
1: dan gumi saya ngelegai sing man itu nyatuang 4 sehat 5 sempurna
0: ya bener kamu kamu
2: lengkeman susu
0: kamu beli 5 kan 5 kan aja yang beli kerang
1: susu nih
2: susu
1: susu
2: yang penting
0: sempurna sempurna yang sing tuh
1: aduh apa karena harus man susu sampai akhir aku ngelah limau
2: maksudnya
1: yang sing lah limau kan ya mak
2: bisa aplok
1: Caplok langsung. Makan sempat 5 sempurna.
0: Jakti gitu.
2: Jakti, jakti.
1: Manusia itu 5 sempurna, ngelah 5 nyemak-nyonyok gitu. Nama susu.
0: Mudona rago mau gogonyaan sama. Bin ieu mah jalan meneng lurus. Bin ieu mesti ngengkol. Tuh bagunan ngengkol di gumi. Tuh ada bucu-bucu tuh. Rago
1: ngangen logika. Tuan genter.
3: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
1: Kalau kita istilahnya langsing kudu-kudu irago nampi maro dingeh nak di tengah kamare penean-penean jetnya penean ah gitu misalnya nah celapan-celapannya gitu
2: apa
1: pih panas di sisi nenek gisi nak tuan muncoknya gitu pih maro kawak kita atas pintu kaplak nak nunuang bas madah kampil tuh muncoknya celapan kosong nih satu anjit-jit nih
2: sejak otak nih pas di sisi padahal yang bas
0: ke kemulan sing nawang aduh kadung geraga geruguk gitu nyin nawang nyin aja ngoto
1: basa nyak nyak jenik nya kampilne betenan tuh
0: kau nyak basa tlai kilo nang terus kilo nang bare de bodo
2: belau kadane itu
0: aduh dewa dah dirah mari kita dalam hal menerima sesuatu nah angon ye logika angon hidup tuh bujulan sadar rawas lah wau nyak trimo make jak satu nak menin bas kadena sambil itu model bisa yang subornat tu satu orang nak subor sing cocok kena tu tawang perjalanan tu modelnya itu dah dia tu.
1: Nah ini sebagai ragu kalau tidak memang berkepentingan ada gitu malah dojo bentambah no tak ragu dengan itu beban dah dia ragu ayam lo ragu ngelahurusan ni. Silahkan gitu. Kalau Ali masih pangpo saja pasti ragu dengan ngahan orto. Cere orto tu di ngahan bisa bertambah. Ane dini besik itu tadi daso.
2: Kan orto tu tenten berkurang aja. Pasti nambah yo.
1: Yang pes mana terus berkurangan.
0: Apa ben ragu nitip munyi tapi nak lung di tengah sisi sing tawang lung di sisi tengah sing tawang itu model jujuk pe manis manis sing model bisa ngawin nak raga tersinggung jujuk kena lung ko nyatu mana raga tinggil nah sang apo urang kengkeng ini ada beli raga mau munyi itu kena sagar itu model
1: yang tiang yang ada nak nengil tiang sang berpikir
0: nak nengil yang berpikir.
2: Bang jangan nengil.
1: Ya. Nengil.
2: Itu hak yo.
1: Jani yang penting irago dari diri sendiri. Tanya tan?
0: Ya.
1: Saat irago cara ras itu nih sing kenal ban apa karena ini si di tengah nih. Nyenawang yo mau sebang yo nulian yo ada masalah di rumahnya.
2: Yo kenyal.
1: Yo kenyal gitu.
2: Kadai nak pedih kan irago. Perlu tata sebenarnya nak ngujang nyempeng nih sehingga itu nak dia ngujang nguyut melihat Laura gitu
0: Aden perlu bawa raga jat perlu bawa ke jalan Ratna itu
1: tatasan tatasan pedasan
0: rahin tatas kemantian kumuni meredang
2: tuh bayangkan su
0: mare raga bi bangun dari pagi kita berpikir apa yang akan kita kerjakan, apa yang raga perbuat dalam hidup ini, ya puniko.
1: Paling sih kasar banyak bangun, ya harus anggon
0: megah. Pedel sini, kemaluin sih pedel sih, kemaluin, kemaluin masih ngomong ya lagu. Malu.
2: Haji itu mau mulai berpikiran negatif.
1: Saya katanya kasar bunyi dang bangun, artinya mulu siap harus megaing.
0: Iya pasti ngengali jangan boyo maluan yang suang itu.
1: Di sini ketok ketok.
2: Takut kena kejebak haji.
1: Amiran kengkeng jani rago, abesin nunasi jo. Di maso jani pang seger kan wah yen bo seger cinah rego hidup nak serak seger tu pasti hidup yen bo hidup itu bo jani angon yen ningi rago nak ni mirang mirang yen pernikahan nak lingsir hidup ya kedetan tate itu kan nak kesempatan itu cuma sebentar di sana hidup lah tak sing angon kesempatan tu
2: mati.
0: Mari kita tumbuhkan lagi rasa keyakinan raga di sabun itu. Yang sing raga ngelah suatu keyakinan dalam hidup pasti ke marmo main yang singidang ngawang singidang yang boleh yakin dengan sesuatu benar A kini goban A gitu boleh.
1: Tak percaya raga. Yang A je no beling.
2: Ulian.
0: Iya iya Iya bang lekat ya onya ngurup-ngurup dan belakang
2: lekat. Lekat B. Cara cacing.
0: Singnya gitu cerah.
1: Ya iya. Apa ya kelekat na abeng ini.
0: Ketanda tuh.
1: Itu. Pak Winan harus menyamakan persepsi ternyata Pak. Kasal melen ini norto ulian sing ngerti kan munyin ya pasti gak bisa lah tampi. Patuh kencaro irago misalnya ngomong ngomong bahasa Bali ngajak terus di sampingnya ngomong bahasa Jawa aja timpal nih gitu. Irago mau dengar kan kalau saya ngerti kede terus ya jak duo tersinggung
2: dia kejadian nih bahasa bahasa Sunda dia masa Bali apa ya udah saya ngerti ngerti ya ya kan ya ya no. Ya iya bahasa Sunda aja timpat dia kan enak Sunda dan iya bu iya bu apa ya rado nak gitu
1: bocok aja baru nak kede ya banyak aja aduh gua kena gua tersinggung kalian sih ngerti kan
2: bikin bahasa mungkin.
0: Ya nge tiga perlu rago dada semanusa pas pada uju-uju nak mulai rago sing nangweng kurang sarwa ada yang banyak tinggil rago yang takon sing coba sawot
2: sing respon dalam nak gitu kang ngerti ya ngerti ya bla bla bla ya bahasa yo anggo kada ngerti apa ya maksudnya iya bu kita
0: kan nah itu bu kang
2: memberi respon aja bisa ya
0: kang wang bu sing ngabot diu dalam hal itu anggo tanggo dengan itu dia
1: jenak lanang lah dia anggo tanggo kan
2: cepat
1: aja. Patok ya rencana ulian sing ngerti kan bahasa itu kadang-kadang mengakibatkan sebuah kematian dan masalah besar itu.
2: Nanti bisa kan deh.
1: Nah satu Sri Adi Jardarmo tuh kengen.
2: Ulian sing ngerti.
1: Ulian ngerti kan mungkin cecak. Kede Sri Adi Jardarmo. Petakon ke takian ke rabi apa kedean dopannya lucu gitu. Ah asing ada apa oh gitu karena sing dari orang unyin gitu
2: karena rabinnya tenuni
1: tenunin
2: Aji Darmo dia nuni membuat orang salah tampi
1: dan awinan sampunan membuat orang salah tampi yang mulu sing ngerti orang ngerti oh kita ya
2: orang jago
0: ngomong salah agak masih ada gas tu, ada wi kambing tu, tu kan dia sing manus-manus pangman nolih nak melabuh geni rabin sang Haji Darmo.
2: Ulian niko kambing sing manus-manus. Cuman
0: piragi. Pangman ya kemun-mun lian sang seramu itu mewalih yatnya sang jana wiyaye oh. Para mewalih padahal dia sang udiang-udiang itu ya pepatih sang Prabu ya dikti kena usir nah itu tuh padahal udiang sang mana ngusut sang mana ngadak udiang
1: tuh apa punya cicengnya kain-kain udiang mau tak koncing udiang aing masih tingte kena
0: Nah, itu iya dah.

0: Nah, dia ni mak lo. Gene ada je rasa-rasa di balik banjar man mau gending tu.
1: Gending apa tu nak?
0: Tu bu, yang sing pelik bantiang, ane nganutin rago bisa melukik kau tu tu.
1: Oh, kini ni niko. Ane sangkan muruk melukik kau.
0: Gih. Oh. Numpang lentan niki. Wah, nape tiang kangen?
1: Wah, nape? Gih.
2: Giling salang-salang. Ada pembatuh nih. Ada pembatuh nih.
0: Apa?
2: Ada pembatuh nih.
1: Ada pembatuh
0: dah. Ada pembatuh. Nenyan beli.
1: Artinya beradapan.
0: Oh.
1: Gih, mata tekar dulu. Jelas kau nana.
0: Tu kan ya.
2: Nah ingat asal pemain saya marah apa buku
0: nih.
1: Nah harus nih kau sambil melajah. Nih marah melajah giriso.
0: Ya nado, nuju nak kelayu sekat tu nak joh, barangkali kali joh ya rawas nih mau kenek gitu.
1: Oh, harus gitu.
0: Harus gitu.
2: Kalau nih bunyi kenapa?
0: Nih.

0: Bilang eh.
1: Nggih.
0: Iya diastur aku rah rasang subuh. Nah, Yuso geleh beli subuh umur geleh tetap ragu langgar. Itu kesian bawa calegan yang
1: pelajar. Mekejang harus pelajahin. Pelajahin ragu makhluk iko. Menilai sesuatu tu sesuai dengan rasio iraga.
0: Yeah.

0: Waduh, ini menawi itu satwa boblik bagan mekejang dasar sing ada perjani onyang dasar di manusia ulian meniru yang sudah ada
1: senang, ya? Ulian tutur
0: rap,
1: tutur bin tuturan
0: rap bisa nulis ngarang udah kan ngalis sesulum lo oning lah kalau kita mendengar ngomong imong ya
1: nema dan ak
2: kabeling.

kamu tuh kan makeh madwe yang disebut dengan karya-karya sastra. Mulai dari Weda, Upanishad, dan sapunika sami-sami punika pun medaging nika tinggal irage mangkin sanejen.

0: wahyu turun diterima oleh Sang Maharshi. Dan saponika Sang Maharshi itu menjabarkan dalam bentuk semerti, mangke aku dotih dewa ratu akeh sampun
1: ambil bodomun uling seruti ada semerti ada upanisa
0: ada
1: mangkin bahan ada lah das purano
0: purano
1: ada epo
0: ada itiaso misalnya wenten Pak 18 Parwo ne Brato Yudo ne karyane ring ido pegawan biasa. Iya ning Ramo ya no karyane ring ido pegawan Palmiki.
1: Kane.
0: Kane. Akeh menika mangke sami
1: banyak yang kita perlu nggih. Pikarten itu nulat angon serane ora gojane berbuat sesuatu.
0: Nggih sare samus cario karyane kan idem putan
1: ah
0: tan tahu
2: tan tahu
0: tan tenawan dira tuh
1: dago tan dan bajang
0: tan akung
1: tan akung
0: tan akung dak kanwo
1: ikanwe
0: deh nggih ikong
2: jangan dijabarkan lagi
1: warna ruci ya ya ya ampun sakit tenten iwa aduh mendengarnya.

0: tutur-tutur nak tuwo to pase patut raga perlindungan
1: duane lingsir e asamble ane ta wangli sedo ado lingsir yo lian ilmu ado lingsir yo lian tuwo ado lingsir yo lian pengalaman
0: nah sami patut.

0: Yang ini kok sang Morago Nabe. Morago guru pasti kok sampun perannya.
1: Iya.
0: Sira mali.
1: Apa ben lar sang tanda pangkat guru.
0: Ah.

lagi orang. Dua ni nak lingsir mengkata dengan di kekawian. Tawang isin-isin manusia, bekal manusia orang. Ngelahane madan somong, ngelahane madan mabuk, ngelahane madan irsia. Maka hawe nang karya nang landasan benteng-benteng aduk sastra itu kan begitu ya.

0: Tahan emang ada yang
1: Tan Lobo Ring
0: anak
1: istri. Nicil mana Lobo kena istri.
0: Ayo kan doang kaya nale ketengnya kan doang beramo cari sukle beramo cari tresna beramo cari.
1: Oh itu kan liu nak lo keadaan itu kali Lobo nak istri itu bebangan pok bin lagi ini pok itu Lobo dan
0: iya di Astun Sastra menjarin tadi regeng lah kuat kurana namun nikah ya makin ya nanya dua bes-bes sebut
2: ini tidak ngubuh gitu kan tidak ngubuh dati ngalih
1: Pak.
2: Tapi bang
1: sejahtera.
2: Sejahtera, Bang Adil.
1: Kewalo ilingan adil itu hanya milik Tuhan. Adil itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak bisa akan adil.
0: Iya di Aston di sekalian atau suatu permasalahan tidak saja sekedar ke beragam pasti ke ada yang menentukan disebut dengan pengadilan.
1: Yeah.
0: Tuh kan satu orang yang paling adil.

0: Ya ning sampun si Rage Raris mapi kayun deg-deg anutin lo kiko tan sampun iko mau dasar banunas pewarah ring ido samperatnya menawi te para si pacang sako kide ngetopin lobo nih angkaro nih momo nih puniko kramo lobo krodo moho mado matsario pangida
1: satribu itu
0: kamu lobo krodo moho mado matsario pangidang dari san kuno sandi wigraho jano sano dueso srayo
1: duaning urekse cendano tulio sang sujano inak duang tu yak luar kadi punya cendano setah boneka ya pasti ke bojak temik tu pangkin ya saja
0: sung-sung oh ya nanggona pratimo
1: nah karena ada pohon yang paling utama yang nomor satu senjata lihat dua cendana mana nanggon pratimo nomor dua ada rasa punya cempaka boneka ya
0: nomor tiga
1: bisa
0: meringin
2: santri pingin
0: pidan ini atuh santukan tan rumah se kalah margi
2: nak kalah wantah mau margi ya nampun nanggen mau kegonyakan napi ngeremuk sane sanena dibilang bermanfaat dan kenten ten rumah se jaga
0: sakit wantan tetap penikiti yang lungsur gak ngampuro itu mau nah, boyo nyin purun pacang ulah-ulah ngeraos dan sampun itu maka sami peniki sangkanang nyingakin boleh wacen boleh mirengan sang pranyan mau sekalian sampun itu titiang wantah ngutuk ke kasapun itu ampuro yang yaning iwang mana ledang ya semeton mecik kan matutan
1: ngiring yo iwang-iwang raga menawi itu para pemirsa miarsa yang ini beli asal ngiring nyuhing sana ini gitu ya boneka ya.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
4: Dih, kita mancing yuk.
5: Boleh, mancing di mana nih?
4: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
5: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
4: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
5: Iya nih.
4: Di, umpan kita dimakan.
5: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
4: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
5: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
4: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.

Rakyat Rai Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gedi Hendaryana mengatakan, dari sensus ekonomi 2026 hingga akhir Juni lalu, Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang progres pencacahannya tertinggi, sementara Kota Denpasar masih mencatat capaian terendah. Dijelaskan rendahnya progres di wilayah perkotaan bukan semata karena minimnya partisipasi masyarakat, melainkan banyak responden tidak berada di rumah saat petugas melakukan pendataan dan ragu memberikan data kepada petugas. Agus Gede Hendrayana mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang dihimpun akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi termasuk pembinaan dan pengembangan UMKM sembari memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Pastikan ane serta tu pengabdian titiang presiden emang ratu dene ring puri jeru gria sulang suang niki serta tu kena rajang rayu sarang semeton sarang pasutra sarang ram dikalanin ngemargang sudar mani ragu dikidados jatme ring jagating

Ringgalah sare mangke niki rahina somo pastikeun nya semeton agrebi galah niki semeton widangan tabana niki ngaung-ngaungan niki ring margaran jembrano landen bukit nggih. Terus saya geyang ki cakep-cakepan duwene sirauning mele jebos pada sidang ranjing pangtan niki sepana niki nggih kepertamo niki sirawenten niki ring tabana niki dan Bu Pera nggih. Pandepi niki dagang tiuk niki tentang mengah dados niki rayu sareng sami niki

0: Ngerangke jagi sagra dikya menawi wetes semeton sampun wenten ngerangke niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hingi Om Swastiastu niki.
1: Aduh, udah bagus banget. Bang Mesut yang gede.
0: Hingi niki gong yang.
1: Yang yang ringsir.
0: Niki tiang pun menten pengawal tiang di samping niki bos yang Pak Dedi kaki niki.
1: Yang ringsir ada kemedah.
0: Berapi kadre bu Pera, berapi kadre.
1: Segar
0: yang. Nah yang penting nih yang segar. Nah niko pengabdi nih. Yang sing segar kudu yang gede.
1: Oh karung ngelapis masih sing ngidang gede genom sih.
0: Nah, yang bang lapis kadung sing gede sing gengken sing lapis tuh bo kewa.
1: Mau gending nih medek nah.
0: Bih kalau mau gending nih bisa mau gending nih.
1: Malah jah sama mau gending.
0: Terus.
1: Aduh. Semasih kita hidup pakailah.
0: Rapi ya.
1: Kalau bisa menggening, kalau bisa nyarit.
0: Oh, ingi.
1: Tuan benar tuan ke?
0: Padut nih ke?
1: Minuman nyayap rano.
0: Padut.
1: Ini ada layan sari ke medal nanti. Sup mirip sebeliu tahu. Supra boni mal mamu.
0: Sana makin Dewi Subrabo niki nimal digelis tapi bawas Dewi Subrabo saking dabanane niki
1: tiang rasane makin
0: pengrau di tiang tering rahino sane becik puniki
1: gumanting terang raga.
0: Wantah di tiang pasrah niki jekel aturan di tiang pedewekan di tiang
1: nanging mana di tiang jere
0: ya diastun mendasar antuk mana sane takut jejerih niki
1: pangten sakaning titiang.
0: Dan yang mewit saking atur titiang ukur dan titiang ini kima kade
1: susut kawis sesana Bali
0: dados nered kawis sesan nyenangan beli ini mewit saking pauku dan bu perane
1: beli dengan anak-anak drama nih. Beli nyonya manja ya prano. Dan yang kalah sejak petisong galing. Nyen aja diang juma.
0: Apa yang juma beli kamu diang beli nyonya manja ya prano sing dang diang sih.
1: Aduh. Ingat ada di drama lah ne.
0: Oh, mana di pemain drama Pera?
1: Ye. Kamu lagi tingklik. Ting ting tang ting ting tang ting ting ting. Upah jepes bolong.
0: Memeh Dewa Ratu.
1: Memeh Dewa Ratu berpahit getir hidup. Sangka jani ada gak agar propat RRI untuk mencurhatkan hati kita.
0: Ih berpahit hidupnya.
1: Aroh pahit. Pahit hidup orang.
0: Nah jani yang manis.
1: Kalau tidak pahit tidak dapat manis.
0: Nah ini kebun. Nah
1: agak ada nih rejuna manis-manis di propat RRI itu terusan melu wong gegonyak. Leung gegonyane luang nyak nyak asan tuh.
0: Nyak
1: gang. Nih becek. Nah, Pak Nini Ican Pak menek ra ganjur mangku makan iki sekau kaun
0: niki. Sira niki Nini Ita.
1: Nggih, Nini Ita juga.
0: Nggih.
1: Menek nggih. Rahayu tiang mau pamit nggih.
0: Terus.
1: Ide bagus. yang sing de ber apa dana?
0: Bercanda
1: sing nyak gede.
0: Nah, tuh bercanda perlu.
1: Pamit mungkin serius saja.
0: Serius gati nih.
1: Nih, bercanda serius saja nih.
0: Ini bang.
1: Semuanya cuma dia rajang tugas nih.
0: Raja.
1: Siang mau pamit, Om Santi Om.
0: Ini suk semua bu Pera Peri nih ki. Nah, ini sana ukuran dus. Inggih Om Swastiastu.
1: Swastiastu Pak Made KP.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
1: Inggih saking keramitan. Boleh titiang munggah ngarengin Pak Made.
0: Inggih suk semo Mbah.
1: Oke, Pak De, Pak Gede, Dede kaki bebasanaan, mungkin tiang nyaringin Pak De kapan Pak Dede.
0: Napi kaki?
1: Tiang nyaringin Mas Ku Mamang niki Pak.
0: Mas Ku Mamang ring kau, anu napi niki?
1: Pencet datu nika.
0: Terus Mbak.
1: Sani tuni kredit anu propati Pak De?
0: Iya, abu napi niko.
1: Ya mungkin kan pirang suaranya dayu hari ini kok.
0: Bu kenten.
1: Mungkin sampun becek.
0: Oh mungkin sampun nopon.
1: Ringsek biang yoga sampun becek nih kok kenten.
0: Oh ini cuk semua nih informasinya cuk semua.
1: Kawitin di yang Pak Ade.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

Nah, nah, paman-paman mekejang sisian bapone pet prade bakal mekerengan nyen ngoyong deriki.

Pastikan ane pada melampus bakal ketemuan ajak mekejangin paman.

0: Mangdan enten gelis padam riki banyak duitnya sami ngiring sana mungkin mewali metulak kejagat duitnya.
1: Inge Pak Made kangge amuniko niki Bu Jero Kuku nyarengin daler Bu Jero Epar yang penatahan nyarengin.
0: Bu Jero Kuku, Bu Jero Epar, ayo, rayu.
1: Bunda malih jebos Bu Jero sareng kali.
0: Iya turun bunga.
1: Inge Mas Dunini daler. Amuniko dumon Pak Made. Majang Pak Made rajang tugas, juta tangkit yang sarang sami, semeton dagang gantal, sejebang badan sinar, bagi rasa dan lomba plecing, salam semeton mantan. Galah wali yang ditiang Pak Made.
0: Inge. Oh,
1: santi.
0: Inge suk semua Mbah Indira kirim kelamitan ya. Terus sana ukuran, ya Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Gadungan itu Pak De.
0: Gadungan, nih gadungan. Siapa sih orang yang gadungan ini?
2: Ibu Kompiang.
0: Iya, gadungan ini balir nih kini Ibu Kompiang.
2: Siang.
0: Nih balir nih kini gadungan ini tapi berluar nih kini. Itiang? Inge.
2: Napi napi.
0: Bu Kompiang.
2: Inge.
0: Inge. Okay, dan inge terus terus.
2: Inge, untuk pinong.
0: Inge.
2: Sarangin malibot Pak De.
0: Sarang sarang sarang sarang.

0: Inggih pinake pemurwane ngatur niki sane mangkin disedroni ditiang aturan gitu.
1: Majang ring

Utamanya ne majeng ngareng ratu ide danian titiang sareng sami sane sampun presiden iki nyarengin.

0: Di tiang sanes aneng arse ring seni budaya Bali ini batan sinar bagi rasa karang sami
1: masalah

miring make sami sarang sami niki pemargi patut teh luwir margi yang niki.

0: Halar wenten seni budaya ngwayang reringit ini pun ikut. Nah, matemang megending talar wenten. Aduh, semak lebuk niki. Kompiang di tiang ring gadungan. Rahayu niki sementon gadungan serang sami menawi te titiang dumun boleh rike ngayahan niki KKN ring gadungan niki rahayu mugi-mugi eling sadar titiang niki nggih. Nggih, Om Swastiastu. Talar sementon ring timpak niki tabanan anglegan rahayu serang sami. Swastiastu, nggih.
1: Langsung jabati pemenang, Pak De.
0: Pemenang Ibu Majapati, nggih.
1: Yang nyarangin nggih.
0: Nggih, terus.
1: Om Swastiastu.

0: Dadas wenten pasue cani de yang pramu kawin jak mesriak galang ke bosku jagade.
1: Salue remrano nada ica.
0: Sekancanin merano gerubuk sana wenta deliko cekadi nadak ical makasami.

0: Mewali ke wentenan jagat baline jagemari pahlor jinawik sekadi sane sampun lintang dumunan.
1: Sesmo bade.
0: Iya udah.
1: Galau waliang tiang.
0: Suksemo. Ingi, aku prajepatin kiring pemenang. Ratu Dodan ini ngiring usana kan jebos jadi pacang wendan sana ngelintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dewi Ayu, Dewi.
6: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari perahuan atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
7: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing mewali nikirin acara dulu ini, durus yang lebih galah sementono widangan tabanan niki ngau-ngauhan iki durus om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nggih, om. Sapa sirang iring niki?
1: Yang pekak merton si.
0: Kak merte.
1: Pandak ya.
0: Pandak gede.
1: Bandung yang pandak Bandung.
0: Enggak Bandung.
1: Si siang nyarane niki melajah.
0: Pun api cuaca ring pandak beka.
1: Cerah niki.
0: Cerah sungkareng ye.
1: Siang nyarane niki.
0: Tapi niki cakapane.
1: Napi niki ring tam tam niki ye. Nom.
0: Ingye durus.

0: larapannya suka lah kawan ni ke sampun jantan ni ke
1: catur beka dit yang pasti.
0: Wantah papat bekel titiange rikalanan hidup rikir ring jagate.

0: Nyihna yang pedewekan di tiang ratu, dua gungatnya suari di tiang wasto iwayan tam-tam.
1: Nyadio di tiang tangkil mangke.
0: Mewit saking manah pesajo di tiang mulu jagi tangkil ering ajangi ratu.
1: Ring sang ayu sane telas tunas titia.
0: Tangkil didiang teh jagi nunas napi suai waktine daging telas puniko ina yang saurin jebos.
2: Inggih sik semua Pak De.
0: Inggih Pak Rayu.
2: Iki didiang nas galah megator yang pengonong dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peci. Iki galah tabanan kan.
0: Aduh, nih.
2: Ngiring unggah, nita. Iya cutat napa deh, serang sami niki. Kalah kadur adit yang mepamit. Om santi, santi, santi om.
0: Ingin suk semua niki, pekak merde, ngiring pandak niki. Ingin sementara dana lot, dalar niki munga. Nih ita, siram lagi niki. Ngi om swastiastu.
3: Om swastiastu. Tuh, Rahajeng Semeng Pak Made.
0: Rahajeng Semeng Wali.
3: Semeng kedat-kedatannya nih.
0: Duh-duh. Yang dan kedat-kedatannya menik.
3: Kan masuk-masuk. Nih. Napi katro niki Pak De.
0: Astung karo niki.
3: Enak nih, sesuatu kena. Cuaca niki cerah Pak Made.
0: Cerah.
3: Tadi pikayut Pak Made
0: niki. Astung karo niki nyak cerah niki. Punapi suara radio niki na becik napi ten.
3: Ni ten mungkin sampun.
0: Oke ten mungkin sampun.
3: Mungkin sampun pun becik mungkin.
0: Inggih.
3: Besok semua Pak Made wau nak tiang boleh anu nelpon ring studio niko.
0: Inggih punapi.
3: Niko keadaan ye. Ampun diperbaiki niko
0: ye. Inggih.
3: Niki titi yang nyarengin Pak deh.
0: Inggi durus.
3: Niki napi wastane piceket-piceket niki nge.
0: Inggi
3: titi yang melajah niki mali jebos tuntun tiang nge. Titi yang melajah sinom nge.
0: Sarang-sarang durus.
3: Nge om swastiastu. Saking alit juada bedaba
0: mumpung galah karya keh niki alit wastane iragung ngiring-ngiring metaki-taki niki medab-dab-dab-dab.

Risa jeluanin memargi ngemargi yang sesolahane niki ngiring hapikin Risa jeluanin mapa rilaksane.

0: Duaning sampun panemaya lu groyang titiang ngelungsur mepamit sarang sami niki
1: rarih nyumah inarengan
0: rarih ngaturan sembah sarang sami niki
1: makaon rarih semo margi
0: digelis ane mangkin mewalik niki turmaning memargi

0: Senemato rasa punika rare sang sambunceng niki sarang kali merani kerjaban nih kan gelis.
1: Tiang mau pamit mungkin kepekan nih aduh.
0: Iya
1: ya Prano jalan cari ya Prano ngelingling ini pade.
0: Oke dan.
1: Ini cukup semua tuh kalah pade antu arto taler. Moga terus sejebak buatan kinar bagi rasa dan lomba plecing mangdo sarang sami kena rahajeng. Niki kak Janu niki nyarangin
0: kak Janu
1: nih suk semua ada kalah nini mau pamit om sati om
0: ini suk semua niki ini tadi diang kandun melesiki niki ya ini bawa-bawa aduh niki ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, beli semangnya lah, Pak De.
0: Napi serah niki jakling semang sana nyala ni.
2: Napi boleh niki waktu ampun telah.
0: Nah, nak kidek dia bawa.
2: Ini ingat-ingatan Pak De ni.
0: Terus.
2: Entah mana sarangan ni. Pudur mau Pak De. Om Swastiastu.

0: Ah nggih, suksemu niki duanen sampun kalah ampura niki.
1: Nggih, suksemu talar Pak Den. Nggih. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, suksemu niki lumu putih sampun ngenah niki ring ambare, nggih. Ayo ratu dan yang didias semeton sang lebih kalah niki widangan tabanan bargerano jembrano dan bukit niki yang buruk kalah duitnya sabun telas niki mana jebos siring titiang malih ring kalah rebutan iring masa nakan jebos.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Raka dan Rai Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Wulan Wandarana menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dijelaskan musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semu tahunan matahari ke belahan bumi utara, sehingga penyinaran ke wilayah Bali berkurang dan Australia sedangkan musim dingin dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga masa udara dingin bergerak menuju Indonesia. Selain cuaca yang lebih kering, Wulan Wandarana juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: dudu dan ini mewali didang ki nyarangan ring galadu ini acara dagang gandal sesen kaping kali mungkin ring galar budan ini terus sangen galadu ini om swastiastu. Om swastiastu.
1: Inggi swastiastu tiang ni Abi Pak De.
0: Ini Abi.
1: Inggi aduh je kapah jangan tiang boleh Pak De.
0: Ring labada tapi ring dijen inggi.
1: Ring seroja.
0: Seroja. Inggi. Oh inggi. Ini Abi.
1: Inggi nyarang ya.
0: Sarang emak garang sarangin.
1: Inggi kapah boleh kenta. Tiang lajah Pak De nyarang ya.
0: Napi niki napi ambil niki.
1: Ring sinom ge.
0: Ini Abi Seroja ge.
1: Yang nyarangan untuk sinom. Kawitin di tiang Pak De.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

0: Aing ieu digelis ane mangkin kewentanan ieu dang yang duwe jendro.
1: Nunggalang adanya no.

0: Ide dagang yang dua jendro nungalatnya no nyikiang pikayun sucin ide nesane mangkin.
1: Dor kepanggo jendro tuh.
0: Rikalanan ide nungalan janu bead nyanu beda kepangguh dados wenten cihnu sayuwakti
1: rares ide.

0: Rauk anak keling siro antah meriki ke jagat. Sane mepesengan ide barak mana keling.
1: Matur suk semua Pak De.
0: Ingin.
1: Nengeh.
0: Kangyang niki.
1: Tiang nalar kirang langkung niki. Kapa-kapa kan di tiang poli.
0: Ingin. Pih suarane jak lemu gati suarane.
1: Kang ya, kirang langkung ngampura. Polet yang mereka dawak nika, dawak tapi dan tepsio kenan.
0: Oh kenan.
1: Nge polet yang.
0: Nge rasa suk semua niki.
1: Nge titiang megatra kide dadas.
0: Terus terus.
1: Nge majang rembu EKBB niki rahajeng. Gung biang yoga naler Mbah Yuda naler niki. Siraya malih niki nggih.
0: Makasami.
1: Makasami. Jero Chandra, Jero Chandra.
0: Jero Chandra, Jero Cita wenten.
1: Boleh muka jentak pun tiang. Titik-titik yang makasami nggih. Majang ring semeton dagang gantal ring dijo menggenah melinggih dumugi kena rahayu rahajang sarang sami. Galah wal yang titik-titik yang Pak De puputin untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Nggih suk semua niki nini abin titik ring seroje nggih. Ratu tu dan yang titiang sebab selat segara niki ngiring sarangin niki galah duitnya rebut pencet pencet mantan siruning duit poling ranjingin ye ye saya benar benar ranjing om swastiastu om swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Yang ada Pak Made.
0: Sira niki.
2: Wadra.
0: Aduh, igis nek munyen radio itu wayan ngomong-ngomong dini.
2: Marah makan Made
0: dah. Oh, kian-kian seger wayan.
2: Kenang Pak Made, Pak Made pun hati Pak Made.
0: Aduh, kangen ya Bu Yanodro dia.
2: Kangen rindu sama Mama Ade, Mama Ade.
0: Inggi. Durus nah, kalau matinya radionya.
2: Inggi.

Pemargin ide luwir sang meraganing pujangge niki saneng eta ngendi sejeroan puri

0: Yeah, we on? Dah klebuk Buyan Lododo sih. Bawa nih mali Buyan, Buyan jege, kengke ini. Ini sana dia sendumun ranjing. Siro jangan cuk niki Buyan, niki om swastiastu. Ini om swastiastu.
1: Om swastiastu, Bang Ade.
0: Ini siapa siro niki?
1: Saking kerobokan.
0: Peter, mentan dikangin niki, Sami niki, Badung, Kodia. Kerobokan.
1: Kan rebutan mungkin
0: deh. Ini sampun, sampun rebutan, sampun.
1: Menyarang melajah niki, Bang Ade. Ampun tutup, Oksental mungkin.
0: Ini sampai Sabtu yang ngatur semetuanya.
1: Kan merasa jaga bulan sakit
0: sampai.
1: Boleh bersama kamu pada ngajang cengceng, mila aku pada cengceng.
0: nak kain-kain penasaran nih keng laga ini. Inge, terus.
1: Nade, cekuin-kuin lah dia
0: yang. Ah, alit ndek suaranya, alit ndek.
1: Pun yang jual di tebo maksudnya.
0: Nah, ampun belain caplok pun kucitnya.
1: Tangan kucit.
0: Nah, tebo tuh.
1: Apa
0: nih? Iya.
1: Di kerbal.

Beh, Dewa Ratu Makesami Sarwo Raksasa Cikara Balon Ngerejak Ida Sang Pemadian Penawa.

Iya, diastun karajak akeh oleh ido sang Cikerbalo maka sami bah saido sang Bimun akasat walusu besi baja ido.

0: Dua ni nuning cikra bala ni duit. Cikra ni, cikra bala duit ni kawan mah kesami. Nah, digelis mandin aku. Rauh kido sang petara yang...
1: Kairi... Sang jogor manin...
0: Pemedal ide yang yamu kairing oleh ide sang jogor manik.

0: Beh, jek tenang, tanyung ngecepuk mantan, sampun teng kayak, ide.
1: Ay, ini semua Pak Made. Jek serak yang pergi.
0: Ben di tebo tuh, si di tebo punan di tebo nama gending.
1: Tapi yang nyambak di sini tebo. Aduh, ini yang megakren, ini sejebak batang sinar bagi rasa dan lembah plecing. Salam menyambut dogen. Pak Made rajang tugas jumun, mari kibon budal waspada orang margin, gira rajang rawring jero Pak Made.
0: Cuk semua.
1: Salah katur, kupur tangan untuk para mos santi. Om santi, santi, santi om.
0: Ingin cuk semua. Hai nge, Boyan Lodro, wawah ini mali, bemek lebuk niki wawuh. Ingin, sana yang kurang lurus, ingin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ingi, siapa sih orang niki?
2: Tiang ring kekeran, Mbah Egi.
0: Mbah Egi, Mbah Tu Egi.
2: Kenapa tiga tu, Pak De?
0: Astun karo dingin, Riki.
2: Mungkin sedang lantur, Pak De.
0: Dingin, sik semua.
2: Yang nyarengi niki malajah durmo Pak De.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Mirang bang.

Brown. Dari sida Dewi Danu mengah pidukur ring rabin idone itu sang jahe pangus.

Eh, beli aku ngebedek di tiang dan ngemanakan dan medaya di tiang lering pemargin beli ni asapun ikut.

0: Iwang pemargi didiang dados anak sing lah belih bakal matiang mewit saking beli melok-melok didiang beli.
1: Semua Pak
0: Made, ampura wawunya lenor. Nah biasa kan lenor gede-gede.
1: Iya, siang magatra sih Pak Made, majang risa meton, tapi yang gantal, sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba flexing. Mau bisa nak rahayu saran sama. Iya Pak Made, si semua rajang tugas yang pamit om. Santi, santi, santi om.
0: Ini sik semua mbak Dwi, gini, ini kekeran.
2: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ratu Idadani sarang sami, ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Hai, ini sementara serang sami ngiring balik ditinggalah rebutan. Yes, ada durung bisa ngeranjing, durus ngeranjing. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge, om swastiastu.
1: Lah yang tenang, nyelang tengahnya Pak De.
0: Ada ngarta.
1: Inge, bunga di atas meja.
0: Pas.
1: Pas. Tapi gak terap Pak De.
0: Astung kare dingin di dianti yang diki.
1: Mi perakan dingin ge. Tapi yang lu mana seng
0: ke? Ge lebih anasin ge. Lah dekat.
1: Melajah Pak De.
0: Terus.
1: Melajah niki Bimo Swarga Pak De.
0: Inge.
1: Mari je bos. Sarang Pak De.
0: Inge sang ngeliling, barang ngeliling.
1: Om Tuhan ya.

0: Ini bawasan makin kawentanan dari kering puri indra peras dunia.
1: Ida ibu dewi kunti.
0: Rekalanan ide dewi kunti jagi ngemedalan pawacana.
1: Mabawa sarang putra.
0: Wenten ide ngemedalan pawacana bawa sering putra putraan nane kami.
1: Ibu mirang atmo nangis.
0: Nana cening-cening pancu pendawa ajak mekejang. Nana adi ibu ningak adi ada atmo nangis pirang ibu.
1: Atman ibu dewi madri.
0: Kepertama sana pirang ibu atman ide ibu dewi madri sana nangis.
1: Miwah atman aji pandu.
0: Lantur lantas atman ide betara aji pandu sana nangis pirang ibu.
1: Kalepo kering kawah neraka.
0: Genane wantar itu di kawah ke di neraka ide kelebo.
1: Doros mereka mangkin ajeni.
0: Nah kuenten titak ibune kemusan yang selakin yang cening ajak mekejang.

0: Pang presiden Yeni Dewo menak nuntun Atman Aji lan biang Dewo nek mako saminya yang cening.
1: Inggi, sok semua Pak Made, galas orang Arthur.
0: Inggi, sok
1: semua. Sinampur yang Pak Dek, kiranya.
0: Pak. Sampun, luar biasa.
1: Inggi, kami yang ring Pak Dek, malas.
0: Terus.
1: Inggi, ki, makatra niki Pak Dek, pengajang pengantar niki Pak Dek. Mana kena sarang sami pengantar Pak Dek.
0: Inggi.
1: Sementara tegang gantar, sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Salam Mata Witra Kelantan. Rajang tugas, siang mau pamit. Om santi, santi, santi, om.
0: Inggi suk semua, udah harta niki. Kak Erlang, udah. Moga-moga niki udah ngong biang yoga. Udah ya ini, niki. Durus nak Inggi, om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggi, om swastiastu.
2: Menapi gak?
0: Astungur haru atuh.
2: Siro titiang.
0: Jung biang yogi.
2: Eleh. Dan boleh mungah madam titiang niki dan waktu cakepan Pak De bagus.
0: Mau masak niki mau masak dan waktu.
2: Tapi nong oling tiang dadang artai.
0: Tapi
2: kau ni waktu niki makin demun. Tiang melajah untuk nanti Pak De.
0: Urus.
2: Dan malu tampuro. Apapun ngahang bogo niki.
0: Malah jebos sebenarnya bos jam satu niki.
2: Niko kan di studio. Si Kopra.
0: Aduh.
2: Paman bagus.
0: Paman bagus.
2: Pak De, niki ringnya kapan? Beramano keling entar mano tuntun tiang eh
0: sarang-sarang aduh
2: om sakit asu bende makin

0: Menawi teratu meduwe semedo nerika sapo sira nika kinten atur ide jero menisa.
1: Semua Pak De, atur nyari sampun becik pisan, Pak De gelis pisan ngelimbah niki tidak ampurong wajan Pak De.
0: Eh niki wonten salam sareng Pak Yan Lodro sareng Nini Santan niki rayu.
1: Ayan, Lodro, ampun munggah unge.
0: Ampun meglebuk ragane.
1: Nini Santan munggah bali jebos. Niki jero mangku sedani sareng Merdeka nyarengin.
0: Nggih.
1: Bu Pera sareng Mbah Indira ini katara nyarengin niki. Dalam niki Ibu Nani ring kapal nyarengin tadi.
0: Oh, kenten.
1: Salam sareng Gira Camplung Titiang cantik.
0: Irahayu nggih.
1: Niki Titiang sampe mentetro yatro ko Singaraja Pak De. Uling pagi sampai mak wengi sampun semangat.
0: Semangat yang penting sehat tuh.
1: Ya mantan lunas mantan yang hidup sang yang widi harus ragu ngaturang sampai sampai deh.
0: Nggih.
1: Nggih Pak De, mari jebos budal waspada remargi. Salam-salam Sewitro Sami, sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam Mas Sewitro Kemantan. Mari jebos budal, malah selamat rahayu ringgiro. Salam sarang sami sekeluarga nggih.
0: Nggih.
1: Yang pamit untap untuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksemo atuh gombyang yoga titian nggih. Bu Yan Lodro, sampun iki mamungah iki teler Bu KBB. Dongoman iki ring batu yang iki, terus mungah pisan dongoman. Nggih. Taler semeton ring bla batu, ring jeneng iki tegal lalang iki, dunia yang titiang iki. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang temang menjelang siang Pak De.
0: Aduh, sampun siang niki.
2: Yang ini Bella Pak De.
0: Batanta.
2: Nggih, sampun api katro niki.
0: Astung karo niki sakit bangkiang tiang.
2: Aduh, sakit bang tiang. Minum obat Pak De.
0: Tantan minum obat napi.
2: Ah, sang peraraga niki.
0: Nggih, tiang newek niki newek.
2: Nggih, yang nyarang belajar niki Pak De.
0: Terus.
2: Panca datu, kupo sinom
0: nggih. Nggih.
2: Lagi kawit yang. Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, Namo Sidam

0: dari ratu ne gumanti tunas titiang rikalane titiang aturan gurit sekali mangkin.
1: Dumur dan kita
0: napi niki onean pegara bu?
1: Panca datu
0: murdan gitu. Mueng murdan gitu nih pacang kadur sana makin wantah memurde panca datu.
1: Pawet wastan jagat Bali.
0: Wantah daging aninan kewentanan wet wastan jagat Bali nih.

0: Tuh tujuannya mang de presiden stade ajak jagat iragone dikiring Bali.
1: Sadurung lantar mata mah.
0: Ingin seluruh ngedi tiang latur jagi pacang aturan gurit puniki.
1: Justi atu kateriye.
0: Kopi ngajeng rugro yang di tiang aturan pangastung karo Om Swastiastu.

0: Ketujuannya ni memang de presiden prinsip kapas suci yang oleh kaide yang kawi.
1: Nah, terima kasih semua pada ini kala salah nato.

0: Sane mau waster tapi niki Mbak Ida.
1: Waster pitung
0: rahino. Nah, wong wilangane mak sami niku pitung rahino ke bawah.
1: Inde kepangabenan niku.
0: Sawo predeko ne mawas ini kewentenan pemargin pengabenan ne.
1: Sane patut kekaryanan.
0: Gumantine patut niko karyana nering sang sane sampun lampus.

0: Rikalanin layone jagi pacang tanem, nah patut bersihan ke.
1: Donin taran ring keninga keninya.
0: Landur.
1: Pusuh menu irung yukti.
0: Nama kesami ni ke patut bersihkan. Taler galah di tiang telas ni ki yang pura.
1: Pokang tiang Pak Der, semua Pak Der, Pak Der rajang tugas nge. Bikin rajang rahayu, di tiang menggatrasi jepang patan sinar bagi rasa dan lama pelcing kangen semetron mantan Om Santi Santi.
0: Ingin suk semua ni ki, udah di daring hubung ni ki. Ngira tu udah danen tiang ampuran niki galah di tiang sampun telas ni rekalaran ngiring ratu di dalane ring acara duwe acara degang kantal nggih ampura pet pradi akeh iwang di tiang rekalaran nginter acara duwe ne nggih di tiang lenten lali dan kasep nunas geng reno sing nampura taler niki suk semua niki ratu udah danen sampun nyepeh galah duwe ne nyarang di tiang dikiring studio nggih. Pindah ke penguntat, lugu yang dicang aturan paramu, Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.

teu-kitu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ngeri kanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arte, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

0: Rajeng Laksanayang Persembayangan Puja Trisandya Majareng Mati Indus Dharma Ring di Jeje Pada Megena Dumugi Ida Sang Yang Widuasa Statemu Paicek Rayuan Lan Kerajengan Rai Raga Sarang Sami Jagat Lan Stangingnya Ne Om Swastiastu. Selamat siang Rajeng Ratu Ida Dane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Namani Rahina De Mangkin Somer Lulas Juli Warsa Kali Tali Namliko Rasa Gargito Menetit Yang Agung Krisna Sida Nyaringin Ida Dane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Kantas puputnya jam 3 sore malah jebos Pasti ketit yang nyarengin ide dane Nah sari mangkin ringgalai puniki Titi yang nyarengin ide dane Ring sesi acara teras UMKM Untuk hiburan lagu-lagu Bali Lain informasi-informasi menarik Ngenin ini UMKM ring Bali Kantos puputnya jam seki siang malah jebos Raja mesandekan rakalan rei Sampun galane ngajeng siang Durusang ngajeng dumun Sari makte bekal menawita kegenah pekarian Durusang buka takilan druine Nge mesandekan dumun Nge pangkat danumun pekarian druine Dagingin dumun waduk druine Magnane sidul lebih bertenaga malah jebos Memputang pekarian kantos puput Nge Sari bagin rakalan rei Titi yang ibu rakalan rei dumun Antuk teman-teman pop Bali
1: Ragam tradisi Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Prompat RRI.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju. Hari Minggu terakhir setiap bulan, pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantung Besar Titi Agung Kristen Rakyat Rai ring acara teras UMKM. Kantas puputnya jam sekis siang balai jebos nge. Rakyat Rai mau sa ngeninin indek perputaran ekonomi nge. Nah ajang Pesta Kesenian Bali puniki dados perputaran ekonomi yang sangat diandalkan oleh UMKM ring Bali pemekas. Sane sane mengikuti utawi sane dados bagian stand pameran UMKM ring ajang Pesta Kesenian Bali sane sampun ditutup di tanggal 11 Juli raine sane secara lintangi. Nah rekelan rai mausang Pesta Kesenian Bali nenten wanta pinake ruang pelestarian seni lan budaya sake wanten pasti ke dados peluang promosi majaring pelaku UMKM sami. Sinali tunggilnya ne inggih punika stand kerajinan kipas kayu lan pembatas buku sane menawarkan produk berbahan kayu mahoni, cendana, ya, kantos lemanu. Antuk teknik produksi ngawit saking cetak digital kantos lukis tangan. Nah, produk puniki rekelan rai dipasarkan ngawit puluhan harga puluhan ribu rupiah kantos 1,5 juta rupiah untuk pesanan khusus. Nge, nah, menurut penjaga stan Liana Niki Mausang dipasarkan melarapan ajang Pesta Kesenian Bali, produk puniki taler dijual secara daring utawi online lan rutin nyarengin pameran Bali Bangkit dengan pembeli niki berasal saking Bali luar daerah kantos wisatawan mancanegara. Nah, tiasan punika rekelan rai perajin pisau tradisional Ketut Jaya Taler memanfaatkan ajang Pesta Kesenian Bali puniki pinaka etalase produk warisan keluarga sane sampun ditekuni secara turun-temurun nggih makudang-kudang jenis pisau pinaka alat upacara kenten nggih kantos perlengkapan pertanian niki diproduksi menggunakan beragam material ngawit saking baja kuningan lan kayu untuk harga mulai dari selai ribu nggih. Selain ribu rupiah, nge, 25 ribu rupiah kantos 1,6 juta niki tergantung bahan pastikan nge, bahan, ukuran, lan tingkat ukiran. Tiasan menjual produk baru, perajin taler menerima jasa perbaikan lan penajaman pisau nge. Nah pastikan rekelan rai keikutsertaan pelaku UMKM pun niki kenten ring ajang Pesta Kesenian Bali niki sida memperluas jangkauan pemasaran produk kerajinan Bali lan meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif sane berbasis budaya. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang Desa Patmeni Sampulangku saki jam rora siang. Kanan kesara hiditi Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara teras UMKM. Cuaca ring seputaran kota Denpasar siang nipun iki cerah saki wonten pasti kemenyalawi. Panas kenten ye naring siang hari, cuaca panas kadi mangkin pun iki elingang tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh nggih, minum air putih minimal 2-3 liter sehari. Konsumsi buah lan sayur yang kaya air kenten ye sekadi semangka, jeruk utawi melon sane cocok pisan kenten ye dikonsumsi ring cuaca panas. Mangdane sida menjaga energi sepisanan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Konsumsi buah lan sayur yang kaya air kenten ye hindari minuman manis berkafein utawi beralkohol sane presida memicu dehidrasi lan pastika batasi makanan berat utawi terlalu pedas.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kementerian Pariwisata niki nadesang wisata olahraga utawi sport tourism termasuk bari pinakes kinali tunggil prioritas pemerintah mangdene sedo menglihatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Nah, menurut Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti, secara umum ajang olahraga sane digabungkan dengan pariwisata punike sido berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Nah, kualitas punike kepolehan saking kemampuan wisatawan asing nggih untuk berbelanja mencakup pengeluaran inggih punika untuk penginapan, transportasi, makan lan minum. Nah, kebawasan spot tourism telah mempaketan pisan sarang kebutuhan layanan spa atau wisata kebugaran. Nah, dosnya sedang mendongkrak belanja dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Nah, lama tinggal wisatawan ring ajang spot tourism juga lebih panjang ya ini bandingan sarang kegiatan olahraga sanitiosan rata-rata durasi kompetisi selama 2 hingga 3 hari. Sakewantan rekalan raing nggih sinali tunggil ajang olahraga sport tourism kenten nggih sane pasti kesenengin nggih oleh wisatawan mancanegara sekadi menawi wonten kompetisi renang mewah kegiatan olahraga sane tiosan. Nah, niki rekalan rai pasti ke diharapkan melarapan sport tourism puniki kenten ge sida menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah nggih. Dan pasti ke sida terus menggabungkan nggih pariwisata puniki untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas melarapan untuk sport tourism puniki. Informasi puniki ditangkutip saking sumber antara news.com.

Kakek dan Rai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busadayatnya, mengungkapkan Bali terancam kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat di awal Juli ini, sehingga bersama BMKG pihaknya menerbitkan peringatan dini guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrem dan kebakaran. Dijelaskan meskipun belum ada laporan resmi terkait krisis air bersih, BPBD mencatat ada anomali berupa lonjakan kasus kebakaran pada bangunan sipil seperti rumah, toko, dan pasar tradisional selama musim kemarau ini. Teja Busanayatnya mengingatkan masyarakat selain memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang memicu api seperti pembakaran di TPA, pembukaan lahan, kegiatan pendakian, hingga perburuan madu hutan juga mengoptimalisasi pompa irigasi serta pipanisasi desa. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Inggih Ratu Ida dan Ira Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali Kesara itu Titi Agung Krisna Rekelan Rai sering mangkin titik nyaringin ide danir ring sesi acara ngelilok langun seki jam kantos puput ni jam kali siang balik cebos. Sekali biasa menjaring Rekelan Rai sani arsa nyaringin durusan ngelok on air 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0878-988-22420. Melepisan ring nomor 0878-988-22420 nggih. Sarbagian rekelan rai buka titik langsung gala on air ring line telepon 0361-223361 penelpon ka pertama sanggra titik Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang Guge Krisna.
0: Nggih, selamat siang. Niki Bu Putu kebo iwa kah?
1: Jakti pat, gungge pun api gatra gungge.
0: Gatra becek ke mantem pun api dada stumben niki.
1: Senyarangin bu tu ten pole pole gungge.
0: Si.
1: Tu monitor sampai te keriting jelak jelak jelak jelak ten pole.
0: Ngaduh, pi dewa ratu kan ti keriting tangannya tu.
1: Bu ten pole. Kapah dada sen bu tu pole gungge.
0: Okey.
1: Dateno.
0: Nge.
1: Gungge pun api gatra gungge.
0: Kenak, sampun ngajang niki bu tuh.
1: Sampun gungge, Kang Yang jukut gondo gungge.
0: Bi, Dewa Ratu, penjalan gati timpalin api.
1: Tempe manis Kang Yang sambal kenten, medaging sambal larpirane gerang, biang temen gungge.
0: Mantap bi, niko sampun cek warga gati. Tidu.
1: Daging sambal gerang, medaging nasi jagung kide.
0: Nggih, yen ning sampun kenten ya pasti wareg nggih, dagang cicilan panci lewat dan kerungu kenten. Nggih,
1: kenten ampun gungge. Oh, kenten apa dane fokus makan
0: ten. Gitu.
1: Jalane gungge.
0: Nggih,
1: nggih. Kenten gungge nggih. Menawa sampun nika sampun enak bagi tiang gungge.
0: Mantap, mantap, mantap nggih.
1: Nggih, gungge, tiang tenembang mungkin megatra gungge.
0: Iya,
1: durus. Men salah sih yang menek gue.
0: Inge, durus.
1: Men Bu Eka, Batu Bulan, Rahajeng, Bu Janura, Bu Jero Jerman, Yang Kirana, Nini Santa, Wenten Bu Eka Sempidi. Kayaknya bukan Sempidi, ten monitor gue. Keangin nak, negara gunung ragane.
0: Oh, iya.
1: Wenten Karyo ring Sempidi, Wenten Pak Wayan Pandetamo, Wenten Kak Eka Mambal, Kak Eka Plago, terus ragane ngoling Kak Eka Plago, terus ragane boleh gue
0: nggih nggih nggih.
1: Nenten Nini Ita, Patet Mancung, Pak Yanarbe, Mokloh Kardiase, Mbah Tu Nindi, Nini Agus, Mbah Hanggi Pandepi, Bu Jero Grios Londeng, Wenten Gung Biang Seri, Gung Biang Yoga, Rahajang Mekarya, Gung Biang, Wenten Kak Arte, Wenten Oda Harte, Wenten Bu Jero Gede Sinar Suci, Wenten Nini Dania Sarang Peka, Wenten Bu Maharani, Wenten Gus Bawur, Wiskane Bapak Liong, Wenten Pekak Ciatop, Wenten Pak Mang Pandu, Wenten Mang Kunyit Dah, Wenten Bu Mar Pak Mar, Bu Mang Belurang, Bu Mang Buduk, Bu Nindaring Kuum, Bu Ana Wang Ayo Gede, Bu Merdeka, Bu Pera.
0: Bu Merdeka. Nggih.
2: Om
0: Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Rajang bungurah.
2: Aku lampi di dia mulai gatre.
0: Gatre kena ke manten. Sampun ngedang nih.
2: Apisan-apisan kangen santo kane titi yang mulai gula.
0: Iya.
2: Rangkung ringkali gak setahun. Aduh Agung Krisna.
0: Nggih.
2: Titi yang jago mami tang tembangnya.
0: Nggih, tembang napi.
2: Miki nembe peka ni kini unas tembang kocap suwe dan mirengangi beracuk tabrak
0: inge inge jantes
2: coba pamitan jenjung Krishna beracuk tabrak serap
0: inge inge inge inge inge
2: inge Agung Krishna Eta nan jenenge magatre, magatre cutat nyane sarang sami.
0: Nggih.
2: Demugi kena rahayu ring di bijai dadane melingge penggemar Agung Krishna niki. Alar majengir ngatu Agung Krishna. Demugi kena seangge puri.
0: Nggih.
2: Sampun ngeranjing okane atuh.
0: Sampun, sampun. Nggih. Seksama niki nggih Bu Ora.
2: Nggih, sedang metuwe daler putu asiki. Ampun ra sempat aduh.
0: Nggih, nggih, nggih. Kena rayu sarang sami niki nggih, seksama Bu Ora.
2: Seksama atuh Agung Krishna. Dalahe aturang itu dia.
0: Miring.
2: Undate nantu pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, matur suksma Bu Ngora ring panggung karung ya sami sampun nyarengin. Selamat siang demun, beli ketut pondok si demunut Bangli. Rahayu niki suksma sampun nyarengin niki. Nggih, sane tiasan malaya bas muli sanggra titiang ring lan telepon 0361 223361. Temang demun ngiring biar sang.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Seki tembang ngesaking vokalnya ne Bli Rudiawan Bungan Hati sambung ke biar sang sarang-sarang. Selamat siang dumun wenten Mbah Indira, Mbah Monitor Gek Krisna, salam semuanya nggih. Wenten Ibu Wisnu ring topati tem presido on air Kang Yang monitor manten nggih. Sok semani ke sambat satya monitor nggih. Bli Ketua Sumarja ring Banyar Bengkel sareng Agung Ayu Chandra sok semata sampun nyarengin nggih. Rahayu sareng sami Rekelan Rahayu sareng mangkin di tiap buka gala on air muali ring lan telpon 0361223361 ya sanggret di tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Bunga Krisna.
0: Inggi, selamat siang Kak Dania ring sanur nge. Punapi gatre niki Kak sareng nini nge.
1: Asung karo mangkin dadon. Bunga Krisna punapi.
0: Kenak taler niki.
1: Dumunginya ngelantun. Yang asar kembang
0: masak. Inggi, temang napi.
1: Bang, oke. Ayu Puri nge.
0: Mau Ayu Puri, sana napi.
1: Sana Kecup Diman.
0: Kecup Diman, oke. Sip.
1: Ini kok gimana nge.
0: Inggi.
1: Semua untuk gala. Majang Bunga Krisna, Raja Tuga. Pamit,
0: komisar. Inggi, matur suksesan niki. Majareng Kak Dania kesarengin nini talering sanur. Nge, rajang mesanekan kemantan nge. Rakelan Rai mau dibuka titiang. Renglan telepon 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Gak Krisna.
0: Inggi, selamat siang niki Ma Indira.
2: Selamat siang Muwali. Cuaca terang panas tapi dingin.
0: Pokoknya menyala niki siang-siang niki yo.
2: Maru ke sisi panas, ke tengah dingin ge.
0: Oh, nggih, durusa ngambil saput teh bubuk-bubuk.
2: Saput kan bubuk mau jak bekas kaki.
0: Aduh, nggih.
2: Punapi sampun oleh napi niki untuk siang nah.
0: Biratu jeg mantap gati ajengan lawar sate jeg mantap mantap mantap mantap mantap. Mantap. Eh nak boleh gratisan niki kan jeg mantap tuh.
2: Oke, dan lulusan ada mah kemarin ngali gratisannya ke kerupat nih.
0: In ampun telah Kang Yang lad-lad nih manten nge.
2: Oke, sayang niki nge. Nge. Niki ngini bakat nyarang niki. Dan ini nggih yang megatrong ya geng.
0: Terus
2: majang gek Krisna pun pasti kom cuwe rempun nggih kena rahayu ke sarang anak alit-alit sanes sampun kelas 3 kata.
0: Nggih.
2: Enggak masuk ten gek.
0: Nggih patut. Ten masuk jinah, ten masuk jinah tahu-tahu gitu. Eh betulah.
2: Ya sampun lah.
0: Nggih.
2: Sing lanten megatrong nggih. Sane wau nini kakek Dania rahajeng ke sareng nini mugi kena lan. Wenten nini ita taler nggih. Wenten biang yoga, wenten mok yang jinar niki mailin taler itu tan niki ge.
0: Raja mok mailin.
2: Wenten wenten nini ayuna, wenten basu nini, wenten niki nini Jerman punapi gatre bu Eka basu bulan taler bu Eka sempidi, mama ingendang ring sempidi, bu putu seri bu putu bu putu ati ring pasar mengui majularis manis. Kak poleng punapi gatre kak tunggu kena. Pak Dekat Keser taler niki nyareng nggih.
0: Nggih.
2: Pak Dikarjo talernya nini nini Dania sira nini dulu biang Kirana, biang Kisawa. Nggih menika dumun.
0: Nggih, makasami dumun.
2: Niki Mbah maunya centen jalan-jalan di muka wonten dagang bakso
0: menika. Aduh ratu, nggih melampang ten luntur pupur niki.
2: Mbah topi ini mau nyemak topi ya itu nyolek nih. Dan lulusan mbah ngechat nih kok gak gisan boleh. Ya mau nikah dulu lagi Krisna.
0: Iya.
2: Sane turun ke Purayang. Kita niki galah makin wali yang mas. Nep gak prama santi. Om santi santi santi om.
0: Matur suksema Mbak Indira. Nge sane sampun nyarengin. Selamat siang niki wenten Bu Wen Swartini ring sedang suksema sampun nyarengin beli Ari Dinamika ring Topati Klungkung. Temangnya nek Kang Yang gabung ke mantan niki dumun nge. Sore makin Rekelan Rai Mak Ayu Puri dumun. Jagi matemang tu temangnya nek Kecup Diman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Majari ide danes sare menawita reng siang puniki ngemlet nyemil utawi dot sajen ngami kenten nge. Mangdanis ide tetap berdampak baik positif untuk kesehatan tubuh. Nah ide danes bisa nyemil buah utawi sayuran napi malin niki reng cuaca panas puniki. Olahan sekadi salad dengan sayuran hijau sekadi mentimun selada sane mengandung banyak air di atas 90%. Nah, nika sidang wantu angga sarira utai tubuh mangdane sida tetap segar, sejuk lan pasti tetap terpenuhi kebutuhan cairan tubuh ide dane nggih. Kanton tereng acara ngelila ulangan kesari Titiang Agung Krisna Reklan Rai mulai buka Titiang Gala on air ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Agung Krisna sana cantik.
0: Inge, selamat siang.
1: Semua banget sampun mician ini Santa Gala. Demen aja di.
0: Inge. Temang napi nih.
1: Kencan deh Bukit Johen.
0: Bukit.
1: Agung Rasa Sidang.
0: Inge. Sampun saya gini.
1: Sama Rajang, juga Rajang juga, semua galah mawali.
0: Miring. Inggih, matur suksemen gen. Ini Santa Ring Sanur, sani sampun jarang gen. Rajang mesandekan nih. Rakelan Rai nge, Moli Renggala on air 0361223361 nge. Om Swastiastu.
2: Rajang Anu Siti Bagung.
0: Om Swastiastu.
2: Yang Pak Made
0: nih. Nggih, Om Swastiastu Pak Made.
2: Nggih.
0: Om Swastiastu Pak Made.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, kenten nak nggih wae. Ampun
2: ya Tiang Bu Agung.
0: Nggih, Pak Made reng yang batu nggih.
2: Nggih. Tiang nanganan sarang jero Made sikabe.
0: Heeh, nggih.
2: Nah, mangkan kuliki.
0: Napi, Titiang.
2: Campur Bu Agung mah dolan udaran luar biasa laris.
0: Miratu Samia, niki nak duaning seneng sarang temang-temang Bali pun napi semeton niki.
2: Mangkan kuliki tentang nasan lah lalang. Lucur tambon, dolan Bu Agung.
0: Napi, jadi sampun nang nak seronce napi-napi niki tenuning Titiang.
2: Nggih. Anu gampang juga anu.
0: Napi.
2: Arah-arahan mancan.
0: Marah-arahan. Siap. Nggih.
2: Ada ikal panas ini.
0: Siap. Nggih, suksema Pak Made.
2: Ngiring.
0: Nggih, matur suksema Pak Made reng yang batu nggih, sane sampun nyarengin. Pindah ke penelpon terakhir nggih, reng acara ngelila ulang siang nipun iki. Temang saking Gong Haji Rakesidan, Bukit Ejohin, ngiring pirsang.

Rakelan terakhir awak kira mana tanya ngarangin ide dan nere nggak acara ngelila ulangun guys. Selamat siang Ibu Putri Manggis guys. Semua niki sampun nyarangin Satya Satya Monitor Sinami Naning Soda Angin Tilem Benjang guys. Demagi terhibur guys. Perempat RRI dan pasar sudah tetap nyarangin sahannya aktivitas rakelan rai. Mulai coba sereng jam kali siang perempat RRI dan pasar pacam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Menawi tawen tadi waturitnya rikalengin terang acara-acara ring siang nipuniki dan lali titiang nunas karena pengampura. Sedemangkian titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to set reality.
0: Ngomong apa? Aku ramadhan.
1: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
0: Hah? Ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah? Kita putus. Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joditya ya, di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joditya di hari ini, hari Senin ya, hari pertama anak sekolah. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, nemenin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai
2: ini,
1: padat bro. Lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya, biar dapat duduk depan, enggak. Oh,
2: itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oh, oke. Okay. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ya, atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Oh, sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSNM Hum. Adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Nah, begitu okay, nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum, nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang, sehat ya Bu ya. Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Bu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Bu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, stepnya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga. Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain, bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif. Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual, akan melihat ya.
3: Gitu, nggih. Contoh, gini, kemarin di malam satu suruh, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Ro. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini jawabnya seperti apa ini bisa Fitri?
3: Oh, ini terkait Fitri ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Nah, dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nek anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Atau saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya nah, ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, nah bisa lebih tahan,
3: nah, lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, begitu nah, ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Makin penasaran ya nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net. Kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke siap, kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 08121124928. Oke deh kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita

0: Mas Roy di Perempat Surakarta. Mas Roy.
1: Baik, terima kasih Bang Aditya.
0: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
1: Nah, ini sudah ada yang masuk.
0: Boleh, kita coba dulu ya.
1: Selamat siang, Suara
2: Selamat
1: Budaya.
2: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ah, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Guria.
1: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
2: Jakarta Selatan.
1: Baik.
2: Halo, ganteng Mas Roy.
1: Wah, terima kasih Cik Gu.
2: Yaudah, halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
0: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
2: Ibu, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu. Ini
1: ya.
2: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
1: Baik.
2: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
1: Ibu Sawitri saja.
3: Ibu Sawitri saja.
1: Satu nama
3: Ibu
1: itu. Cek Gu.
2: Cek Gu, Cik Guria karena guru ya, panggil Cek Gu.
0: Iya, Cek Gu, boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
2: Aduh, nah ini canggih banget ini ya, jamannya ini. Uh-huh. Luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa perusahaan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya? Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
1: Ya.
2: Bang Jojo, ini dari Cijiria di Tepuk Jalan
0: Pesaron. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Perempat pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
3: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinan nih.
1: Ada Mas Jo.
3: Mas Jo gitu nggih, kait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
1: ada filternya.
3: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Raja Pahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
1: Oh, kurang puas ya, Bu, ya?
3: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus jalan datang sendiri ke keraton, keraton Solo.

0: Ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini, Mas. Tapi hambar Ibu.
1: Oh, tapi kok
0: ini hasil
1: kurang.
0: penelitian, gini. Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum, mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum neng enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke Candi Cetok, ke Candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Nah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan anu istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
2: Nah berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
0: Itulah, itulah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti, Mas. Nah, itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
2: Nah,
0: walaupun secara virtual kita wis lihat ya, Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
2: Nah, kurang mantep.
0: Nah, itulah ya, Mas, yang ini yang memang anu kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga, Mas. Antara nek aku pilih yang mana?
2: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab.
1: Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap, ini sudah apa namanya, ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar, ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi, ya, jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri, ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil, ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
0: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita bisa
2: ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
0: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada, dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas.
2: Nah
0: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
1: Karawitan.
0: Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
0: Sudah ada. Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
1: Nah, baik.
0: Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
0: Ya, kita masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ, yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
1: Nah,
0: seperti itulah.
1: Begitu.
0: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi, keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
0: Sekarang
3: Bu Sawitri?
0: Kan sudah di Keraton Solo, bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua, buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
1: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
0: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak, kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun nek ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
0: Ya itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Begitu.
0: Bukannya sudah, bahkan dari tari, malah tari sudah luar
3: tari
0: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
0: sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ, itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya mengikuti juga Mas sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan mboten lho Mas.
3: Suronan kungkung
0: acara laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah Mas, di virtual juga.
1: Nah,
0: digital juga. Boleh di-upload TikTok yang wong semuanya positif. Titik
3: menarik.
0: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
1: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap, Pak. Boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap.
0: Memberikan akses itu.
3: Begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
1: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
1: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
1: Halo, Prof. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Siang.
4: Ya, Bang Jojo, Mas Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
1: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sawitri.
4: Assalamualaikum, Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan, Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan spiritual yang ada itu Bu? Maksudnya itu macam-macam yang spiritual yang dapat, yang nyata, apa tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu Bu. Itu, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
1: Iya.
4: Bang Mas Rohim.
1: Siap.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
2: Ini lengkap sudah ini ya.
0: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih ini Bapak nggih tadi yang
1: Bapak iya.
0: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube, dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
2: Ini filosofinya.
0: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki, gitu nggih? Secara virtual wis dot ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
1: Nah, terus
0: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak ya, kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
2: Nah itu
0: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah semua.
1: Iya, siap deh kalau gitu.
2: Iya. Leman di Lampung
1: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
0: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut, nek, nanti anak saya nanti masuk ora-wis-ora melihat terkait dengan budaya kayak ini, yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh, kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
0: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh. Betul. Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh

0: Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Wah, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wah. Oh, itu. Nah, wis kata-kata wah itu loh, Mas. Wah, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Yeah, kita harus juga welcome dengan mereka,
1: Betul,
0: cuma kalau
1: betul.
0: mereka weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
1: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Oke.
1: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
2: Wah, saya perangkuman.
1: Panjang ya kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Oh, begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya, saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi, ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra, yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga, dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
1: Ini mantap.
0: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker, Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai

0: cara-cara kami nanti digital juga.
1: Oh.
0: Nah, itu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
2: Iya, warisan.
0: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, oh, bisa okay.
0: Ya, diakses sudah
3: siap.
0: Pakai URL juga.
3: Oke, okay, siap
0: nah,
3: deh.
0: Itu nggih. Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
3: Oh, widih
0: saya punya
3: mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
2: Full bahasa Jawa ya.
0: Iya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
2: Oh, Pinggir Lurung. Oh,
0: saya okay, itu siap. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Wah, dunia nyata.
0: Tapi
2: ya,
0: saya saya
3: Siap. Siap Ibu Punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
0: Senang berapa saya
2: ya, boleh pas. Nanti kita juga ya,
0: senang, ya. Ya.
2: Sebagai penutup Ibu Ngawitri silahkan menutup obrolan kita.
3: Ya. Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
3: Okay.
0: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
3: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Rakan dan Rai. ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang memiliki anak usia sekolah mendapat dispensasi untuk mengantar putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Imade Dwi Dewata, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang gerakan ayah mengambil rapot anak atau GEMAR dan GAMAS. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Tradisi Mesuryat. Tradisi Mesuryat merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di desa adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryat. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan berbekal.

Melihat senyum dan tawa si kecil, rasanya semua lelah kita sebagai orang tua langsung hilang. Setiap hari kita selalu berdoa agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan mampu meraih semua impiannya di masa depan. Namun, impian besar itu bisa terhambat oleh satu hal, stunting. Stunting bukan sekedar masalah fisik anak. Stunting mengganggu perkembangan otak anak, yang dampaknya bisa terbawa seumur hidup. Tenang, stunting bisa kita cegah bersama. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi ibu sejak masa kehamilan. Berikan ASI eksklusif pada anak dan pastikan menu MP ASI si kecil kaya akan protein hewani. Serta rutinlah ke posyandu setiap bulan. Mari bentengi anak kita dari stunting demi masa depan ya.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Kedan Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Kedan Rai di sore hari yang cerah tapi dingin ini? Semoga tetap semangat nih menjalankan aktivitasnya dan dilancarkan juga rezekinya. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Senin ya, tanggal 13 Juli 2026. Nah, seperti biasa, Kedan Rai yang ingin request lagu, nanti bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikut komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, Kedan Rai sembari Kedan Rai milih nih lagu favoritnya apa yang nanti mau di request saat berhasil masuk di line telepon, Deduta akan putarkan nih sebuah lagu dari Denny Caknan yang berjudul 1-2. Selamat mendengarkan.

0: Sebuah lagu dari Denny Caknan yang berjudul Satru Dua, ya, yang artinya bertengkar. Nah, lagu Satru Dua Niki merupakan lagu yang mengisahkan perjuangan seseorang untuk meyakinkan pasangannya agar tidak terus-menerus bertengkar atau satru nih dalam bahasa Jawa dan meragukan kesetiaannya. Nah, kawan Rai, jangan ya, jangan bertengkar terus nih sama pasangannya karena yang ada bakal capek. Apalagi kalau di bertengkarnya karena cemburu buta. Oke, itu dia tadi sebuah lagu yang Deduta persembahkan untuk Aka dan Rai. Sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih. Silakan Aka dan Rai yang ingin request lagu bisa di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki semeton tiang dari tanah lot, Niki.
1: Tepat, deh.
0: Batu nindi.
1: Di atas meja gede Duta bagus ganteng.
0: Inggi, batu nindi juga ngelolet.
1: Pak Tujeng.
0: Pak Tujeng ke Pak Tujeng. Kenapa gak terang Niki, Ma?
1: Sehat deh, gede. Apa kabar ini?
0: Sehat dong, Ma.
1: Iya, selalu sehat ya.
0: Sehat selalu, sudah bisa mencuer Niki, pasti sehat ya.
1: Iya, pasti sehat ya. Gede Duta. Cuacanya dingin, Gede Duta.
0: Sama, Ma, tuh. Dingin tapi panas Niki, mata nai wenten tapi dingin gitu.
1: Panas mencetar, tapi dingin. Iya gede.
0: Gih, biar nggak dingin nih, mau joget pakai lagu apa nih?
1: Request lagunya apa ya? Anu aja. Cinta seumur jagung aja.
0: Cinta seumur jagung.
1: Ya, dari Sony Jones.
0: Bisa
1: salam-salam deh.
0: Bisa dong, Batu.
1: Ya, terima kasih ya dong. Sekar. Ya, dari timur dulu ya.
0: Silakan.
1: Ibu Eka Bebe. Naik-naik, Bu. Selamat sore. Kenapa Bu Ekanya nih saya enggak pernah dengar suaranya?
0: Lagi sibuk kayaknya.
1: Ya, semoga sehat, Bu. Ya, Nenek Santa yang ada di Sanur juga kakek Dahnia sama neneknya. Yang Kisawa, yang Kirana juga. Ibu Kebo, Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore. Terus Jero Susi juga, Ibu Janura, Ibu Manurago juga. Terus ada Pak Man Pandu juga, enggak pernah denger nih suaranya. Iya. Selalu sehat, Pak Man.
0: Astungkara.
1: Iya, terus Ibu Eka Sempidi juga, Nenek Tuade, Nenek Tuagus. Juga selamat sore. Terus ada Gung Biang Sri yang ada di
0: Kekeran
1: ya, sama Mbak Egi juga. Terus ada yang ini Gung Biang Yoga juga, selamat sore Gung Biang. Terus ada yang siapa ini, yang Sri yang ada di Kerobokan juga, selamat sore. Terus siapa lagi yang di timur ini, Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, naik-naik Pak Yan, selamat sore. Terus Bu Anik yang ada di kapal juga, Pak Depros Jayo juga, ya selamat sore. Terus Kak Pedes sama siapa lagi, Melin lagi yang ada di Denpasar tuh, nanti lupa saya. Ya, terus Bu Lodro juga, Bu Lodro, naik-naik Bu Lodro.
0: Naik Bu Lodro.
1: Ya, jangan petik bunga aja Bu Lodro. Kemarin saya dengar udah paginya 3 kampil dia dapat.
0: Wih, ya. Banyak sekali itu.
1: Ya, sekali, ya. Terus siapa lagi? Kak Pedas juga ya. Kak Pedas sama siapa lagi nih? Terus yang ke barat sekarang, Nini Ita juga selamat sore. Terus Jeromangku Sedani, ya Kak Ciatok juga selamat sore Kak, naik-naik Kak. Terus ada Nini Ayuna juga, Mbah Mangku Macopati juga selamat sore. Ya itu aja dulu. Sudah banyak sekali nih ya. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk gede. Ketut saya bilang tadi.
0: Keingat sama Tut Mus ya. Tenapi waduh.
1: Iya. Terima kasih ya atas waktunya gede duta. Salam untuk keluarga.
0: Sehat
1: semua. Iya. Ya, terima kasih. Oke,
0: dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi dari Tanah Lot. Ya, ternyata di Tanah Lot juga sama ya, cerah dan ada matahari nih, tapi udaranya dingin, Raka dan Rai. Oke, kembali lagi nih, kita buka line teleponnya. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu. Halo, Pradangdut.
2: Halo, Pradangdut. Nah, itu adalah kita tempat dulu ini kita.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mau balikkan radio dulu biar nak kuncinya.
0: Oke, Pak.
2: Sudah ya.
0: Ini sampun iki.
2: Gimana kabarnya Lide Duta?
0: Sehat, Pak Dania. Pak pun api niki dengan ya, ini.
2: Ya, Astungkara. Hari ini baik-baik saja, sehat-sehat saja. Cuaca juga sama seperti yang ada di Tanah Lot itu.
0: Oh.
2: Ya, ada dingin, ada matahari, ada panas. Bercampur aduk.
0: Iya, kalau mandi harus pakai air hangat nih, Ki, Pak.
2: Iya. Kalau gini cuacanya, kalau kondisinya tidak bagus, inilah yang kita menjadi drop gitu kan.
0: Oh iya, cepat sakit ya, Pak ya.
2: Iya. Cuacanya tidak menentu soalnya.
0: Tinggi, patut ke.
2: Kalau ya panas saja kan, tidak apa gitu. Nah, dingin.
0: Dingin.
2: Gitu. Nyampur ini.
0: Tinggi, kenten. Nampun kalau pakai jaket nih, tapi panas kan.
2: Iya betul.
0: Kalau nggak pakai dingin kenten.
2: Ya. Lagu dulu satu ya.
0: Ini apa Kak? Lagu apa ini Ki?
2: Lagunya Dinding Pemisah ada ya?
0: Dinding Pemisah. Mau dari siapa nih? Mau dari
2: Yang mana aja boleh.
0: Oke
2: okay, deh. Lagunya liriknya sama.
0: Okay.
2: Penyanyi juga yang cewek itu semua bagus-bagus.
0: Oke, okay. Siap nih Ki Kak.
2: Ya, lanjut single-single dulu.
0: Oke, okay, silakan single-single dulu Kak.
2: Ya, yang tadi ada Mbak Tunindi dari Tanah Lot, selamat sore. Ada siapa? Niang Kirana, ada Kak Cetop, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung, ada Weka Batu Bulan, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, siapa lagi? Pak Depolos Jaya, Patut Murdaya. Pak Man Pandu, ada Pak Tut Mancung, siapa lagi, ada Gulniang Yoga ya, selamat sore, ada Bu Eka Pengemungan, ada siapa lagi, ada Bu Putu Kuboiwo ya, ada Bu Jerot Tenaga, Pak Nade Landa, ada Bu Lodro Yunai ya, Bu Lodro Semangat Pijat Api, ada Mohmelin, ada Peka Pedes, ada siapa lagi ini, Bu Wayan Swartini, ada Desnya, ada Wini, siapa lagi, ada Nini Ita, ada Jeromangku Sudani ya, selamat sore. Mm-hmm. Ada Agen Mas Bayang, Pandevi, Anik Kapal, Mbah Indira. Ya buat semua dulu Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya Kak ya.
2: Satu, ya terima kasih atas waktu buat Gede Duta, selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye Pekak Dania dan juga Nini yang ada di sana. Hingga kembali itu dia tadi dua penelpon kita dan saatnya dari Duta beralih Niki membacakan senggol-senggolan yang ada di Facebook Program Budaya. Nah kita ada nih, ada Pak Wayan Brata dari Batu Bulan yang absen hadir. Terima kasih Pak Wayan Brata. Kemudian ada Pak Wayan Siaje dari Mas Ubud yang juga ikutan bergoyang. Ye, terima kasih. Dan ada nih Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan bergoyang. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai. Ada Seumur Jagung requestan dari Mbah Tunindi dan juga Dinding Pemisah requestan dari Pekak Dania. Selamat mendengarkan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Korosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawas angom.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, kalian lagi masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi dua buah lagu ya yang di request dari Raka dan Rai. Nah, Raka dan Rai kembali sudah buka line teleponnya nih. Silakan Raka dan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Asih,
0: jadi jangan deh. Niki Mbah Mangku Prajapati.
1: Ya, bunga di atas meja deh.
0: Jek pas. Inge Mbah Mangku, pun api gatel Niki.
1: Tunggaro deh. Mm-hmm. Gede lah pun api.
0: Yang kena Mbah Mangku.
1: Gede. Tumen gede.
0: Gede tumen Niki, tumen bisa berjumpa di udara.
1: Lagu deh.
0: Mau lagu apa Mbah Mangku?
1: Lagu sedih-sedih bila aku ayahkan masa lalu. Sedih.
0: Ah, judulnya apa itu ya? Sedih-sedih.
1: Ini
0: cuma dengar-dengar
1: kan,
0: Mas. Oh, coba kita carikan judulnya dulu ya. Mbah Mangku mau salam-salam dulu.
1: Salam-salam. Sekarang Mbak Tuni ini sup semua atas kolimnya. Ayuna, Mi Ida, di rumah Kusi Dani. Kera, Munga. Sekarang Haji Tacak. Siro kadang malirin.
0: Ya, udah naik langsung lupa ya. Ya, tenang. Tapi,
1: walaupun mandi yang masuk ke runtah, bayu deh.
0: Nih runtah, ketuk.
1: Panak bawa umur deh.
0: Iya, tenang. Tapi, Mbah Mangku.
1: Bukin mana ini? Kalau menurunnya ya.
0: Iya, Mbah Mangku.
1: Ini perempat RRI dan pasar. Sehat sekarang kami
0: ni. Iya, sukses. Kalau yang
1: orang deh.
0: Iya, Mbah Mangku.
1: Santi-santi.
0: Om santi-santi. Om dadah bye-bye Mbah Mangku. Ya, itu dia tadi Mbah Mangku Prajapati dari Tabanan. Semoga Mbah Mangku selalu sehat nggih, sarang keluarga juga. Nah, siapa nih yang ada di belakangnya Mbah Mangku Prajapati? Dari Duta sudah tidak sabar niki menerima telepon. Halo, Prodang Dut. Halo, Prodang Dut.
1: Maaf dulu, ngecilin radio, suara radio dulu.
0: Anjir.
1: Halo Prodang dulu. Kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik.
1: Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satulah Indonesia. Merdeka.
0: Pantas dia duta gak sabar nih menerima telepon, ternyata Bu Pera yang masuk Niki.
1: Terima kasih Jero Mangku, Prajapati.
0: Gimana? Gimana kabarnya Niki Bu Pera?
1: Nah, gitu nah. Kabarnya bisa baik-baik aja.
0: Ah, semoga baik-baik selalu ya, sehat-sehat ya. Selalu.
1: Itu udah kalau sudah siaran enggak perlu lagi ditanya.
0: Iya, kalau sudah mencuar udah pasti sehat.
1: Wah, kalau enggak ada udah kita enggak semangat kita.
0: Terima kasih.
1: Ya, semua nih penyiarnya salam semangat, salam sehat.
0: Ini terima kasih.
1: Ya, semangat merdeka.
0: Merdeka, Upira, merdeka.
1: Pangcaya nenek ngoling nah. Terutama. Aduh kok suaranya gitu nih.
0: Gitu.
1: Aji AGK. Ya, Aji AGK. Kuku. Menang kangen Benjero di kuku. Menang kangen deh Oco. Menang kangen yang cantik. Menang kangen Benjero Manurago. Menang kron. Hidup ini dan dicanggu. Surya nyolek nih sarang keluarga sami. Menang bin menang pak kecoh kaji katang sami ini kebelebel. Terus yang di kau tuh di yang sering anu Bajra tuh bikin ya,
0: di Bajra
1: ya yang duang bikin gini tuh
0: kok dia putar jadi ikut lupa.
1: Pokoknya semua deh. Ini nih Bu Ani kapan?
0: Oh, Bu Ani. Oke.
1: Bu YouTuber Bang Dani megatreun. Heeh. Ini nang megatreun iki sami ge. Kok sing sampe soleh. Ya gue naik itu lain pikiran.
0: Udah enggak ingat ya.
1: Enggak ingat. Niki mang nyero mangku alit di kabo-kabo.
0: Heeh.
1: Pokok niki para mangku, para sutri, para sulinge, para dasaran, para penyiar, para tukang jahit, para dagang, para petani, nelayan, buruh, supir, dan anak-anak sekolah.
0: Okay.
1: Mudah mulai sekolah, rajinlah belajar anak-anakku, cucuku, ya, karena kita perlu ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu bekal hidup.
0: Benar. Ya. Kayak kalau ilmu pengetahuan nikah kayak sawah yang habis-habis dijual ya Bu Peraya.
1: Bener. Bener deh. Makanya saya berterima kasih besar pada perempuan RE ini, saya bisa dapat ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi bener deh. Yang nyungin jempol pada penyiar-penyiar, profesor, doktor, titel-titelnya. Saya terima kasih besar kepada penyiar-penyiar perempuan RE, bener deh yang sudah mendahului kita. Ya Pak Gede Tamat, pergino-pergino kita, inilah kita dapat ilmu besar dari perempuan RI, bukannya sekedar kita on air, bukan. Bukan deh, menurut tiang ini bukan tiang sekedar on air. Ilmu pengetahuan ini tiang bakat banyak sekali. Ya, mulai camplong, semoga sehat selalu juga. Banyak pergino-pergino kita, sesepuh-sepuh kita. Ya, yang tiang hormati. Semoga sehat, semangat, tetap senyum. Bagaimanapun keadaan kita, terus kita senyum kepada Deduta.
0: Asik, asik, Liki, bisa aja. bisa aja nih.
1: Bener deh Deduta. Ilmu pengetahuan itu paling penting.
0: Benar-benar Bu Pera, benar.
1: Seperti Bu Pera, bagaimanapun kita sebagai pedagang dicuriin, dimalingin, dapat, itulah. Kita ini di depan yang Maha Kuasa.
0: Kalau malingnya ketahuan jadi ditangkap Bu Pera. Jangan dibiarin malingnya.
1: Iya, nanti ditangkap Bu Pera ngajak ke Murat RRI. Jeron tiang dajane niki nyolek.
0: Mbak
1: Jeron kaciran. Semangat mah, malih cuan mah.
0: Semangat.
1: Semangat on air tuh. Kenyidang-nyidang gitu. Yang kita disuruh belajar cerdas, cerdik, cermat on air nih, cepat-cepat dia dapat.
0: Benar.
1: Iya, jangan menyesal yang tidak dapat. Jangan menyesal.
0: Iya.
1: Melin, ya Melin, semangat Lin. Pokoknya pendengar perempat RRI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Perempat RRI tetap daya di udara. Merdeka.
0: Bu Pera, lagunya apa ini? Belum request lagu. Aduh. Iya Bu Pera, terima kasih atas semangatnya. Ya Bu Pera, saking asiknya Niki kita mengobrol ya sampai lupa Niki untuk request lagu. Ya nanti lagunya kita pilihkan ya. Oke, sebelum masuk memutar lagu Niki, Daduta bacakan sedikit nih. Sudah banyak nih kakak dan rai yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp Pro 4. Nah, ada Dewan yang Kirana yang ikutan Niki. Ada Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sambian Undagi Timpak yang ikutan. Kemudian ada Ibu Janura yang ikutan goyang, katanya titip salam nih untuk Tante Jerman, Ibu Eka BB, Mbah Indira, Nini Santa, sama Peka, Oda Weni, Putri Mangis, Nini Ayuna, dan Dewan yang Kirana. Serta ada Pak Yan Ngarbe, Eka Mamal, dan Pak Komang Pandu, katanya. Sukses semua. Kemudian Niki Wenten, Pak Ketut Pondok Sidambunut Bangli yang ikutan Niki bergoyang dan berdendang. Lalu ada Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan. Nah, juga ada nih Bu Putu Kebo Iwe yang ikutan goyang, minta dikedetin. Nanti ya Bu Putu ya, di sesi kedua saya kedetin. Kemudian ada Pak Ketut Murdaya nih yang ngasih tahu, mungkin yang disebut dimaksud sama Bu Pera tadi nih, ke Pak Dodi. Gitu. Semua Pak Ketut atas informasinya. Kemudian ada Pak Ketut Sumarja Bengkel.

Itu dia tadi yang ada di WhatsApp nih. Sekarang coba kita cek Niki yang ada di Facebook. Nah, kita bacakan sedikit mantan Niki nih. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar yang ikutan goyang, dan ada Pak Pandai Tombong Nak Sirokadan dari Bangli yang ikutan hadir dan goyang. Serta ada Ibu Ageng Guang Sukawati yang ikutan goyang. Katanya salam kompak untuk semua. Gesek semua. Oke, Kang Rai, Niki, waktunya sudah agak mepet, Niki. Nanti kita akan kembali lagi di acara Prodangdut sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Yeah.

Rakerden Rai, Bali mencatat tren peningkatan kasus perceraian setiap tahun yang didominasi oleh penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut I Gusti Ayudia Huardi Srikandi WS, kondisi tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, suami yang tidak menafkahi keluarga, perjudian online, kekerasan fisik maupun psikis, serta perselingkuhan yang mendorong banyak istri mengajukan gugatan cerai. Dia Wardi Srikandi menambahkan Kabupaten Tabanan menjadi wilayah dengan angka perceraian tertinggi mencapai sekitar 300 hingga 400 kasus per tahun dengan tren kenaikan 5-10% setiap tahun. Ia menilai penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan KDRT menjadi langkah penting untuk menekan angka perceraian di Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Raka dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Raka dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja. Jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral

0: Hai hai, masih di acara Prodang Dut, dan Dut adalah kita. Iya, keren Rai, kembali lagi di acara Prodang Dut nih di sesi kedua ya. Nah kembali ini dari Duta buka line teleponnya. Keren Rai, yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih di 0361-223361. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ah, Niki agak ragu-ragu dari Duta nih, takutnya ada yang dipunipu nih. Apakah ini dari Denpasar?
1: Iya, dipunipu.
0: Ini Maylin ya?
1: Maylin kan di Sasetan. Ini kan di Penante.
0: Oh, kalau di Penante Bu Sinta nih.
1: Lupa kan ya Duta.
0: Tadi modulasinya mirip-mirip soalnya. Makanya di Duta bilang kan ini kayak nipu-nipu. Ternyata Bu Sinta. Iya, Bu Sinta.
1: Lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu. Ini
1: lagi cinta sih, terbatas waktu.
0: Ah, ini pasti buat suaminya ya.
1: Ya.
0: Semoga cintanya tidak terbatas waktu.
1: Suaminya lagi ngerok tuh tidur.
0: Iya.
1: Ngeroknya sampai sini.
0: Ya nggak apa-apa, lagi kecapean mungkin itu makanya ngorok. Bu Sinta mau salam-salam dulu, mau salam-salam.
1: Ya mungkin salam sama Bu Sidi yang murni, ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Kesawa, ada Bu Yan Swatini, Bu EKBB, ada Jeri Jerman. Ada Nini Ika, Nini Agus. Ada Odah Agus di Iman Bonjol. Ada Niang Uban sama Niang Legang Bubuh di Penatuh ya. Ada Bu Yasmin juga, Bu Mulyati. Kak Anya, Pak Rai, Pandepi juga. Di Rumah Kusudani. Pak Eka Mamba, Pak Eka Plage. Ada Pak Yanarbo sama Tugeknya. Siapa lagi itu, ada Mbah Sundindi juga tadi udah naik ya.
0: Iya, sampai naik.
1: Sama Nini Dania sama kakek. Ada juga Juru Sisi, Pak Dekarjo, Mbah Indira juga. Ada siapa lagi, Bu Nini Santan, Odah Desya juga. Juru Sisi. Ada Pak Man Pandu, Nenek Romi juga, ada Bu Putu Keboiwo, ada Mbak Maylin, naik sebentar Maylin, ada siapa lagi tuh, Bu Lodro sedang panen, sekarang bunganya mahal.
0: Iya, lagi mahal, lagi ya, banyak katanya dapat bunga tadi.
1: Bu Lodronya ya. Ada siapa lagi, ada Mbak Hedi juga. Ya semuanya yang ikutan dangdut, salam sehat selalu. Dadah bye bye
0: Bu Sinta. Ya semoga Bu Sinta dan keluarga sehat-sehat selalu ye. Semoga di cuaca yang seperti sekarang akan raih semuanya Niki nggak cepat sakit ye. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, siapa nih yang ada di belakangnya Bu Sinta? Kita tengok dulu. Halo Prodang Dut.
2: Halo Prodang Dut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Kak Mangku Sedani.
3: Bagaimana kabar di Duta?
0: Sehat Kak Mangku. Kak Mangku pun api nih Ki kabarnya.
3: Sehat. Panas, dingin.
0: Iya, udaranya dingin.
3: Kalau mandi pakai air es.
0: Kok air es?
3: Beda tangan lebih keras dinginnya.
0: Menggigil yang ada Kak Mangku.
3: Memang betul airnya masih tapi dingin.
0: Iya kentan ampun Kak Mangku.
3: Gak dinata. anaknya hari-hari panggilkan dingin.
0: Oh, lagi nginyah jenengnya. Lagi berjemur Niki. Hati-hati Kak Mangku, nanti dikira bule.
3: Apa jangan jatuh.
0: Gih.
3: Lagu dulu.
0: Nih lagu apa nih?
3: Lagunya apa itu Banyuwangi itu Bulan Andung-Andung.
0: Anapi?
3: Bulan Andung-Andung.
0: Bulan Andung-Andung gitu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sering sudah diputar tuh.
0: Coba kita cari dulu ya.
3: Jadi Bu Sinta, selamat istirahat. Salam-salam di Duta.
0: Ya, silakan.
3: Bu Sinta, Bawai Payat juga Penati, Hai Mara, Goge Sintia, Niang Subang, Boyka Pengembukan, Boyka Batu Bulan, Boyka Sampidi, Lumbiang Yoga, ya di Duta. Ini Bu Putu di Kebuiwo ikutan.
0: Inge Bu Putu, naik-naik Bu Putu.
3: Ya, ini Tante Jerman, ini Suadi, Bu Ayan Suartini, Sekar Satu, Mwinaku, Mereka Mama, Mereka Tago. Siapa lagi nih, Mailin, Mane Kapal, Pak Tin Mancung, Yan Harbo. Gung Biang Sri, Keseran, Maidit, Pak Depi, Nita, Mbak Tumi ini sudah ya?
0: Iya, sampun. Sampai
3: kan, Kadi Atap, Sampedes, Mahangi, Bukit Rasa udah, Mbak Indira, Haji Tata ikutan, di Dutan.
0: Tinggi, Haji Tata.
3: Buana Bang Ayo, gede. Ini juga Kak Arwin dan Indra.
0: Tinggi,
3: Raja. Sama Bu Kompiang. Bu Kompiang gadungan mana itu? Gadungan itu kan kemudian di Duta. Tujuh dusun ada salah. Dusun mana itu di gadungan? Termasuk Tamadak Timur. Bu Kompiang, gadungan mana? Kak kalau kak ini Tamadak, dusun Tamadak. Siapa lagi? Bu Mangku Majupati sudah. Yang belum dibungkus. Niki di Duta. Pak Nyaman Pandunya. Pak Diplok Jaya lama tak anu jumpa. Ada lagunya di Duta?
0: Ada Pak Mangku.
3: Nanti di pulangnya di Duta. Kalau sampai malam waspada nanti di jalan-jalan.
0: Siap.
3: Nanti dijaga dengan Pak Man Pandu jadi kambing.
0: Jadi kambing.
3: Kalau dia
0: meme
3: kasih
0: S
3: ya.
0: Kasih S.
3: Sama akan jumpa di malamnya di Duta.
0: Semoga dapat berjumpa ya malam ya, harinya.
3: Nanti malam siapa deh?
0: Nanti malam Nike Blitut Mus kenta.
3: Oh iya. Kemungkinan nanti kalau bisa naik.
0: Sekarang naik ye.
3: Kalau tak naik nanti Kang Wang mari semangat.
0: Inge Kak Mangku.
3: Terima kasih Duta.
0: Inge Kak Mangku.
3: Selamat tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om. Dadah bye bye Kak Mangku. Ya itu tadi dua penelpon kita. Dan ini ada senggolan nih dari Pak Arya Astre yang ikutan hadir bergoyang di acara Pro Dangdut. Dan salam katanya, salam sehat untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada. Terima kasih. Dan ini ada nih di WhatsApp, ada Bli Ari Dinamika atau Pati Klungkung yang ikutan hadir dan bergoyang nih. Ya semoga lagu dangdut hari ini bisa bikin rakan rai goyang dan membuat udara menjadi lebih hangat nih, supaya gak kedinginan. Dan kemudian ada Bu Wayan Suartini dari Sedang Niki yang ikutan goyang dan titip salam ke Kak Dania sama Nini Mbah Indira, Nini Ita, Nini Santa, Bu Sinta, Pak Yan Ngarbe, Pak Eka Plage, Bu Eka BB. Terima kasih. Kemudian ada nih Mbah Indira dari Tabanan yang ikutan monitor nih. Nih Mbak Indira memberikan info nih alias Dadong Mongkek. Ah, mungkin ini Bu Sinta yang dimaksud nih, Dadong Mongkek kan. Ingat Rekan Rai, itu dia dua penelpon dan juga senggol-senggolan dari Rekan Rai sekalian. Ya, sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu requestan dari Rekan Rai.

Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Miring di tibah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai ya cerdogan gantal deh. Mai mai mai mai.
0: Iya, sajo.
2: Salamnya modogen di tibah. Beli nyoman yuk kangkung.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Atas 6,4 MHz Sekarang Raih Kanten Kesarangin Pulau 4 RRI dan Pasar. Ya, masih di acara Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Kanten Raih, sekarang saatnya Deduta buka lagi line teleponnya nih. Silahkan Kanten Raih yang ingin request lagu bisa langsung di 0312233461. Halo Pulau Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Selamat sore, Gede Dita.
1: Iya, selamat sore, Pekak Cia Top.
2: Bukan Cia Top, Mamal nih, Mamal.
1: Yeay, Kak Eka, Pak Eka. Niki patah modulasinya, tiang dengar, rampura. Yeay.
2: Iya.
1: Pak Eka, gimana kabarnya nih?
2: Oh, baik-baik saja. Jadi kan jelas baik kok. Cuernya sudah enak.
1: Iya, kalau sudah mencuer, dia pasti sehat.
2: Sehat, kenceng. Semoga kenceng semua. Nanti biar ketemu oleh-olehnya.
1: Oke.
2: Iya. Enggak lagu dulu ya.
1: Oke, mau lagu apa nih Pak Eka?
2: Lagunya... Bulan, apa namanya? Lalu bulan
1: bisa ngemeng.
2: Ya. Oke. Ya, sedikit ya. Dedita. Buat lagunya buat Dedita. Biar kenceng semua atas bawah.
1: Aisyah. Aduh. Atas bawah kencang.
2: Merah kan manja kakak-kakak ini. Aduh, iyalah. Jadi nah, salam-salam dulu lama enggak anunya tuh.
1: Nggih.
2: Agak enggak enak badan ini ya. Bang Rusdani ya. Iya. Apa nama ini Indi terus Bu Agus ini. Ayo apa yang berikut sekarang yang yoga itu Kebowiwo, ya betul Kebowiwo, Sekar, dan di Payangan Satu, ini Wade, Sayang itu Black Night itu, ya itu apa namanya, apa namanya itu yang di Bangli itu?
1: Bu Janura.
2: Hah?
1: Bu Janura.
2: Mbak Bu Janura yang lagi satu Bangli, Bu Susi.
1: Ah, oh, Bu Susi.
2: Bu Susi, dia kabarnya senang terus guling-guling aku ya. Saya ini nunggah Bu Susi. Ajak digemai re. Terus Pak Yan Narbo. Pak Yan Narbo. Terus ya, siapa namanya lagi? Pak Ketut Nurdaya. Ini siapa namanya di sana itu Nini Dania.
1: Dania.
2: Dengar Bu Nini Dania sama bapaknya Dania. Kak Lago, Bu Suartini, Bu Ayan Lodro, Bu Lodro yang di Sibang.
1: Sibang. Tetangganya Pak Eka niki.
2: Iya, dekat sebenarnya nih dia nih sebenarnya. Terus main kocong, nyanang kocong. Main buto, dan main buto udah dekat di situ.
1: Oh, gitu.
2: Lodro, enak-enak lucu nih, Bu. Ya, ya terus apa namanya itu Bu Suartini, terus siapa namanya lagi ini Bu Indi, terus Pak Eka Plago, enggak Pak Eka, terus lagi ini Ica, Bu Hera. Ibu EKBB sayangku naik bu, kok tidak naik ini biasanya kuer biasa. Bu Jerman, ya. Terus Mbak Ida yang tadi ibu dong Mbak Ida nih, Pak Anu, plus Anu, komunitas lagu, baru-baru lahir sih ya Mbak Ida, Mbak Nur, Mbak Sri di apa namanya Batu Sandi. Terus apa namanya? Sama Lisa, Cilisa, Alusi, aku si Pak Eka Nambal. Kalau mau gelar itu, waktunya aja ya, sampai ya, dengan kalau aku mau ya. Terus apa namanya itu, Mak Nur yang ada di Memang Maning juga. Terus Mak, apa namanya, Pak Nova, Pak Nova. Karena ini sampai melaku-melaku yang mabal ke Pak Nisa ini, Mbak. Ya, ya. Tuh, ngadainya dulu nih yang mabal, ya. Yuk. Ya, itu ada, anu, cerita. Ya. Salam semuanya yang belum saya kuling. Ya, anu, ya. Di atas. Tak bungkus, jadi
1: satu.
2: Ya.
1: Jadi,
2: nanti malam bisa naik, ya tak kuling lagi, ya.
1: Ingin.
2: Okay. Eh, Bu. Yang Kirana kok ngomel-ngomel ya. Iya, ya. Terima kasih Sun. Dadah bye.
1: Dadah bye bye Pak Eka Mama. Ya, kemarin lagi satu nih, ada kesempatan lagi satu penelpon. Silakan kemarin yang ingin request lagu atau salam-salam ya. Halo Prodangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah Sita.
1: Asik.
3: Gimana kabarnya Bu Dedita?
1: Sehat. Niki, biar Dedita gak salah, apakah ini Meilin?
3: Ya, benar. Kebiasaannya benar lah.
1: Iya, Meilin.
3: Sekarang udah hafal, udah lagi.
1: Tadi hampir ketukar sama Bu Sinta.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Dapat lagu nggak?
1: Dapat satu ini.
3: Lagunya dari Rano Karno ya, Cinta Tergusur.
1: Cinta Tergusur, oke.
3: Okay. Ada?
1: Coba kita cari dulu. Mau salam dulu kan?
3: Salam dulu ya, dikit ya. Karena waktunya cukup masih dikit. Salam buat Bu Pera, mudah-mudahan selalu sehat, lancar. Terus ada Moni Mama, ada Moni Kapa. Terus ada Mas Sunindi, ada Maidira, ada Kakek Dania juga, ada Berita Bebe, Berita Sempidi, terus ada siapa? Yang tadi Pak Eka Mambal.
1: Pak Eka Mambal,
3: ya. Ya, ada Pak Caplaga juga, ada Kak Kiyato, terus Pak Yanarbe, Pak Ket Mancung, ada Bu Putu Keboiwo juga. Lagunya ada?
1: Ada nih, Melin.
3: Oke deh, buat semuanya aja ya.
1: Oke, Melin.
3: Buat Tiara, buat Dede Duta yang ganteng.
1: Melin yang cantik.
3: Sama kejadian sana. Selamat berjaga sampai tuntas. Selamat hati. Terima kasih, bye.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye, Melin. Ya, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Nah, karena waktunya sudah mepet nih, Kang Rai. Sekarang saatnya Duta mengakhiri perjumpaan kita nih di acara Pro Dangdut edisi Senin tanggal 13 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk Akalung Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikutan nih request lagu dan juga salam-salam senggol kanan senggol kiri serta meramaikan suasana di udara nih bersama 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali tentunya. Ya, semoga deretan lagu dangdut tadi bisa menghibur dan juga membuat udara yang dingin ini menjadi hangat dan juga panas kenten ye, dan juga bersemangat tentunya Kang Rai. Ya Kang Rai, Deduta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, dadah bye bye semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakel dan Ray, Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 mencatat kunjungan sebanyak 1,822,857 orang hingga penutupan pada tanggal 11 Juli 2026 meningkat lebih dari 200 ribu pengunjung dibandingkan dengan tahun lalu. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan PKB terus menjadi ruang pelestarian seni dan budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: masih kecil ya, badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng suri rekanan rai mewali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Mewali kesarangin gede duta niki ring acara Lingsir Sanja sene mangkin pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat budaya sane kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingin kembali pindah ke pengawet dedutan iki asiki temang katur dedutan.

Ya, Kang Rai, itu dia tadi Asiki Tembang dari band 4WD, No Money No Honey. Nah, tembangnya tadi berkisah tentang jangan khawatir nih Kang, jika tidak punya uang gitu ya. Jangan khawatir kalau tidak punya uang ataupun kekasih kenten. Tapi Kang Rai, tentunya akan lebih bagus kalau kita punya uang nih. Karena segala keperluan kita di dunia ini memerlukan uang. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan uang yaitu dengan berjualan atau bekerja, Kang Rai. Nah, Kang Rai pernah nggak Niki, Kang Rai yang bekerja Niki atau pegawai kantoran atau pegawai swasta, Niki pernah gak ngerasain Niki kalau saat gajian Niki gajinya cepet banget habis? Nah, Niki ada beberapa cara nih yang kita sampaikan Niki, beberapa cara agar bijak Niki nih, bijak mengelola keuangan agar gaji tidak cepat habis berdasarkan agama Hindu. Nah, informasi pun ini kita kutip dari kanal berita rri.co.id.

Erlangga Diakdini mengajak masyarakat Bali untuk melakukan manajemen keuangan berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, menurutnya ajaran agama Hindu menempatkan arte sebagai salah satu tujuan hidup dalam konsep catur purse. Nah, arte ini hanya salah satu salah satu dari empat tujuan gitu nggih. Namun arte niki penggunaannya harus selalu berada dalam kendali dharma rakadan rai. Di mana arte atau kekayaan niki memiliki nilai spiritual apabila digunakan untuk kebaikan atau kebajikan. Nah, rakadan rai, ide Ayu Rara Angga Diatmi puniki sebagai penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Bandung menyarankan bahwasannya penghasilan bulanan punika dibagi untuk memenuhi empat kebutuhan utama, yaitu pertama pelaksanaan dharma dan niatnya. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga tentunya tabungan darurat dan persiapan masa depan, terutama masa depan anak nih. Serta yang terakhir adalah uang atau dana niki untuk pengembangan diri, eksplorasi diri dan juga usaha. Nah, empat pembagian niki dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial, kebutuhan keluarga dan peningkatan kualitas hidup. Ingin kan rai mesanakan dumun melebas dari tapa cang mualin niki ngelanturang informasi terkait dengan tips atau cara-cara mengelola keuangan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Tetap setia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekren Rai Kanteng Serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Muali Niki membahas tentang cara bijak Niki mengelola keuangan berdasarkan agama Hindu. Nah, tadi kita sudah bahas Niki bahwasannya gaji Nike atau penghasilan bulanan kita idealnya dibagi menjadi 4, yaitu untuk yatnya dan dharma, yang kedua untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan ketiga tabungan dan persiapan masa depan, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengembangan diri dan juga usaha. Nah, selain mengatur Niki membagi penghasilan kita untuk 4 kebutuhan Nike, kita juga disarankan dan diingatkan rekan-rekan Rai agar tidak terjebak Niki dengan gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi tren dan juga media sosial serta keinginan atau gengsi agar terlihat mampu. Nah, apalagi yang mengikuti tren Niki agak berbahaya ya rekan-rekan Rai. Karena tren Nike akan cepat berubah. Jadi misalnya hari ini yang ngetren adalah jam tangan silver, mungkin bulan depan bisa berubah. Jadi jika kita mengikuti tren Nike, tidak akan habis-habis sekedar Rai. Apalagi mengikuti media sosial Nike, tidak akan habis-habis. Yang ada malah uang kita yang keduluan habis. Nah, selain membagi menjadi 4 kebutuhan utama, kita juga diajarkan Nikinge dengan konsep Trirana yang ada di agama Hindu. Ya, ini Trirana puniki adalah 3 hutang suci manusia kepada Tuhan, orang tua dan leluhur serta para guru. Nah, pengelolaan uang yang baik Nike dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Niki kewajiban spiritual kita umat Hindu melalui yatnya. Nah, membantu orang tua juga dan mendukung pendidikan anak serta kegiatan sosial keren Rai. Nah, selain membagi menjadi 4 bagian penghasilan kita dan juga mengusung konsep Trirana dalam pengelolaan keuangan, kita juga disarankan rekan-rekan Rai untuk mencatat pengeluaran dan tentu saja membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena kadang-kadang Nike kita lebih banyak keinginannya padahal ini cuma keinginan bukan kebutuhan primer. Jadinya kita mungkin Nike mungkin akan memaksakan diri untuk membeli kinten. Dan yang terakhir Nike yang paling penting rekan Rai adalah rasa syukur kita rasa syukur Niki digunakan sebagai pondasi dalam mengelola gaji atau rezeki yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa agar tidak terpengaruh rekan Rai sekali lagi oleh gaya hidup yang berlebihan konsumtif dan juga ikut-ikutan tren. Rekan Rai, gimana Niki? Apakah sudah mulai Niki? Mulai memikirkan kembali gimana caranya pengelolaan uang masing-masing? Kalau bisa gaji kita atau rezeki kita Niki digunakan sebagai sarana untuk berbuat baik atau tidak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, Kang Rai, Kantor Serangin 4 RRI dan Pasar. Wah, sampai kita bahas tentang cara untuk mengatur gaji atau penghasilan atau rezeki ya, sesuai dengan agama Hindu. Nah, semakin kita juga akan membahas Niki terkait dengan arte juga nggih, yaitu mengapa palanyatnya atau palam bakti kan nggih tidak harus selalu berupa kekayaan atau arte kadan rai. Nah, informasi puniki dari kita kutip kembali ring kanal berita rri.co.id. Nah, Kang Rai, palan yatnya utawi palam bakti puniki merupakan persembahan atau korban suci dalam ajaran agama Hindu yang didasari ketulusan hati tanpa mengharapkan hasil atau pahala. Intinya, ajaran Niki menekankan bahwa pengorbanan yang murni dilakukan semata-mata atas dasar dharma dan tulus ikhlas.

dimiliki tidak serta-merta hanya berupa kekayaan, Karun Rai. Tentu saja karena beratnya nikel harus sesuai dengan kemampuan. Jika kita tak punya harta, kita bisa beratnya dengan cara lain tentunya, Karun Rai. Yang penting tulus ikhlas. Ya, harus dilakukan dengan bijaksana, seperti yang saya sampaikan tadi. Nikel harus sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Jangan sampai rekening Rai beratnya niki sampai berakhir dengan hutang-hutang yang sangat banyak, Jangan memaksakan diri, apalagi hutang tersebut akan menjadi beban keluarga rekening Rai, karena nikel tidak akan baik. Bukannya tenang kita karena habis beratnya, yang ada kita malah pusing dikejar hutang. Nah, selain nikel adalah tujuan utama ayatnya, nikel adalah menciptakan keseimbangan akademi rai dan keharmonisan. Makanya ayatnya nikel tidak harus atau tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau harta. Nah, kemudian ada ketulusan hati, di mana yatnya niki, persembahan suci niki harus didasari dengan rasa syukur, tulus ikhlas, dan cinta kasih, bukan karena ingin pamer kekayaan atau kemewahan, dan lain. Tentu saja rekan Rai, pala niatnya pun niki, buah hasilnya niki bukanlah buah hasil niatnya yang ikhlas niki bukanlah materi atau kekayaan, melainkan kedamaian hidup dan juga ketenangan batin. Ya rekan Rai, masyarakat namun tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

berarti aku kirlang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang.

Akan rai umat Hindu Sedharma. Baru saja kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Mugi-mugi ida sangang dewasa ngicanin iraga makasami kerahyuan lan kerahajangan.

Kakak dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakak dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya
4: Bali. Akan Rai kantun sarang info 4 RRI dan Pasar. Akan Rai ngiring sarang-sarang mengikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya. Tetap setia info 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

rakan Rai, baru saja kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin.

0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Yang mana?
1: Ini.

ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

melihat senyum dan tawa si kecil, rasanya semua lelah kita sebagai orang tua langsung hilang. Setiap hari kita selalu berdoa agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan mampu meraih semua impiannya di masa depan. Namun, impian besar itu bisa terhambat oleh satu hal, stunting. Stunting bukan sekedar masalah fisik anak. Stunting mengganggu perkembangan otak anak, yang dampaknya bisa terbawa seumur hidup. Tenang, stunting bisa kita cegah bersama. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi ibu sejak masa kehamilan. Berikan ASI eksklusif pada anak dan pastikan menu MPASI si kecil kaya akan protein hewani. Serta rutinlah ke posyandu setiap bulan. Mari bentengi anak kita dari stunting demi masa

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking mari hayam ruk nomor 17 Denpasar kedon rai kantun keserangin pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Akan rai kantun keserangin deduta wali niki ring acara lingsir sanje. Saya mungkin kantun membahas tentang budaya adat istiadat sanewenten ring Bali. Akan rai ring rahine respati penanggal sia Juli lalu deduta sempat niki menyaksikan sebuah gamelan niki yang cukup menarik perhatian deduta. Nah, gamelan ike namanya Bonangan Saluang ye. Nah, waktu ike deduta menyaksikannya ring pesta kesenian Bali ring kalangan Ratna Kanda ike pada pukul 17:30 ye. Sebelum deduta akan silang ring Arde Chandra kayaknya ike.

Bonangan Saluang ye. Nah, Kang Rai, Bonangan Saluang puniki merupakan sebuah barungan utawi ensemble gamelan Bali yang khas niki nggih, yang berupa musik baru hasil rekonstruksi, inovasi dan revitalisasi dari bentuk kesenian klasik Bali. Nah, gamelan Bonangan Saluang niki dikembangkan di kawasan Kabupaten Gianyar, tepatnya di Banjar Jagerage Singa Padu Sukawati Gianyar. Nah, Kang Rai, kemarin nike ring Respati Pinangal Sia nike yang diduga saksikan di PKB nike, nike dari ke Gong Saluang Banyar Kebon Desa Singapadu Sukawati Gianyar.

Nah, istilah bonangan sendiri Rekan Rayu merujuk pada perangkat instrumen musik yang memainkan melodi pokok dengan deretan pencon atau gamelan berbentuk mirip mangkok dengan tonjolan di tengahnya.

Asemel niki atau barongan puniki merupakan bentuk revitalisasi utawi kreasi musik tradisional. Nggih. Dalam gamelan puniki melodi yang dimainkan oleh instrumen bongo berpadu dengan unsur musik lainnya atau gamelan lainnya, kagem nggih.

dan inspirasi terciptanya gamelan Bonang Saluang Kuriki berdasarkan eksperimentasi seni ring Singapadu. Nah, Desa Singapadu puniki sendiri dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian dan eksperimentasi seni pertunjukan ring Bali. Nah, dari sisi perkembangan komposisi ensemble gamelan niki lahir dari pemikiran kreatif para seniman akademis nggih dan praktisi lokal nggih, salah satunya dikembangkan oleh Iwayan Darye. Di mana Iwayan Darye niki mengeksplorasi kembali pola permainan instrumen berpencon utawi bonang dalam konteks kerawitan Bali modern atau sering disebut sebagai konsep pegongan anyar kaden rai. Kemudian kata Saluang sendiri dalam penamaan barongan niki merujuk pada konsep musikalisasinya yang khusus kan nih. Musikalisasi niki lah yang diaplikasikan dalam jalinan vokal, dinamika dan pola tiupan suling, pengiring dan penyatu niki dengan ketukan tegas deretan bon.

akan meraih kantun kesangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mali bawasan inde Bonangan Saluang ya, gamelan Bonangan Saluang niki memiliki karakteristik yang berbeda niki dengan struktur gamelan gong kebiar standar biasanya. Nah, Bonangan Saluang puniki memberikan porsi utama kepada instrumen bonang ya, untuk menuntun gendingnya. Nah, gamelan Bonangan Saluang puniki raka dan rai menggabungkan keagungan melodi klasik Bali Utara maupun Selatan dengan kelincahan ritme modern yang dinamis. Selain gamelan iki dipentaskan saat upacara adat maupun kegiatan kebudayaan di Bali, gamelan iki seperti yang kita sampaikan tadi dapat kita saksikan ring pesta kesenian Bali kemarin ye. Hingga kembali nanti terasa iki galah kita sampun mepet iki mepet pintu. Nah, nanti terasa semakin gelah galah di duta niki nyarangin akan rai ring rahina makin. Sekemon sampunan sebat duaning melebuah sekem rai pacang kesaringin oleh sawit rantit yang beli tut mus. Hingga akan rai di duta nunas geng pengampuro duaning selami bertugas medui kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sang sami. Hingga akan rai puputan di duta antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Swastiastu. Inggih pemirsa Ratu Idalene malih iring titiang miasa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muguin gatre sanikatur mina kadinyane. Kebakaran ring Tabanan nincap kantos 15%. SMA Siki Denpasar boleh prestasi nasional. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Kebakaran ring Kabupaten Tabanan kantos tengahin warse puniki nincap kantos 15% yening seihang ring awarse lintang. Kebakaran punika akehan morbor paumahan taler genah utsaha sangkaning konsleting listrik. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Tabanan Iwayan Suwakte nguadarang parindikan punika sangkanin nincapnya ne pawangunan kramane sane sayan akeh taler cuaca panas ekstrim sangkanin fenomena El Nino. SMA Negeri Siki Denpasar boleh prestasi ring nasional risampunnya ne boleh poin prestasi sane pinih ageng ring nasional manut saking penilaian bantuan operasional sekolah utawi BOS kinerja tahun anggaran 2016 likur. Manut saking keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 182 tahun warse 2016 likur tentang penerimaan dan besaran alokasi dana BOS kinerja tahun anggaran 2016 likur sekolah inuncap boleh sia daset 3 poin prestasi nasional taler dados nerima dana pembinaan agengnya ne 106 dasa juta.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pemerintah Kota Denpasar mewali ngemargiang pengelolaan lu saking sumber ring pidap-dap di Yud Pes Sik Poin O. Sane sampun kemargiang ngawit tanggal 11 kantos rohas Juli Dibi. Majalarang antuk paiguman sane kemargiang sarang komunitas eling ring pertiwi. Samian lu sane kamendalang salami festival punika langsung katanganin ring genah festival. Pidap-dap punika kemargiang mangde preside ngirangin lu sane kebakte ring TPA. Gatre kaping untat, Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Kabupaten Tabanan ngaptiang majang 6 partai politik mangde gelis ngemargiang pemuktahiran data. Pemuktahiran data parpol puniki saking genah sekretariat utawi kantor, data kepengurusan sane pinih anyar taler surat keputusan. Ketua KPU Tabanan Iwayan Switre ngewadarang ring semester 1 wenten sia parpol sane ngajuang pemuktahiran data. Parpol sane ngajuang inuncap inggih punika PDI Perjuangan, Partai Golkar, PSI, PKB, Partai Umat, Partai Gerindra, Partai Gelora lan PKS. Nam parpol inuncap kepanggihang durung yang kepin administrasi sane kejantenan. Punika mawinan pemuktahiran puniki durung paside puput kemargiang. Inggih pemirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wawu.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama Ibu.
3: Teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi, aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
3: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
2: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak

0: sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteriatnya.
1: Ada apa tuh?
2: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
2: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
3: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wiyo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawa sana.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: sekarang.
1: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari, Tanjung Bungka, Desa Semertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau dipurupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bantah sambutan dari kata sambut atau dijemput yaitu memohon kehadapan Ide Yang Widi. Biasanya, bantan ini dibuat dan diaturkan di petara taksu ring pemerajan yang upacaranya dilakukan pada saat kuningan yang bertujuan untuk menyambut datang yang taksu agar masuk ke angga sarire. Bahkan, anak-anak yang belum tanggal gigi diwajibkan dan diperlakukan khusus natap langsung bantan sambutan ini agar taksu anak kelak menjadi bagus. Inti dari bebantetan sambutan ini adalah tebok atau selanggi beserta dengan adanya hiasan endongan, tamyang, ter, dan bantan ini sudah selesai dihaturkan sebelum jam 12 siang atau tajak surya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gelang Sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar ide batara yang juga dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Petari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar ide betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Aingge pamirsa rakalarai sahabat budaya sanekan tuh ring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada megena ring wengi becik megadi mangkin mugi panggihin di tiang statekena tur nemu rahayu. Muali malai sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalarai ring rahina somo. Tanggal 13 Juli warse duang tali duang senam puniki di tiang jagi pacang iring sementara rakalarai ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan nanti di tiang aturan teman-teman Pok Bali. Kantor segala di tiang bertugas mada jebos ringgalah jam roras wengi. Pastikan rakalan rai pemirsa sarang sami jagi pacang sangre di tiang mada jebos ring layan telepon 223361. Utawi pemirsa sanes sampun bergabung ring via WhatsApp rompar terir iden pasar lurus mungah durus megatre terkonek-konek semeton druene make sami. Pemirsa sarang sami sekadi sane sampun-sampun memargi acara druene malah jebos jagi pacang aturan ditiang asiki tembang kewanten sedurung ditiang aturan temang pengawit ring rahina becik wengi kadi mangkin nggih. Nah, durus temun piar sayang drama legenda sane majudul Kolam Susuk. Rakalarai pemirsa sarang sami sampunan metilar, sampunan megingsir yang frekuensi kesayangan 2106,4 MHz. Durus demun pihar sayang, drama legenda Kolam Susuk.
1: Kolam Susuk.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hei teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumani? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh? Ding Pangeran Fatu Kitty.
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya sudah lupa ya, setelah lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul gak kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Tidak mungkin.
5: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri Raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.
8: Hei, kalian manusia!
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busu, kok lu bisa omong?
8: Kenapa kalian bermasalah?
3: Awas kue kutu busu, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: ketika tidak tidur, yang gelisah mata itulah putri raja.
1: Wah, aneh Binajai. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Cenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau.
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu udah kau pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak, tidak mungkin.
5: Bostu toh. Fatin susu parang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin demen, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongpulu, kecapi,

0: Inge, pamirsa Rakalarai, sahabat budaya, saya kantor di ring di tiang musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge, ring wengi becik muka di mangkin. Nge, iwawu sampun atur di tiang kali temang. Talar, napi pastana drama legenda Adruwe sampun mengudara. Iwawu nge, nah demogi presida menghibur ring wengi becik muka di mangkin. Duaning sampun gala niki pamirsa sarang sami sane sampun saya gering lain telepon 223361 jagi pacang sang retitiang nggih. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang.
0: Inge punapi gatre ring ubud.
1: Nge becik di sana geng.
0: Punapi ring ubud macet ruwene kantun niki.
1: Nanti
0: nih macet
1: ke kantor di kertan ada
0: bang yang sampun macet gede-gede nge
1: margi alit tingkatnya
0: patut-patut
1: kebanyakan mobil nih siapa yang menekan
0: nge
1: di desa kan biasa
0: kan gentan sami membuat gentan
1: nge gentan nah temang sini
0: nge temangnya nge
1: bungan sanat
0: bungan sanat
1: sanat nge mekasih ini
0: durus
1: kawin sepecon dikirin perumpat ererin salsa
0: nge kangnya kide mantan nge
1: kaldi nangnya raja kita balar semacam raka bayi dijajak pengenah kungini makin sana itu kantun nyalangin pak turmus mana kena-kena
0: perasaan
1: ini ya.
0: Inge. Inge suk semua niki Haji Uban ya ring widangan ubud niki sampun munggah nyarangi setor kalarai niki ring wengi becik meka dimangkin nge demoge kena rayu semetuan di tiang ring ubud maka sami nge durus kalarai ring ungkul nyane Haji Uban durus sangre di tiang mewali male ring lain telepon 223361 nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Ungi Likit Mus,
0: bagus. Inge.
1: Tiang kaya pelago.
0: Punapi gatro ring pelago. Punapi suku dua ring pelago mangkin iki.
1: Aduh, dinginnya luar biasa.
0: Inge.
1: Nyegut, nyegut.
0: Sampun, napi wasana niki sampun nampak sasih ketiga niki kenten nge dua pastika niki cuaca duwe pastika dingin tur sasih duwe niki mungkin sasih pengabenan kenten
1: nge ampun kenten lemahnya niki panasnya luar biasa
0: nge patut
1: dinginnya dinginnya luar biasa dirinyang tiang masih semeton semeton perempat sarang sami kocap ngerasa yang dingin
0: inge
1: Bisa penapi di kau ring ayam murut kan dingin dalam
0: ring ayam murut niki ring studio tetap dingin niki.
1: Nee patah ampun minat ring kejebak Bali
0: minat patah. Kan. Inge dua ning niki ring studio niki ngangen AC genteng.
1: Nee napi malih mungkin kita di tiang niki di ring desa ring gunung pasti kau sampun dingin niki.
0: Ah inge inge inge.
1: Tiang nuna temang mungkin.
0: Durus temangnya ni.
1: Putih bagus ni.
0: Putih bagus. Hari kencana.
1: Nge. Menikudumun.
0: Inge.
1: Yang mau gatrer sarang sami. Para semeton semeton ring perumpat sana monitor sana mirangang. Kadi mungkin. Manglo kena rahayu sarang sami.
0: Patut inge.
1: Patut. Mang rahajang tugas nyantos puput.
0: Inge.
1: Kudumun. Tiang pamit. Om santi santi santi.
0: Inge suk semua niki ring widangan plage petang Badung nge sampun mungah niki Kak Eka nyarangin sementara kelan rai maka sami niki nge. Nah duaning niki cuaca druwe niki ring minabda niki ring sejebak jagat Bali kenten nge. Utamanya niki ring gunung-gunung kenten nge ring desa para desa pastikan niki cuaca druwe dinginnya luar biasa niki nge dihimbau niki ring masyarakat sarang sami mangda tetap menjaga kesehatan gitu nggih. Napi duluran menjaga kesehatan niko makan makanan yang bergizi, taler yang ning duwe vitamin niki asupan vitamin duwe mangde tetap sayage gitu. Malih siki sang radit yang mewali ring lain telepon 223361 durus sane sampun sayage niki nggih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi patut.
0: Nggih, kecok kauh niki silamadeg.
2: Silamadeg.
0: Nggih, punapi silamadeg dingin dalar niki.
2: Aduh itu ni lemah tu jam 4 patut. Yo panan anu naik kerah, yo dingin. Panas dingin lagi.
0: Kenten cuaca dua ini niki harus waspada niki untuk kesehatan dua ini niki sarang sami.
2: Mencari dawo, makaus kaki, maka membaju dengan dawo, maciket.
0: Nah, niko sampun.
2: Tapi gatrek
0: badan. Gatrek kena rayu peka pasti ke rayu niki.
2: Ah, sampun bau baikat rago makin.
0: Ingin niki wenten salam niki sarang semetuan di tiang ubud niki wenten gong de just genyol niki nge sampun mungah nyarangin niki ring pia TikTok pribadi di tiang niki rahayu ring semetuan ring ubud niki sarang sami
2: emang king ini tante Jerman baik KBB baik KSMPG ini pembutuh kebayuan nyarangnya betul
0: ingin
2: sarang apa yang yoga mereka satu ngakum payah nago patut mancung sudah kali ini kebana matun ini
0: iya
2: buat sarang bahang pak man pak lu pun api gagal patut sesuai pengkirang
0: iya mungkin sibuk mungkin iya
2: karena kita asumkan mau gilis kena
0: iya udah mau gilis kena kentan ke jati mula iya emang de mersidang nyarang ini sementara kelarai sarang sami
2: patut
0: iya
2: lajang rahayu nyangro pun apa lah dilem rahino nesane benyak
0: iya pasti ke iya
2: pada rahayu
0: iya
2: margi bos patut dimudal waspada di margi
0: iya
2: ngantek ke jero
0: iya
2: amun dike patut
0: iya
2: salah wali yang peka om Santi,
0: Santi, Santi, Om. Inge, sukses mau niki peka mangku Sudani. Niki ngiring silamadag ring tabanan. Sampun munggah nyarangin semetua rakalan rai maka sami niki. Pamirsa sarang sami rakalan rai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp titian kiring WhatsApp Prompat RRI dan Pasar niki nge. Nah, mari je bos pastikan niki konek di tiang gatra duwe utawi salam duwe ne. Jagi pacang iring di tiang masanakan dumun, iring di tiang miar sayang temang sane sampun sayagang di tiang ye. Pamirsa sarang sami rakala rai sampun amat dilaring frekuensi kesayangan duwe 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inggih pemirsa rekelarai, sahabat budaya, senekan tuh ring di tiang musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasarnya. Hai wawu sampun kali temang ya, turun di tiang nike, demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Dua nih gak lah di tiang kosak niki. Pemirsa sana sampun bergabung niki ring via WhatsApp di tiang niki nge, wenten niwayan suari, kenten nge. Om Sastiastu Rajang Wungi, Pak Tutmus yang monitor. Selamat bertugas buat semeton sarang sami salam nggih kenten nggih. Nah, suk semua niki sampun bergabung ring via WhatsApp di tiang taler wenten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nggih. Rajang tugas niki di tiang Ketutmus iki boyo je gede duta kenten nggih Pak Tut Sumarje nggih. Taler wentan semeton de ole tukang prade Uli Darmo Sabe rahajang niki nge napi wastana ngemargiang tugas niki kenten napi wastana ngemargiang Suwadarmo Drui kenten semeton ditaring Banjar Wanayu niki Banjar Mas Bedulu kenten nge rajang wengi Blitut Mus niki Belian Sene monitor kenten nge suk semua niki Belian Sene sampun nyarangin sementara kelarai ring via WhatsApp dulu ini. Kelarai pemirsa sarang sami dua nih galah titiang kosak niki ring balatan sana kaping keperamu pun niki. Mari je bos jagi pacang sangre titiang pemirsa rekelarai sarang sami ring balatan sana kaping kali ring sesi bernostalgia ngantos galah titiang puput ring galah jam cola sungi. Rekelarai sampun mereka mereka tetap satyo tur durus dumun piar sayang temang sana sampun sayang titiang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Bandung ke Sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.

0: Berikutnya, ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: gorengan gitu. Terus ibu itu emas itu, mana ular mana? Itu bu, itu mana nengokin nge center gitu. Mana ada ular itu? Kelawo itu daun kayu itu gitu mbak. Mana bu? Itu tak ambil pakai sepet juga cut. Mbak kayu masih gitu. Ini apa gitu? Tak liatin dulu. Ini semua kaget ketawa gitu.
1: Aduh, akhirnya Yunnya pun api ya jangan-jangan ya?
0: Anak konden marukal.
1: Oh, kintan ya, agak bentan.
0: kan sebenarnya ini bu kalau bisa jika kalau masak tuh di samping jauh untuk mengkebat plastik tuh. Nah, itulah pengalaman mbah nostalgianya nih ke. Yang jadi cepuk murid itu cut kede, bayar.
1: Ada enggak? Tapi pasane nostalgia nih, kau pun pengalaman unik kintan.
0: Semua anak-anak mbah tu yang pokoknya yang binaan mbah tu semua ingat tu, di mana-mana dia ketemu dengan mbah tu pasti menyapa gitu. Ini dah yang paling lucu nih, bagong-bagongan tu dah. Ibu dulu waktu ini jangan dibilangin itu lagi, itu masalah lu anak-anak itu yang kamu udah ini bodoh ini gitu ya, padahal dia pakaian dinas itu pegawai bupati gitu. Ya begitulah tuh nostalgia omah ya. Kita pokoknya selesai dah tuh muncogen bu bang bu timpalnya jadi menek panglipihan.
1: Iya patut suk semua mah iya.
0: Rajang tutmus, rajang tugas ya.
1: Ingi.
0: Masibot budal saya go santukan ring margi makeh mau manggi margi.
1: Ingi.
0: Pak Man Pandu sehat Pak Man, semangat Pak Man Pandu. Sane tiosan mengah makin ngiring tutmus.
1: Ingi.
0: Masih nebtu Pramo Santi. Om Santi Om.
1: Ingin mewali niki Mbah Indira nggih sampun munggah niki ring sesi bernostalgia ring wengi kadi mangkin nggih sampun membuka niki pindah ke penelpon pertama niki dulus rakalanai pamirsa sarang sami ring ngukurnya nih Mbah Indira sang radit yang mewali inge sampun wentan saneng ranjing niki nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingi punapi ring pejaten niki.
2: Becik.
1: Punapi cuaca duwe dingin talar.
2: Dingin, tetap dingin. Tapi cerah. Cuaca cerah, tapi dingin.
1: Nah, niki tetap harus waspada niki menjaga kesehatan duwe niki
2: ini. Ini kan musim makin dan.
1: Ingi.
2: Nih, karo niki.
1: Nih, sampun nampak yang ketiga niki ketelar tuh.
2: Nih, mungkin nampak ketiga.
1: Ya nampak ketiga niki, sase duwe niki. Tapi wastane wengine damuh lengis niki kentan.
2: Damuh lengis. Pokoknya
1: nanti nek pukret. Nah, niki sampun mawenan mangkin ring desa para desa niki sampun mulai musim pengabenan genten.
2: Niki ya mang buduk nyaring semua.
1: Inge.
2: Tapi ke kelor makin pukret.
1: Patut.
2: Karena damul nangis kan genten.
1: Inge.
2: Niki ciring.
1: Nah niko kan dumunan niko anggeno. Napi anggeno ciri ring lingsir genten asal bong nimpen ketiga niki. Panen duwe ring sawah nenten kemargian sampun kentan.
2: Iya napi ya kacang bukret halulan. Ini yakti ini nak teman mabian kentan nak panggil nak kentan.
1: Iya patut.
2: Iya masan mako niku ten becik masih anak pertumbuhan. Ingin main di darah yang sana, tapi nostalgia ini ngelas ini unik. Inilah pengalaman yang kerja.
1: Ingin mengenten, tapi pastane pengalaman sana dibi dah tu.
2: Pengalaman ini nak nuk cerni, kita ni baru umur 11 tahun nanti.

0: Yeah.
1: Nenek kan nak urus yang nak ramu sakit-sakit dah ramah nenek boleh sakit. Montor sih ada. Pokoknya saya lah sih ada montor sih.
0: Ya, ada wak niko kan, Kenton.
1: Eh, lah habis ini. Lah habis maro 8 tahun. Itu kalahin tadi ke rumah sakit. Pingsanan sudah tanggap itu.
0: Yeah.
1: Nongeng orang tua. Ini jadi nongeng orang tua sih ada nongosin. Ingin ke nongosin. Nah, rumah lah di sini. Di rumah sakit sih ada. Kalau asung karunya, ano perawat sana medalem. Gitu, gitu. Yang ada nak nunggu sih. Yang nunggu sini. Setiap hari nunggu itu bilang semangat. Nunggu itu rumah sakit. Udah mulih nih sanyo. Mulih hujannya dan hujan balas. Hujan balas. Ya nak nyebrang tukar di bongan nih. Dadian kejatianan.
0: Ring bongan.
1: Ini bongan. Itu ampun, nyebrang tukar. Gede bu ya, semut. Gede bu ya. Kalau ini nak tua, bani nyebrang. Meneang, yang mencadung ngeling, yang cicigang ngeling. Itu gigit, ngeling, terus kebes. Telah sana. Karo langsung karo, aduh, nak nuti, ano, nak nulungin, nak tua. Singalek yang diwatang kadek.
0: Inge.
1: Singalek, akulah kejani, selang anak-anak itu pokoknya kari nalung aja tiang.
0: Inge.
1: Inge, baru mau ngadep rumah tuh, aja adin tiang mulih dan ketanggal. Ngoyong tongo saya di rumah tiang kita tuh.
0: Inge.
1: Itu pengalaman ternak itu kok pengalaman dia ini ruwet itu tuh.
0: Ingi sirah nyarang ini kah?
1: Jerman Nurago. Cantu Jerman ini kini nyarang.
0: Ingi.
1: Itu nana nini nene kita itu kan kena sih lah pengalaman terima sekolah nini juga itu kok pengalaman terus.
0: Ingi nini semua niki ingi. Ingi.
1: Boleh kan nyarang itu terus. Mungkin semua tu anak kau boleh yang malah nyarangin munga mungkin ini kembali yang galah mungkin tu musuh.
0: Ingin suk semua ini.
1: Ingin suk semua untuk galah ini. Mau pamit om senti om.
0: Ingin suk semua niki ini itangi ring pejaten tabanan sampun munga taler nyarangin bernostalgia niki ring bungi kadi mungkin ni. Inge pamirsa rakala rai sabar budaya nge sane kantun ireng ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali niki yang ninga yang ditiang niki informasi cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya nge niki terpantau cerah nge karena kewantan niki udara drue ya diastun ring kota niki terasa memang dingin gitu nge dihimbau niki diharapkan pamirsa serang sami mangde tetap sayaga niki menjaga kesehatan drue nge napi antuk sane rutin berolahraga durus berolahraga taler makan makanan yang bergizi kenten nggih napi wastane asupan vitamin tetap dijaga kenten kalarai pemirsa sana sami ring di tiang masandaan durus cuman biar sayang tembang sane sampun sayang yang di tiang mewali male jebos lagi pecang sangrat di tiang male ring lain telepon 223361.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.

0: sasaran sami ra kalarai muali ditiang malih katut bos kantun nyarang store kalarai nggih ring sesi nostalgia ring wengi kadi makin nggih wawu ring ditiang sanang kali temang sampun mengudara aturan ditiang dumugi presiden menghibur kalarai ring wengi kadi makin nggih sanger ditiang malih siki dumun dua ninggalah ditiang kosak niki nggih sampun wenten saneng ranjing om swastiastu.
1: Om swastiastu betumen ajar tuh mus.
0: Inge.
1: Aduh ampun ngerok leng cuni.
0: Sira iring di tiang.
1: Bu Jerman.
0: Bu Jerman. Punapi gatre ring Bangli.
1: Ya aduh ring Bangli.
0: Ring Payangan.
1: Ya Payangan.
0: Bingung. Iki bingung, bingung.
1: Kati seriap, seriap bulu tuh mus kedinginan.
0: Kinten.
1: Nyalok baju, slow nyalok baju.
0: Aduh, pun api ampun cuaca duwe kinten.
1: Kengkeng bu main dingin gitu. Iya nganyutin angus gitu tuh mus.
0: Patut kinten.
1: Patut mus bakal pikir mulai kengkeng amat dingin.
0: Kang yang malon alon kinten.
1: Slow nyalok baju tuh mus. Aduh main di rampun ita ada malu nanti dan tirang untuk ngerok. Kalau jauh ngelah masih pisah.
0: Inge durus.
1: Kene ini kisah duka tutmus.
0: Kisah duka nge.
1: Ya wajar lo gendingan tuh bayo nemu bagio aja masih ada. Bayo sehingga tutmus.
0: Inge.
1: Kira-kira tahun 85 atau 86 begitu ko anak pertama baru masuk di sini perawat aku jadang tuh di rumah SPK
0: tinggi
1: begitu kan login aja ajiknya atau berkencin story begitu konen pas ada telepon konen ngelah telepon gantung segitu
0: tinggi
1: login begitu di kengkeh di singman login ngirim surat gitu ke asrama di asrama tuh di pengkolan
0: tinggi
1: pindah ke arpa hijau dia ngomong deh asal menguing begitu aja gado bias tuh mus dikal belok tuh pengkolan di renon tuh di dalam kantor apasan tuh tuh ya pokok gitulah di renon
0: inge
1: begitu ada bias aji namaro maro masih medwe jet kul lu gantung guru-guru man bonyicil jet kul lu gantung tuh mas pahadot terak uli kajo gugup sini tuh
0: inge
1: aduh ampura penekena biasa ulungan terus natut mus ulung aja dadu gitu bok itu jeng seingat patuh aja dua seingat tut mus pemasang kol tu rarago tu bina so ingat gigis gitu bina jeng seingat di jone anu kene gitu bedingah nah di jo dompet nah di jo helm nah gitu
0: aduh kantos ten ingat.
1: Nge, seano tidak sadar jam buku duo kecelakaan tunggal gitu tapi dia saja kedat tuh gitu nama dan setengah sadar lah tuh mus tapi agak masih koner nak moto luas
0: tuh aduh. Nah Bali niki jak sami agak kinten
1: nge tetep agak
0: nge
1: itu kan ingat terus nadi di gawat darurat bu gitu. Bujero malunan sadar aji na konen patuh makipaan makipa akajo ragan makipa kelot saling tole bareng sadar dijo nikit ya
0: benten
1: perawat ibu niki di rumah sakit ibu gitu napa dan gede benang ya ampun gitu tunian ibu kijo gitu si anak lo eokan tiangnya gitu ibu kecelakaan niki wawu gitu ane demenin segitu tut mus nyen ya nyangkol tuh malune kedemenin
0: inge pastikan niki semutuan dulu ya salwo wenten kecelakaan pastikan sigap niki menolong
1: tuh kalau orang terima kasih nyende, terima kasih ragu teringat kan gitu. Ini untung saja di jalan tetap untung dan angkat ando nolongin ya segitu kengket. Nah di bonangkat na lantas na di jero bensin gitu terus mas. Liu bu masih nan loin. Makanya done luas saja ada dua ketang.
0: Aduh.
1: Gitu, malu sih gitu suka pedih kalau orang pengalaman sih gitu terus. Ya nonya orangnya telah juga. Gak lah,
0: gitu. Inge, suk semua, Niki.
1: Suk semua, terima argi, kena lagu dingin. Inge, manika domo, nuntat, Rama Santi, Om Santi, Santi.
0: Inge, suk semua, Niki, Ibu Jerman, ring, wawidangan, payangan, Niki. Inge, pastikan, Niki, ring payangan, dinginnya luar biasa, Niki, karena, Niki, daerah Payangan dulu ini niki sampun dataran tinggi tur nampak ring Kintamani. Demongi kena rayu semeton di tiang ring Payangan Makasami niki. Pemirsa sarang sami rakalan rai sahabat budaya sanai kantor ring di tiang musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar niki nge. Nah, rawuh riki dumun di tiang jagi pacang iring semeton rakalah rai maka sami duaning ke bandau antuk galan enten presiden di tiang jagi pacang nincapan ngelanturan acara druwene ring wingi kadi mangkin nggih. Nah, wawu sampun makwe aturan di tiang tembang-tembang druwe dumugi presiden ngibur semeton rakalah rai ring wingi kadi mangkin. Ritat kalane tiang iring saking inuni pasti kok akeh kekirangan titian titian lunas agung rene pangampuro. Pina kawasanane ngatur acara dua jagi pacang puputan titian antuk para mosanti. Tur tembang puniki pina ke tembang penguntat titian. Om Santi Santi Santi Om.

0: ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Mekalan Kalan mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian. Sejatinya makna upacara mekale kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan Kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Poinge ora duh pamirsa mewali lantura yang titiang nanginin puniki daging keguritan sane mamur dekane wirasa lantura yang titiang ini kumargin tawi daging carita riasa punika kewenten ipun dibibi maneng kepeng punika nalip kewenten sergap sampun ayat.

sapunika sinah mabuat mabuat mantine benyangan kepangkuh.

tiang dados pipiman. Napi kuyak tiang yang di tiang wales nebus wantah kiwang di tiangnya.

nugi ngantos mangkin dan prosido antuk ngerah utawi ngerawatan nyawa dari di jaman awi nakyatnya.

Mereka meriki sampun melindari pitiang kiki bibiman ngemejantenan yang paling tembara situ ngemangi.

ya melinar podidi yang dadi kiraosan ngantos nyakiting batis podidi yang ulian dalan podidi.

Mias tulah munika usaha didiange moyalan daler dan kepangih lantur mangkir.

punika dan kepangih kawen dan sampun mojan dan jengelah lu dah dodit murang-murang lampah ibun ibi-biman

kados ni ucah langipun bibi man nyujur ke bawah jagat canere wano.

Mangga tios eureung carita nguningan ka wenteng rakan ieu teh kali menawi de kantun nyeneng

Inggalah kepuniki titi-tiang nyumung anglingi hidete waratu. Ngelintang, lintang ciste kare malih ke warnene de waratu bagus pisan purusa itu.

한 발을 빙웅 시러져 다리 아뜨려와 볼래 안뜨나 약간 큰네 안뜨 바장 미네양.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

tata santuk di tiang malih ke di tiang pengayah supale negara jantan. Jantan di tiang tata sauning ring wit idene sanirin.

0: diatur itu bos.
1: Yah nau yah beli. Dadi nadak sare ukul dan beline permangken gelem.

Yen dados lungsuran titiang, kunasang titiang, ngirinya deg-degang riin pikayunan beline sampun itu permahangkin sungkan ka desa punika.

0: ke menawi itu atur ibibiman penyeruan meh-meh sing salah untuk ipun atur beli
1: saya

Sakuan teni yuk dilanggah langian matur sakuan. Ampuro yang dewek titiang sakewan tenentan biasa angkan ngawi-ngawi nyen puniki atur titiang beli.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hamuruk Nomor Pitung Dasa Den Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Idodene Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Den Pasar Suara Budaya Bali. Nomoni rahinane mangkin anggar 14 Juli war sekali tali 6 likur. Mohali titi Agung Krisna nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz program 4 NRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam dasas mangmali jumlah titi nyarengin ide dane untuk interang acara-acara. Seni pasti ke siarang ring pro 4 RRI Denpasar. Kekawitan untuk acara Rahajeng Bali Rakalan Rainge melejubah sentar lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja. Kantos nampakin jam 6 semang. Ring jam 6 semang kelanturang untuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia moli titiang nyaringin ide dani ring acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin. Jam pitu semang kater gatra Bali, susan gatra Bali, mohli titi yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Antering jam kutu semang, mohli kater gatra Bali, susan gatra Bali, mohli ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang kater gatra Bali, susan gatra Bali, titi yang nyarengin ide dani ring acara obrolan komunitas kesaringin Kanwil Kementerian Agama nge siki jam kantos puputnya jam dah sesemang. Nah puniki rakalan rai acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang ni puniki kantos puputnya titiang bertugas malah jiba sering jam dah sesemang. Raja ngawitin semang ni puniki rakalan rai sambunang lali ngerasiti bakti rai desa.

Yang dewasa, demagis tak mengemulihan ketenangan hati, ketenangan pikiran, mengawali aktivitas ring pagi hari. Sada makin hiring demun piar sang sarang-sarang rakalan rai, siki lagu rohan Hindu saking Anggi Setiawaki, purnamaning kedasa.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Permisi, paket.
5: Halo,
4: paket.
5: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
4: Atas nama Ayurini, Bu.
5: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
4: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
5: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
4: Tapi, Bu.
5: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
4: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
5: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
6: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Sore makin ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik manajemen keuangan perspektif Hindu terkait dengan penghasilan bulanan, kesaringin ibu Ide Ayu Rara.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kartawayantu Wiswata. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah dari Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali bersama saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana ajaran Hindu membimbing kita dalam mengelola keuangan, khususnya dari gaji yang kita terima setiap bulannya. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, di zaman sekarang banyak orang bekerja keras, bahkan dari pagi hingga malam. Gaji yang diterima setiap bulan, tetapi sering muncul keluhan yang sama. Kenapa uang cepat habis? Kenapa sangat sulit untuk menabung? Kenapa semakin besar penghasilan, justru semakin besar pengeluaran? Nah, ini adalah fenomena yang sangat umum. Namun, Hindu sebenarnya sudah sejak lama memberikan pedoman tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan kekayaan atau arta. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup yang terdiri dari dharma adalah kebenaran, arta adalah kekayaan, kama adalah keinginan, dan moksa adalah kebebasan. Di sini sangat jelas bahwa arta atau kekayaan memang penting, tetapi tidak boleh berdiri sendirian. Arta harus selalu berada dalam kendali dharma. Artinya, cara kita mendapatkan dan menggunakan uang harus benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, gaji yang kita terima setiap bulan sesungguhnya bukan hanya hasil kerja kita semata, tetapi juga merupakan anugerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, dikenal prinsip pembagian penghasilan yang sangat bijaksana. Walaupun tidak selalu disebut dalam bentuk angka yang kaku, namun secara nilai dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, bagian untuk dharma. Ini adalah bagian yang kita gunakan untuk yadnya, dana punia, membantu sesama, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Mengapa ini penting? Karena uang yang kita miliki tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kita jika tidak kita gunakan dengan kebaikan. Dalam banyak ajaran disebutkan bahwa berbagi akan membuka jalan rezeki yang lebih luas. Pendengar setia RRI Denpasar, kadang kita berpikir, nanti saja berbagi kalau sudah kaya. Nah, padahal justru dengan berbagi, kita belajar cukup. belajar ikhlas, dan belajar bersyukur. Yang kedua adalah bagian untuk kebutuhan hidup. Ini meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Di sini kita belajar tentang prinsip keseimbangan. Hindu tidak melarang kita menikmati hidup, tetapi mengajarkan agar kita tidak berlebihan. Ada sebuah nilai yang sangat penting, yaitu hidup sederhana tetapi bermakna. Bukan berarti kita harus miskin, tetapi kita harus bijak. Yang ketiga adalah bagian untuk tabungan dan masa depan. Ini adalah bagian yang sering diabaikan. Banyak orang menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan tanpa menyisakan untuk masa depan. Padahal kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Menabung adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab. Ini juga mencerminkan kesadaran bahwa hidup kita tidak hanya untuk hari ini. Nah, yang keempat adalah bagian untuk pengembangan diri dan usaha. Misalnya, untuk belajar keterampilan baru, mengikuti pelatihan, atau memulai usaha kecil. Dengan demikian, kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, tetapi terus berkembang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pendengar setia RRI Denpasar, selain pembagian tersebut, ada satu hal yang sangat penting dalam ajaran Hindu, yaitu pengendalian diri. Dalam kehidupan modern, godaan sangat banyak. Diskon, gaya hidup, media sosial, dan tekanan lingkungan. Seringkali kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat mampu. Inilah yang disebut sebagai keinginan yang tidak terkendali. Hindu mengajarkan konsep aparigraha, yaitu tidak berlebihan dan tidak melekat pada materi. Jika kita mampu menerapkan ini, maka hidup akan terasa lebih ringan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang dengan gaji yang cukup, tetapi setiap bulan selalu membeli barang-barang baru, mengikuti tren, dan tidak pernah menabung. Di sisi lain, ada orang dengan gaji yang sama, tetapi mampu menyisihkan sebagian dan hidup sederhana hingga tetap dapat berbagi. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih tenang hidupnya? Tentu yang kedua, karena ia tidak hanya mengelola uang, tetapi juga mengelola pikirannya. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam Hindu juga dikenal konsep Trirana, yaitu tiga hutang suci manusia. Yang pertama kepada Tuhan disebut Dewarana, yang kedua kepada orang tua dan leluhur disebut Pitrarana, dan yang ketiga, hutang kepada guru disebut Resi Rana. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu cara kita membayar hutang tersebut. Misalnya, menyisihkan dana untuk iadnya, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, serta mendukung kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan demikian, uang kita menjadi sarana dharma, bukan sekedar alat komunikasi atau konsumsi. Pendengar setia RRI Denpasar, ada satu prinsip sederhana tetapi sangat kuat, yaitu bukan berapa besar gaji kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang dengan gaji besar tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada yang bergaji sederhana tetapi hidupnya cukup dan damai. Apa bedanya? Jawabannya adalah pola pikir dan kebiasaan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita mulai dari hal kecil. Biasakanlah mencatat pengeluaran. Dengan mencatat, kita akan tahu kemana uang kita pergi. Kemudian, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Jika kita mampu menunda keinginan, maka kita sudah selangkah lebih bijak. Selanjutnya, buatlah perencanaan sederhana setiap bulan. Tidak perlu rumit, yang penting ada arahnya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada,
Selain itu, jangan lupakan kekuatan rasa syukur. Seringkali kita fokus pada apa yang belum kita miliki dan lupa pada apa yang sudah ada. Padahal rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita lebih tenang, kita tidak mudah iri, dan kita lebih bijak dalam menggunakan uang. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam kehidupan spiritual, uang bukanlah tujuan akhir. Uang hanyalah sarana. Jika digunakan dengan benar, uang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Namun, jika salah digunakan, uang justru bisa menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat Dharma dalam setiap keputusan keuangan. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, sebagai penutup, marilah kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah mengelola gaji dengan baik? Apakah kita sudah menyisihkan untuk berbagi? Apakah kita sudah menyiapkan masa depan? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil dengan niat yang tulus. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan, menjadikan gaji sebagai sarana untuk berbuat dharma dan mencapai kehidupan yang seimbang lahir dan batin. Pendengar setia RRI Denpasar, demikianlah jumpa kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

jahanam bawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

teki seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yening wenten anake sane nenten nanang modano bunia nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sangyang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiaga.

ปรานคิดต้องกว่าริมอมมุชื่อสวรรค์พบพิเศษ

0: Ajeng Lasana yang persembahyangan puja Trisandya majareng mati indus dharma ring di jejepan megena demogi ide sang yang wudi wases tatem paecek rayuan lan kerajengan rai irage sareng sami demogi melarapan sate ngrasiti bakti ring ide sang yang wudi wase Lasana yang persembahyangan puja Trisandya sida irage sareng sami nggih Lasana yang sogine sokarya suang-suang menjalani kehidupan sehari-hari melarapan antuk kesadaran spiritual yang mendalam menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan material. Dumugi rayu rajeng rekelan rai sananing swagina sokarya drene dumugi sidalap dekarya satengah mulihang tuntunan lantaran kuripan iri-kiring jagate.
1: Ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ajan, ajan. Vale, vale, vale.
1: Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gih mulai kisah ya Ditya Agung Krista Rekan Andrei ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian Rekan Andrei ngiring piar sang sarang-sarang siaran acara Galang Kangin antuk judul Dingine Desa Putangan.

0: kadang nang 1,5 kilo mlebu sing besuk loh. Aduh kene dingin kumunya dia. Bo sasi apa jadi? Aja bo jaket dingin kene kumi. Biasanya bo karo gitu, marane dingin biasanya. Engkel nang orang sasi karo kok sasi nak nganten untuk ulian dingin. Ronen sana sasi karo bo dingin. Aduh jaket ketulang kan ini nusuk.
1: Dalam kanin sang suryone sampun ngenak butuh.
0: Aduh, aja semang-semang pun gini-gini. Tan dingin sih, adi baju tipis kentan nang aja. Tan dingin.
1: Dingin, nak masan lo dingin, yang bawa masuk. Oh nyangka ajak kena gengken.
0: Oh, jadi dingin masa niki kerana didiang dingin. Ada nang 1,5 kilo yang pun melayap niki.
1: Badan butuh kan man masuk jani.
0: Jip merasang sih kan?
1: Ye. Apa benar adanya ragu dan nenan di satu tempat, satu wilayah,
0: itu
1: naik keno masih musim itu. Yang cara Jumat dini tanggal 1, secara tanggal 1 masih.
0: Oh, yang setiap lemah, kok lemah masih berarti. Oh, aduh, ini jadi bom lagi dingin biasanya cara anu niki sasihnya sasih karo kadang dingin biasanya mungkin wow kasih kasau niki
1: nah, pembukaan lah ne
0: tapi bukaan
1: pembukaan dingin.
0: Oh anu pembukaan dingin amar aji pesaknya Bali sih pembuka.
1: Artinya butuh ya nih ragon nih orang orang subuh dari manusia segitu bisa sih tulah nampi doen do
0: maksudnya kan
1: gitu? Apa jo picani done apa ke itu dingin panas sedang sejuk ngaising bisa nolak sing bisa
0: kecuali nganggo AC banyak dingin usahoi berarti tengah
1: ngangon AC nolak hilang dinginnya kebos pesu maya.
0: Aduh.
1: Cuma irago bisa nampi. Buena nampi secara ikhlas.
0: Ikhlas. Kebos cecene, kebos tampi.
1: Kelo? Irago kan sebagai manusia aneng lah hidup. Aneng lah wiweko.
0: Lah pikiran.
1: Olah jani. Bukan jo ido, anu situasi itu yang kita ubah. Jadi cara niragone menyikapi ya nih.
0: Oh, yang cara dingin mungkin niki ya carane. Sapu
1: teng ragowe.
0: Oh, kedan cara anu.
1: Misalnya ngidur.
0: Oh, ngidur. Olahraga
1: kan yang lain. Mengangkatkan tubuh.
0: Oh, kedan usaha.
1: Nah, yang cara hujan nih bales. Do nak mau hujan.
0: Pajang kan? Nah,
1: benar. Kau balik, ini aku ngerti.
0: Oh iya, juga mundur mantel kan? Ini bang, aku peminah. Ijian aku peminah, kini udah bertaro. Angin peminah.
1: Apa buen? Subuh aja nih, ada pengajah. Pengajah nak lingsir, segitu. Pengajah sastro. Setiap ada bulan apa misalnya misalnya kemarau uli di April menuju Oktober musim kemarau uli Oktober sampai April penghujan nah gitu pengajar
0: biasanya kentan
1: pelajarannya gitu botas tawang pelajaran itu dimonyikapi lah kau jadi di panumanya ulung anu itu
0: bulan
1: itu bulan hujan nih
0: kalau hujan musim hujan ini
1: siap jadi nih
0: beli mantel melusik nih
1: beli mantel beli pajang ngensoben
0: rab genteng kayak bocor
1: terus jangan menyikapi
0: yang bom masam dingin nih beli numas lah kau jiket oh nyak sana
1: gitu mirip-mirip ban.
0: Oh, nggih.
1: Patok kejaro dingin aja ni. Apo ane rasane rago? berbahaya untuk kita di masa anu ne.
0: Oh, ngeyan pun umur-umur mune iki biasane rematik niko kumat ya biasane.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk menangkal hal-hal yang negatif tuh gitu.
0: Oh, yakti.
1: Alih mas weko ra kok ngelah akal.
0: Oh.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Anak anu aloh aloh kan sebenarnya anaknya kan pikir ruwet jadinya. Aduh, yang berdingin dingin kayaknya patut rajin olahraga. Raga biasane sanjo ke olahraga mungkin sembang olahraga masih banyak panas otot-otot niko banyak lemas kan
1: yo. Iya nih raga pemekas di Bali kan ada budaya itu tuh.
0: Budaya.
1: Ngai umah. Balik itu beraus.
0: Balik Abungkul.
1: Balik Abungkul di Bali pemekarnya uling di pertama gayana unag malu.
0: Unag
1: si langsung jak beter masih pelak balik itu pernah si unag.
0: Unag dulu.
1: Si batara kudang meter.
0: Tegah
1: nih. Tujuannya pang angat tuh. Ibuat di atas permukaan laut.
0: Tegah nih. Aduh batar nih.
1: Isin nol jani. Unag balik ya, atene batar tau misi unag-unag kan tuh. Menek kebeli dajau ya, motinaan kan tina pangtlong unag.
0: Oh mau wadang dah dosnya kentang ya?
1: Benar, itu gue menek tuan pangtlong bilang pelan ya.
0: Oke, dan peh duwak nak tau-tau pidana ya berarti.
1: Balik dajau, kau balik dao.
0: Ada jarak nih kok?
1: Isinya pemang.
0: Niko dan
1: mang aliangan atas kudang tampak.
0: Kudang tampak.
1: Tampak nganggon sang sane
0: nuenan. Sang sane nuenan kan
1: dia. Kita tampak tiangnya nak bawa tu patutnya tampak. Pang cukup, pang terjangkau, papi lara kau melahib. Dilihat dari segi kebakaran.
0: Di Pancabayo
1: benar di Sager Pancabayo kebakaran itu misalnya pun balai dajo balai dauh bisa selamat karena jarak api sudah
0: diatur diperhitungkan.
1: Gitu nak disiring-siring dan
0: bahan kalau itu ngorang nak kendangnya tujuannya orangnya kan cerah kok mone yang balai dauh ke balai dajo tampak kudang tampak anu anun jarak nih, kan boleh nih. Tegah balik dajau, harus tegah balik dajau, dangkin balik dauh, kan
1: boleh. Pangat, pangidang kita gak menjangkau aja mekejang.
0: Okay. Dan
1: balik jauh nak keluar jani, ngejang pawon. Balik saya si keluar mau jangan, dau-dau, anu itu. Pampet lor-lor aja balik sirap nih jauh no.
0: Tu,
1: ien petang. Sedok, pawannya jauh, jeng hilang kita ngajang.
0: Oh, pangten makan malam.
1: Okay. Membuat kolesterol.
0: Oke. Dan tujuan jok ngene ngepo. Buka dong kok hati kepon ah pang, Pak.
1: Apa mani ngajangnya?
0: Oh, nya tangan anu kan sedo aduh.
1: Iya, dokter jangan makan di malam hari, Pak. Tujuan ari sini-sini ngepo.
0: Oh, nak tuh oke. Itu cara ane nge. Oh, ne jok ne. Iya.
1: Oke, itu mirip-mirip benar.
0: Nah, kentan tak malu. Nyanyi ya, San.
1: Raga, Jani. Memaknai seperti itu.
0: Oh, gini. Penuh-penuh balik cara orang balik-balik, gitu orang dia. Kan penuh-penuh ni kau, tapi ya, San, mesti purus-purus ni kau. Nah, agak tapi kewah gempa yang tempat yang kena gempa, dan tahan gempa, dan
1: betul. Ocat. Cara ekalegori keceleng.
0: Yang cara Bali, kau kan Bali ini kan temboknya mau palas nih, kendannya, kap nih kau. Kendan dibah tembok Bali karim juga, kedor dia jadi.
1: Nak buat kaya irago, segitu. Terutama di Bali budaya yang tidak akan pernah luntur dan terus manggon kayak ini.
0: Nah, terus ya raga melestarikan itu tuh. Ya nama angin kan engkana ngai Bali sih enggak dan nak anu ini kan tan dan nak tan bani tapi kan bani tan ngai kendan dan utamanya Bali yatnyo kan wentan kan masih di suang-suang. Oh,
1: nih bawa kembali ben kedingin nih. Butuh gerah-geruh orang dingin. Nih. Kalau sing mau support tuh.
0: Melayu kuda yang masapot pun niki mau sepatu mau kasut yang masapot budok lah kan di
1: lah kau menyikapi
0: gini kau pun naluri yang pun kita pun dingin jak semang bangun melayu dumun kita
1: melayu budaya dan itu berangan ada usaha ngorin ya
0: kituang yang kita jauh dan
1: Pak toh cara budaya raga we di kamar tu ngelah tu lemari ya besi ada senang ngoreh nang lah tu udang si durin yang tu
0: oh udang dur
1: meli tu sepatu baru
0: ten
1: yang tu dur bisa opak tu
0: dur ngejang sepatu sing lah logika
1: Ya tentu orang baru. Musan suun jangan di jambol. Sing mesti tampi itu orang itu.
0: Oke, jadi om live tuh karena di dian live bau di tengah kau di jalan ya dan rame mesti nak live ya.
1: Asal mau kejang aja dingin ini.
0: Oh, kejang dingin nggih. Ah boleh kedan kit lan lari po anu pang sup loh kan.
1: Teh sih.
0: Oh, ini teh hangat ya. Kali hangat, kalian mana?
1: Ini. Hangat tuh.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titik Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dene ring sesi acara Rajeng Bali. Sada bagian pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi. Ge kawiten titik untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rainane mangkin anggere 14 Juli war sekali tali 6 likur. Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana, Rainane Mangkin, Rakelan Rai diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 98%. Lantor Kabupaten Tabanan, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 94%. Kabupaten Badung, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 95%. Gianya Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 90%. Klungkung Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 87%. Bangli, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 99%. Karangasem, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 95%. Buleleng, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 90%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 93%.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang.
3: Sayangi nyawamu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rekaan rai kasus kebakaran di Kabupaten Tabanan hingga pertengahan tahun 2026 meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peristiwa kebakaran tersebut masih didominasi oleh bangunan permukiman dan tempat usaha dengan dugaan pemicu utama berupa korsleting listrik. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Tabanan Iwayan Suwakte mengonfirmasi adanya kenaikan tersebut. Menurutnya, lonjakan kasus dipicu oleh sejumlah faktor seperti pertumbuhan bangunan, kepadatan penduduk, serta cuaca panas ekstrim akibat fenomena El Nino. Objek kebakaran yang tercatat sejauh ini cukup beragam, mulai dari rumah tinggal, dapur, warung, gudang, pabrik, kandang ayam, pasar, kendaraan, hingga lahan kosong. Kebakaran juga dilaporkan beberapa kali melanda tempat pembuangan air, TPA Mandung, yang dipicu oleh gas metana dari timbunan sampah. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Eh Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Wali Kesari Titi Agung Krisna Rekalan Rai nyaringin ide dan ring acara Rahajang Bali. Kantos puputnya jam sih semang mali jebos. Niki nge, sore mangkin, titi yang buka gala on air. Ringlan telpon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Semua intan penerpon ka pertama Sanggre Titi yang Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Adungge Krisna.
5: Inge, selamat pagi Niki, Mbak Indira.
6: Inge, bunga di atas meja.
5: Inge, pun api gatre.
6: Gatre menanang Cina, ence-ence aduh.
5: Ence-ence, inge.
6: Sampun boleh jalan-jalan menek tuun sambil lang nyampat aduh.
5: Aduh, kia penyiar. Geset-geset soalnya di sisi geset, di studio geset meme 200.
6: Kan silo mungkin aduh, sambilan, itu kan olahraga mesti wasan. Bukan mulen olahraga kan. Nah, Niko kan yang
5: sabun
6: nyidang
5: nyampat,
6: berarti segar
5: malah jebos
6: nunas sehat.
5: Nah, sud nunas ben bubuk terus jek jan gak ati hidup. Jan
6: gitu kan gak enak
5: Indira.
6: Nunas bubuk gitu
5: nyan ben siap
6: makan siang.
5: Ah, jan. Kedat ben ngojog pon kit.
6: Nah, mumpung
5: ada
6: nak
5: nyiapin kayak itu nak. Pokoknya nikmati hidup nih. Pidan ampun tuyuh makin jek santai-santai ampun.
6: Iya, si pidan ampun tuyuh makin nikmati duduk santai.
5: Ngelawan tuh cagar kan agak tuh.
6: Biasa jangan cagar tuh nak ragan ulanglah tanggung jawab harus selesai atau tidak.
5: Tengitah tuh. Engge, kangge jadi nih jawab tuh ditunggu.
6: Nggak yakin lah, Ya pun raga suka dinikikan raga pun murid masuk entar raga magae mesti nyidang bangun nu pedang tiang ni mungkin lanjut membanten tak kita bagi-bagi tugas
5: nggih. Nah, mungkin topiknya niki Nini pasti kan madue mantan baju putih utawi kebaya putih niki pun api carane Nini niki mangdene kebaya putih utawi baju putih tetap bersih kenten nanin ten keni noda pun api cara membersihkannya niki
6: be kenyir jani jetbin bede orang Nini bener.
5: Oh keken kada pang bajangan bende gitu. Engken tante gue nih tante
6: yang minum di orang Nini. Yang kenten pemeliharaan ni ke nge cara ni mah nak mulo sing demen ngelah baju liung sing tok ya. Napi malih iki di Banjaran mah tentak dos tiosan kadang putih yang sampun ke puro. Niko sampun ten berdua yang telu niko. Ani beli sik malu niko yang ngena ampun dibong dan disipah nah niko agak kuning. Yang rendam dengan rinso.
5: Ada nak nyebut merah ni mbak. Ah, pokoknya deterjen direndam dengan deterjen.
6: Yakti aja pengharum ni ke pembersih ni ke, gitu. Yang tanya ampun hilang ni ke deterjen hilangang pangnya bersih kan tanah tu. Yang lebih baik ya ampun ni ke kain kentan apa dan medangin samsat.
5: Jek aliang sebuah penyalin.
6: Pengikat sawo ni kan talen pengikat sawo. Ini nak yakti tu yang nak kan mulut dan man ngelah baju liu nak yang liung lah baju masih tu besek masalah tu. Nah ni kau kan bicara nama sapun kuning kan pun mangge apa. Kau pun sudah diatur bahwa jaga lihang medangin samsa mengenten mempokok di lay tali si buk perang alih ke.
5: Ih cuman nyait baju beli baju kebaya selai tali ini ngai-ngai. Nyana.
6: Yang lah nak kenang jak ka beli payuk di roras tali orang pada payuk di selai beli nerbah di pekan ngalih sing man di roras tali.
5: Zaman jan ini jangan le payuk di roras tali aduh.
6: Nah, udah beli panci gitu kan jiroras romanin tiamu macam mah kepekan sing mah be jiroras di selae ora jiroras.
5: Ada mah blog membelanja sing ketange.
6: Ya ampun ngalah. Mungkin jeung iko sampun jeung beliang ampun ragawan mudahan pang meseh
5: teh darat ini. Nggih, sok sama niki mah sampun nyari.
6: Terus kan bisa ten mah mertihin baju wani subuh sangat daki niko jeung lebih baik niko pun gampilah
5: niki.
6: Nggih. Nya namun niko jeung ge cuaca riki terang sekali ge.
5: Nggih.
6: Mungkin Rika napisan pulih penyandra sampun
5: sampun nasi kuning 5.000 7.000 Kang Yang niki.
6: Tadi biasa ampun
5: nang nasi. Tadi biasa Kang Yang dangin RRI menten ngera.
6: Nggih, enten sampun dan bar iki Kang Yang ampun masih napi je enten metangkap niko sane nikmati kenten.
5: Nggih.
6: Nggih semetan sareng sami niki grup Janbah niki Pak Man Pandu dumugi kenak ngelantur nggih cepet sehat semangat Pak Man Pandu nggih. Nggih, njang ngeduge Krishna rajang tugas nge galah wali yang mas bentuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
5: inggi matur suksama niki Mbak Indira nge Sani sampun nyarengin Sani Tiosan Durusang Muali ringlan telepon 0361 223361 nge Om Swastiastu
7: Om Swastiastu Gungge Krishna
5: inggi rajang sarang sira ring titiang niki
7: Rang Pak Dodi ni kegungge,
5: oh.
7: Pangyangan Jembrana.
5: Inge pun api gatre Jembrana niki Pak Dodi.
7: Sungkaro Pak Dodi kena cuaca cerah, ampun mekenyit nika sang Suryo.
5: Inge geset Tendrika.
7: Tapi napi?
5: Dingin Tendrika.
7: Dingin, kenan. Ini pasca awengi na dingin. niki mungkin lemah semangna kari gede niko.
5: Gih. Nah niki topik nih ngeninin indik pastikan niki Pak Dodi meduwi kemantan koleksi baju putih utawi jaler putih menawi ta celana putih pun api carane niki menawi ta nanin keninoda membersihkan pakaian putih punika.
7: Niko niko tumbasang deterjen sana niko niko napi.
5: Pokoknya ngangge deterjen mantan kenten ge.
7: Ini mau botolan niko. Dam niko. Niko kemantan nak tidak madue ane mewarna putih nih anggen kepuro kemantan niko.
5: Biasanya keni noda napi jek kuning kuning ya utawi keni noda kopi menawi itu kecap menawi itu.
7: Kan niko biasaan keni bu kenten bungo niko.
5: Bunga pacah niko.
7: Niko biasana.
5: Inge, berarti cuma dibersihkan dengan deterjen mantan kenten nge.
7: Ngam niko jebos ke mantan ngangge niko ampun mau botolan niko.
5: Inge.
7: Inge. Tendadas nyambat merah
5: niko. Inge tendadas nyambat merah. Inge.
7: Kan ku nge Krisna.
5: Inge sukses buat taler.
7: Pamit.
5: Ngirim.
7: Yang cantik rahajeng tugas.
5: Inge.
7: Santi om.
5: Inge. Mater sukses sama Pak Dodi reng jembrana. Inge sani sampun nyarengin. Rakalan Rai biasane ritat kala ngangge baju putih, kebaya putih, safari putih, utawi kaman putih, celana putih, kenten nggih. Nah, noda kuning puniki pastikan sering kali muncul sangkaning keringat utawi yen ngangge deodoran, pewangi badan, utawi paparan panas ring iklim tropis Indonesia. Yen tidak segera dibersihkan, noda puniki bisa membuat pakaian terlihat kusam lan sulit dikembalikan seperti semula, kenten nggih. Nah, wonten beberapa cara yang bisa hilangkan noda kuning puniki nggih. Sandeka pertama, pastikan rendam baju dengan air hangat lan deterjen. Nah, merendam baju putih dalam air hangat lan deterjen niki 30 menit persidang wantu melonggarkan kotoran talar noda kuning yang menempel. Tambahkan deterjen cair utawi bubuk sane biasa kaanggi sehari-hari. Lantur sampune direndam niki gosok lembut bagian yang bernoda terutama di area ketiak utawi kerah baju nggih yang sering terkena keringat nggih. Kelantur dibilas niki nggih hingga bersih. Cuci seperti biasa nggih, suwesan direndam dan dicuci deterjen, bilas muali, kelantur kembali dicuci seperti biasa. Yening noda masih tersisa, ulangi proses puniki sebelum menjemur pakaian. Kenten nggih. Tiasan punika rakalan rai ide dane taler presiden ngangen baking soda pina ke pembersih noda. Nah, baking soda puniki dikenal efektif nguantu menghilangkan noda kuning ring baju putih. Nggih, campurkan 4 sendok makan baking soda dengan 100 ml air, kantas membentuk pasta kental. Kelantur oleskan merata pada bagian yang bernoda. Nggih. Diamkan 30 menit, maknanya baking soda bekerja menyerap lan memecah noda. Kemudian gosok perlahan dengan tangan utawi sikat halus, sedurunge dicuci seperti biasa. Metode puniki cukup bermanfaat nggih untuk mengatasi noda membandel di area ketiak, kerah utawi lipatan lengan baju. Sada bagian rekelan rai mesandekan dumun, gering dumun biar sarang-sarang tembang puniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, fase pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan atau recovery merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarean ti Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Ge nama jereng ide danes sane menawi teme due pakaian putih, kebaya putih, safari putih, kenten ge kamen putih, celana putih pasti gampang pisan terkena noda kenten ge. Napun api cara ide danes membersihkan pakaian puniki kenten ge ritat kala terkena noda, napi ke noda makanan, minuman, utawi niki terkena bunga pacar merah-merah punika utawi noda kuning kenten ge. Tiosan direndam dengan air hangat lan deterjen, taler niki bisa mencoba menggunakan baking soda pina ke pembersih noda. Ide dane taler bisa menggunakan cuka putih. Nggih, cuka putih puniki mengandung asam alami yang efektif ngewantu melarutkan noda kuning tanpa merusak serat kain. Nah, campurkan 1 gelas cuka putih puniki dengan 2 gelas air, ngelantur direndam utawi siramkan larutan puniki pada bagian baju yang bernoda. Nggih, diamkan selama 30 menit sebelum dibilas lan dicuci dengan deterjen sekadi biasa. Tiosan mengangkat noda, cuka putih taler preside ngewantu menghilangkan bau tidak sedap pada pakaian kenten nggih. Nah, yen ngrakalan rai pun api carane niki membersihkan noda ring pakaian putih ide dane durusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200. Nggih, sampun entas ane nyarangi Sang Retiti Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, niki Nini Agus nggih. Nggih, pun api gatran nih.
1: Ada dingin
0: kan. Wau metangi niki nggih.
1: Dan ampun wau sing kaya niki.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Yen maro bangun niki kena dingin saja.
0: Pasti.
1: Yang kaya.
0: Nih. Padahal pisah ini sampun ini Agus nggih teman menapi na on air niki sampun meglebog. Ini penting sampun paling nyarang ini nggih. Kena rahayu. Mulai ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nak nasib nimli ya loh.
0: Nggih, boleh ulung-ulungan manyangkwa Nini Agus saged Nini Agus iye nggih.
2: Ampura Nini Agus nak tenado ten ngancuk nak mulur je nasib belum.
0: Nggih, ten ngancuk tapi tulo dine senggak gajan di Jerman.
2: Ampura bunga. Pas sedang dinyok-dinyok oman masuk ke
0: jalan. Dua ratu gelang dumun gelang. Aduh.
2: Gelak. Lungge.
0: Napi.
2: Kan wenten wau nak ne sayang nekin bapak. Nah yang mau belanja so pekan orang muda-muda.
0: Nange.
2: Biro ya niko nge.
0: Niko pisaga dauh ne niko ten.
2: Pisaga dauh jalan. Nggak sayang dikengken kene bapak ne pekan. Pak mau ke pekan, pak mau biang ucap ke bla bla bla bla gitu. Nak sembang maya kan dagang ke tang aku nge. Uneng nge.
0: Api.
2: Nak tembang.
0: Tembang, oh tengen mulai tembang. Tembang.
2: Ampun kan, tenang nge. Malah kede niki, bisa nyoko nge. Don-donan ulung di penghoreng, kadang lalisti, kadang ting-ting, kadang banyak penghoreng.
0: Dua ratu. Ngipi nih kodan.
2: Karena yati kuna murid, kadang kuna lalisti, ulung di penghoreng, jangan-jangan onyang, ningting gaji tongkat pramuka, jangan uang penghoreng. Mungkin ketoknya gue enggak.
0: Ngi.
2: Merotes, mungkin tidak terima. Tapi niki topeknya kok enggak?
0: Topeknya niki menghilangkan noda pada pakaian putih. Pasti kemedui kebaya putih, kenten, kamen putih, celana putih. Pun api caranya yang ini kena kuning-kuning, kenten, noda makanan, minuman.
2: Oke, dosnya pas kok enggak uning anaknya ke cede putih sandal putih.
0: Iya sih, ini kan jadi putih celana putih. Nenek ngai-ngai kenyanan tukang-tukang ngintip keadaan penyiaran.
2: Aduh, ini kok enggak ini menduwe sandal putih.
0: Oh tuh, owner nini aneh putih wek tuh bolong tuh tak uning tiang masih.
2: Baju senam kan nak menggenap nge putih, merah, pun kan biru abu nih, yang pun nge putih, kan nge nini jerau. Adik kan dikit, so aku ajar nini, toto asing tiang kumat.
0: Oh, adik-adik kene pindah kutu leng duar ke baju.
2: Dan putih nusradan kuacan ini yang keto keta ini pil.
0: Oh, poleng nados nene ke ket.
2: Bukito kene an ini dan kuang apa saut. Dona jahil-jahil ke keto yang ini Jerman makena nyalok baju ane putih. Nenu mau bawa kapur barut nyalut tapi nak pedalam
0: kakek. Pedalam mulai ansi ngelah gitu.
2: Nenek malu nomor takon. Oh ya tadi nenek nyuci baju peng benar-benar bersih kayak baru jadi mulo kakek teman-teman. Mungkin yang sampun gongge kayu nganikin malah jepos kan kan. Kalang Senin ben cepok niki mapangarah ban ini kan teman-teman lanja pangkan jado baju na putih bulen.
0: Biasanya nini cuma umbah biasa mantan berarti nge dicuci biasa mantan.
2: Dicuci biasa dan ada yang neten dari orang nih kok nyone. Hilang ampun bulenan kan. Mungkin perangai wenten ane cara yang terbaik kan. Bang benah ban orang kan teman-teman lansia di hari Senin mah baju putih tadi nyalok baju nebulenan. Amun iko gede kok gak pado-pado boleh kan kan
0: nggih suksesnya
2: unta tok pramosanti santi.
0: Nggih, sukses niki majareng Bu Jero Manuraga nggih, sanes sampun nyarengin. Mbak Egi niki salam sareng Bu Jero Manuraga go nggih, Bu Jero nak mulo wikan. Wentan de oleh tukang Prada Uli Dharma Sabe sukses Pak de oleh nggih, rajang olah soles, penyiar rajang tugas nggih. Kak Sinampura tan presiden ngarsang tembang nggih, niki tembang ini sampun disiapkan nggih. Kang Yang Dumun, Ibu Janura niki reng Bangli suksema sampun nyarengin kena rahayu nggih sane mangken rakalan rai temang dumun ngiring piar sang sarang-sarang bakat.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.